Sí.

Promotera Ring 2007 Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya. Kita kembali lagi wonten ing mlebet pasar. Kali ini di pasar yang ada di Kota Yogyakarta, kita mulai mengupdate harga pangan ataupun harga komoditas di pasar Kota Yogyakarta. Beras SPHP Bulog per kilo di harga 12.500, minyak goreng curah per liter di harga 19.000, cabai rawit hijau per kilo di 45.000, kacang panjang per kilo di 8.000, gula pasir curah per kilo di 17.500, kemudian ketela pohon per kilo di 6.000, tepung terigu kemasan di harga 12.000, bawang putih honan per kilo di 34.000, beras cap C4 medium di harga 13.000, kemudian beras cap mendek wangi atau premium di harga 14.500 per kilonya. Untuk ketimun di harga 17.000 per kilo, jeruk lokal di harga 17.000 per kilo, kedelai impor di harga 11.000 per kilo. Cabai rawit merah per kilo di harga 35.000, cabai merah besar per kilo di 35.000, kemudian cabai merah keriting di harga 29.000 per kilo. Ada daging ayam ras karkas per kilo di 35.000, daging sapi sandung lamur per kilo di 105.000 per kilo, kemudian tempe bungkus per kilo di 15.000, bawang bombay per kilo 30.000, bawang merah per kilo di 31.000, tahu putih per kilo di 9.000, pisang lokal di harga 15.000. Kemudian ayam kampung utuh per ekor di harga 105.000. Daging sapi paha belakang 153.333 per kilonya. Garam halus per kilo di 12.000, bawang putih keriting di 36.000. Minyak kita di harga 15.700 per kilo. Kemudian minyak goreng kemasan premium di harga 20.000 per kilo. Telur ayam ras per kilo di 25.000. Jika kesempatan, suatu senang putih di Melebet Pasar. Kita ketemu lagi di Melebet Pasar. Janai pun sugeng injang. Matur nuwun. Si.

Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran program sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.
2: Endaing swasono injing program 4

0: Berapa terer ingler ibu teja wiswara budaya Jogja. Terus pun di Sutisna Budaya dari tadi sudah mendengarkan beberapa lagu ngatan G yang sudah kami siapkan tentunya di lagu dan juga informasi. Informasi kali ini akan kami hadirkan mengenai perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Heri.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta di Kulon Progro akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca secara umum pada pagi hari cenderung cerah berawan, siang, sore hingga malam hari cenderung berawan, dan dini hari cenderung cerah berawan. Dengan suhu udara antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta antara 1,25 hingga 2,5 meter, masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: dhewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini tidak terdapat pola gangguan atmosfer signifikan dengan perakiran angin di lapisan 3000 feet. Pola angin timuran masih cukup kuat terjadi dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau antara 18 hingga 48 km per jam yang berada di sekitar wilayah Pulau Jawa. Namun dari perakiran kelembaban udara di lapisan 850 milibar atau ketinggian 1,5 km terpantau cukup basah sehingga pada hari ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih terdapat potensi peningkatan jumlah tutupan awan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara IAEA hari ini diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari, sementara potensi peningkatan jumlah awan terjadi pada sore hingga malam hari yang diperkirakan berawan. Pada dini harinya kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan kembali. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara IAEA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Raisa.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Hai ini ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
5: Duh, tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan Diki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomuri. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye.
4: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
5: Walah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
4: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
5: Ya wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Yogyakarta berlangsung kondusif. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta memastikan belum menemukan adanya penolakan dari masyarakat selama proses pendataan. Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, mengatakan seluruh proses sensus sejauh ini berjalan sesuai rencana setelah masyarakat memperoleh penjelasan mengenai tujuan pengumpulan data. Tingkat literasi masyarakat Kota Yogyakarta yang relatif tinggi turut mendukung pelancaran pelaksanaan sensus. Beralih ke informasi lain. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau langsung lokasi proyek pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Kenari yang telah mencapai progres fisik 81,7%. Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan pembangunan gedung tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan aspek ergonomis dalam pemanfaatan setiap ruang. Menurutnya, setiap ruang harus diperhitungkan secara matang, sehingga sarana dan prasarana benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: kabar berita jam 9.
1: Perumater RRI Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, Matur Nuwun Panjenengan tansah nyawiji sesarengan Perumater RRI Yogyakarta. Lan dinten menika kagem panjenengan yang baru saja bergabung, mbok pilih sudah baru ceklik ngoten niku nggih to. Tapi kalau yang sudah dari tadi, nah nggih matur nuwun sanget ngoten niku. Lan kagem Sutresno Budoyo pada Senin hari ini, semoga kita akan pitangetaken sesarengan ngaten nggih, kita akan mendengarkan sekar rinonce dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken sekar rinonce.

0: Jogja Last Friday Ride atau JLFR.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Makna ganda cokot dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa.
4: Cik atuh cokot bolana.
3: Tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi jika yang mendengarnya adalah orang Sunda. Cokot dalam bahasa Sunda berarti ambil. Orang Jawa justru akan mengerutkan dahi karena cokot dalam bahasa Jawa berarti gigit. Kalimat tadi berarti memintanya untuk menggigit bola.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pasar tradisional menjadi tempat tujuan saat kita ingin menikmati jajanan tradisional. Begitu juga dengan Yogyakarta. Beragam jajanan pasar bisa kita jumpai di pasar tradisional seperti Pasar Kranggan, Pasar Godean Sleman, maupun Pasar Ngasem Yogyakarta. Namun, ada beberapa jajanan tradisional Yogyakarta yang sudah jarang kita jumpai. Sebut saja jenang upeh, jenang lembut yang bisa disantap berbarengan dengan tahu dan tempe bacem. Sego Megono, nasi nangka muda dengan bumbu seperti urap, maupun lempeng juruh, kerupuk berbahan dasar singkong dengan juruh atau karamel gula Jawa yang dituang di atasnya. Lempeng juruh, rasanya yang renyah berupa kerupuk berwarna coklat memberikan cita rasa tersendiri bagi penikmatnya. Jajanan ini biasa disantap anak-anak sebagai jajanan jam istirahat saat duduk di bangku sekolah dasar. Kenangan untuk menyantapnya dengan rasa yang khas membuat lempeng juruh menjadi makanan khas yang ngangenin.
2: Asmanya siapa?
3: Saya. Tarjo.
2: Tarjo. Ini kok
3: di kantin Sarjito. Tapi sudah tua terus. Istilahnya di pensiun gitu ya. Saya kadang-kadang mencari berkah seperti ini.
2: Jualannya apa saja nih Bu?
3: Ini makanan khas zaman dulu, jadul. Seperti ini alen-alen zaman dulu, linjo dan sebagainya. Ya cuma yang anu lempeng juruh itu yang jadi legendaris ya.
2: Oh iya.
3: Ini kan kalau dulu kan cao ya, sekarang es. Itu aja.
2: Ini kok ada apa? Pakai serai itu gimana Bu?
3: Itu ya cuma kita biar anak kecil mesti seneng tuh es, biar nggak pusing, biar nggak kembung, gitu saja sebenarnya.
2: Namanya apa Bu ini?
3: Ya cuma sederhana es kolang kaling gitu aja.
2: Es kolang kaling.
3: Ya kolang kalingnya kan bikin biar nggak ngetok-ngetok.
2: Terus ini apa? Ini tadi Bu?
3: Lempeng juruh. Cuma lempeng dari ketela. Kita bikin lembaran itu nanti dipotong-potong, ya udah dijemur, jadikan lempeng juruh. Ini juruhnya dari apa, gula merah, gula Jawa.
2: Ini makanan
3: khas Jogja, kalau zaman dulu ya untuk nonton wayang gitulah ceritanya. Ibu-ibu nonton wayang, terus nanti kalau permennya permen Davos, kan itu aja.
2: Oh, nonton wayang pakai lempeng juruh.
3: Biasanya ini kalau dulu lempeng goro-goro, sampai goro-goro kan belum habis lempengnya, masih makan ini.
2: Oh, dulu namanya lempeng goro-goro?
3: Ya, enggak, cuma apa ya, untuk istirahat aja. Nah, lempengnya lempeng juruh gitu.
2: Lempeng juruh, ya. Juruhnya dari
3: gula merah.
1: Pak Sunaryo, yang saat ini berusia 35 tahun, berasal dari Bantul, Yogyakarta. Karena merasa kangen dengan lempeng juruh, Pak Sunaryo datang ke Pasar Kangen Jogja untuk menikmati lempeng juruh. Selain makanan saat istirahat di sekolah, rupanya lempeng juruh juga menjadi makanan yang disukai saat nonton wayang. Berikut penuturan Bu Tarjo, penjual lempeng juruh, yang menjual jajanan di Pasar Kangen Jogja 2018.
4: Ya, kalau ngingat lempeng juruh itu ya kembali ke masa lalu waktu masih sekolah ya. Ya kalau jajan ya masih istirahat sekolah ya makannya ya beli lempeng juruh gitu.
3: Kalau zaman dulu ya untuk nonton wayang gitulah ceritanya. Ibu-ibu nonton wayang kan itu aja.
2: Oh, nonton wayang pakai lempeng juruh.
3: Biasanya ini kalau dulu lempeng goro-goro, sampai goro-goro kan belum habis lempengnya.
1: Bu Tarjo sendiri mengungkapkan memilih berjualan lempeng juruh karena makanan ini mempunyai makna kenangan tersendiri untuk para penikmatnya. Menolak lupa dengan kenangan tempo dulu, lempeng juruh memang membekas di hati para penikmatnya. Dengan bentuknya yang lebar dan besar, membuat para penyantap lempeng juruh seakan tidak habis-habis ketika menyantap lempeng juruh. Dengan cara membuatnya dari lembaran yang ada, akhirnya dipotong-potong menjadi lembaran-lembaran lempeng juruh yang siap untuk disantap.
3: Ini makanan khas zaman dulu, jadul, seperti ini alen-alen zaman dulu, injo dan sebagainya. Ya cuma yang anu lempeng juruh itu yang jadi legendaris ya.
2: Oh iya.
3: Ini kan kalau dulu kan cao ya, sekarang es. Itu aja.
2: Ini kok ada apa? Pakai serai itu gimana, Bu?
3: Itu ya cuma biar anak kecil mesti seneng tuh es, biar nggak pusing, biar nggak kembung, gitu saja sebenarnya.
2: Namanya apa, Bu, ini?
3: Ya cuma sederhana es kolang-kaling gitu aja.
2: Es kolang-kaling.
3: Ya kolang-kalingnya kan bikin biar nggak ngetok-ngetok.
2: Terus ini apa? Ini tadi, Bu,
3: lempeng juruh. Cuma lempeng dari ketela. Kita bikin lembaran itu nanti dipotong-potong, ya udah dijemur, jadikan lempeng juruh. Ini juruhnya dari apa, gula merah, gula jawa.

dimensi besar berupa persegi panjang dengan ukuran kira-kira 30x15 cm serta dominasi rasa gurih dan manis, itulah keistimewaan dari makanan lempeng juruh. Dipadupadankan dengan manisan gula jawa, lempeng juruh memang sungguh menggoyang lidah penikmatnya. Lempeng juruh yang menjadi salah satu jajanan khas Yogyakarta tersebut memang melegenda. Rasanya yang gurih serta juruh atau karamel gula jawa yang ada di atasnya membuat lelehan gula jawanya kadang menodai baju penyantapnya. Itulah yang membuat lempeng juruh menjadi makanan yang ngangenin.

0: Kalau libur ada ayah, ibu, nephew, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Bisa itu main?
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar
5: nomor
4: dan bermain.
5: Nomor 1, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
6: 5,
5: bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh persatuan.
7: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
5: Siap, Bu.
8: Endang swasana enjing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Weh, itu mercon niki. Tak sumatero punaanku, weh. Ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merebeki tenan, gak suaranya cedok banget ki.
3: Oh, jantra cetel ki, sek gede, dudu ngilek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
0: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
2: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku turun siap-siap kepiye iki?
0: Sik to. Tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
2: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
0: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana.
4: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya

Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwo menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah luk atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Luk pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan.

0: silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan Yang Maha Esa, jinangkung, jinampangan, dening pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
3: Ada magis.
2: Sebagai jimat atau apalah ya, itu kan bisa ke arah sirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

0: iki nambah tasmu e.
1: Aduh, jan.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan tidak melarang adanya aktivitas masyarakat yang bersepeda di kawasan Malioboro termasuk komunitas Jogja Last Friday Ride atau JLFR. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengaturan agar arus kendaraan tetap mengalir di tengah padatnya Yogyakarta seperti saat musim liburan. Hasto menekankan, Malioboro merupakan ruang publik milik bersama yang di dalamnya ada pejalan kaki, pesepeda, wisatawan maupun perekonomian, sehingga kenyamanan menjadi hal yang harus dijaga bersama. Beralih ke informasi lain. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY menggelar Bootcamp 2026. Kegiatan ini merupakan program pendampingan intensif bagi dosen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi buku. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Hilirisasi UMY, Dr. Supriyati Ningsih, SPOG MKes menegaskan bahwa produktivitas dosen harus diiringi dengan peningkatan mutu karya ilmiah. Universitas akan terus mendorong dosen untuk semakin produktif sekaligus meningkatkan kualitas publikasi. Kepala Subdirektorat Publikasi Berdampak UMY, Dr. Yesi Yusman menjelaskan, Bootcamp merupakan salah satu strategi universitas untuk meningkatkan produktivitas dosen, terutama dalam menghasilkan buku akademik berkualitas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Pro 4, Ngeribut Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng Enjang, Sutresno Budoyo, Sugeng Pepanggian Malih, Sesarengan Kulo Andita Rizkya, Wonten Ing Kauruh, Tinten Meniko. Nah, Sutresno Budoyo, kalau kita melihat bagaimana saat ini banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang terus di pererat begitu nggih, baik seperti komunitas, kemudian tujuannya adalah untuk berbagi dengan sesama, melestarikan semesta begitu nggih. Salah satu yang akan kita bahas untuk Kabur Tinder Meniko, bagaimana sinergi komunitas untuk berbagi sesama dan juga lestari untuk sesama. Ketiga narasumber sudah hadir. Yang pertama ada dari Bapak Arief Saifuddin SHMH, Ketua SES, yaitu adalah Sedekah RC Sakecandae. Kemudian ada Om Hinu, Panitia Penggerak dari CRV Club Indonesia, dan juga Pak Sigit, Korlap dari kegiatan tersebut. Kita sapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita. Sugeng Enjang, selamat pagi untuk Pak Arief terlebih dahulu.
1: Selamat pagi.
0: Terus pun tiba Wartus, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syukur
1: Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita tetap semangat, sehat selalu.
0: Nggih, terima kasih. Kemudian Om Hinu, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Sugeng Enjang?
2: Selamat pagi pendengar RRI Pro 4.
0: Nggih.
2: Senang rasanya bisa hadir di sini untuk kita berkomunikasi dan tentunya bisa berbagi informasi yang penting banget.
0: Nanti kemudian tidak hanya berdua tapi bertiga begitu nggih. Hari ini hadir langsung untuk kegiatan acara Pak Sigit. Terus pun tiba Wartos Pak Sigit sebagai korlap menika nggih.
3: Alhamdulillah baik, Mbak
0: Andita.
3: Andita.
0: Nanti
3: kolaborasi pagi ini mudah-mudahan dapat menyapa pendengar setia RRI Pro 4 Yogyakarta.
0: Betul Pak Sigit, kami menyapa dengan Sutresno Budoyo ngoten nggih, atau kalau di bahasa Indonesia kan pecinta budaya. Nah, Pak Sigit, kemudian Pak Arief, Om Hinu, begitu nggih. Ini kan sebuah kolaborasi yang baik begitu untuk berbagi dengan sesama. Monggo terlebih dahulu bisa diceritakan kepada Sutresno Budoyo bagaimana kemudian Sedekah RC Sakecandae bisa berkolaborasi juga bersama dengan komunitas-komunitas, salah satunya dengan CRV Klub Indonesia. Monggo silahkan.
1: Terima kasih Mbak Andita.
0: Andita.
1: Selamat pagi untuk para pendengar Pro
0: 4
1: RRI Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arief Saifuddin. Kebetulan di sini kami di Yogyakarta khususnya diberi kepercayaan oleh rekan-rekan untuk menjadi ketua khususnya di RC Community ataupun lulusan Dikma Bapori tahun 2001. Di sini awal kita cerita terkait dengan Sedekah RC Sakecandae ini tidak lepas dari induknya yaitu RC Community Indonesia khususnya yang di Yogyakarta. Nah, kita berawal dari Nyun Sewu Teng-teng Crit, Mbak.
0: Oh, apa itu tengok-tengok dan cerita ya?
1: Tengok-tengok cerita. Ya,
0: pas diem-diem kemudian saling cerita, oh bikin nih sesuatu gitu, Mbak Arief.
1: Betul. Kebetulan kami tinggal di Jogja bagian barat ataupun di Kulon Progo. Kita sering nongkrong-nongkrong di angkringan itu. Kebetulan kita ngobrol-ngobrol awalnya tahun sekitar 2021 pada saat COVID itu.
0: Oh, berarti nah, betul karena banyak waktu untuk tenguk-tenguk tadi ya. Kemudian berarti sudah hampir 5 tahun 2021 diawali dengan bertemu, ngobrol, cerita, lahirlah begitu Pak Arief.
1: Oke, siap. Kemudian dinamika di lapangan kita melihat bahwasanya masyarakat khususnya Monijen di wilayah pedesaan itu banyak sekiranya yang membutuhkan terkait dengan pada saat COVID itu kan tidak bisa bergerak ataupun berkarya. Nah, kemudian kita ada ide-ide selanjutnya itu kita beri nama Sedekah RC Sakecandae itu berawal Sakecandae itu hanya beberapa orang. Kemudian terkait dengan pendanaannya juga Sakecandae itu tadi terserah mau izin mau 2000 5.000 bahkan sampai 100 monggo terserah. Kemudian kita kumpulir, selanjutnya kita bagikan ke mereka-mereka yang benar-benar sangat membutuhkan. Kurang lebih seperti itu awalnya dari kita. Kemudian lanjut kita terkait dengan yang ses ini kita lakukan atau kita laksanakan setiap akhir bulan. Sampai dengan saat ini sudah berkembang, kemudian banyak rekan-rekan bahkan dari wilayah luar Jogja juga ikut berperan aktif terkait dengan kegiatan tersebut. Walaupun beliau-beliau yang dari luar daerah hanya sebatas mohon izin support terkait dengan dana. Kemudian kita yang di wilayah Jogja ini kita yang bergerak.
0: Jadi Pak Arief, ketika kemudian terkumpul itu dari sedekah RC kecandai yang bisa disingkat menjadi SES tadi ya, itu yang nanti menyampaikan kebutuhannya di daerah ini seperti apa, kemudian yang membelanjakan dan lain sebagainya, begitu nggih?
1: Siap.
0: Salah satunya juga saat ini berkolaborasi dengan Om Hinu dan juga Pak Sigit.
1: Betul.
0: Nah, ini mungkin juga bisa diceritakan dari Om Hinu dan juga Pak Sigit, bagaimana awalnya bisa ketemu, kemudian juga membuat sebuah kegiatan untuk melestarikan untuk sesama. Monggo silahkan
2: Pak Sigit dulu aja.
0: Ya.
3: Terima kasih Mbak Andita.
0: Dita,
3: Mbak
0: Andita.
3: Jadi berawal berawal dari sama ya. Jadi masa-masa COVID itu memang kegiatan ekonomi kemasyarakatan menurut kami itu sangat-sangat terkendala sekali dan terdampak terasa sekali. Sama dengan Pak Arif. Pak Arif itu kan komunitasnya dari RC Community, sedangkan kami dari komunitas yang teng-teng cerit sing sukanya ngopi nih Mbak Nita ini.
0: Begitu yeah, ya.
3: Kami
0: ya.
3: Ada komunitas gabung dengan Om Hinu di komunitas sesama pecinta otomotif khususnya mobil Honda CR-V, mau gen 1 2 3 4 5 itu kita di situ berawal dari tengok-tengok cerita itu. Kalau bahasa saya itu tadinya kan ngopi-ngopi itu hanya sekedar rasan-rasan ataupun bahasa saya komentator, Mbak. Ngomeni kegiatan apapun itu, kondisi ekonomi masyarakat apapun itu. Lah dari situ banyak ide-ide gagasan yang nanti kita mosok iya sih kita hanya menjadi komentator saja. Akhirnya tercetus ide sama Om Hinu ini, sama Pak Arif ini kolaborasi. Bisa enggak kita tingkatkan, kita nanti menjadi inisiator. Mudah-mudahan kegiatan kami yang saya selaku dari komunitas Merdeka Ngopi, kemudian Pak Arif dari kegiatan saya sedekah RC Sak Kecandae, itu akhirnya dari inisiatif-inisiatif kami itu gayung bersambut, Mbak. Kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan nanti pendengar Pro 4 kita mohon dukungan doa restunya, kita akan meningkat lagi, kita akan menjadi eksekutor ini. Kita nanti akan melaksanakan kegiatan sedekah di wilayah Kulon Progo. Jadi target awal kami kemarin survei lapangan sudah mendatangkan kurang lebih 50 kakak Mbak Dita. 50 kakak yang sangat-sangat terdampak sekali, apalagi akhir-akhir ini mohon maaf. Setelah COVID itu sampai detik ini untuk ekonomi menengah ke bawah itu sangat terasa sekali.
0: Jadi belum sepenuhnya bisa kembali begitu ya? Yes.
3: Betul sekali. Nah, kita kemarin sudah survei pendataan 50 kakak itu valid. Kami berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas, berikut Babinsa dari pihak Kuramil, berikut langsung door to door kita menggandeng
2: kukuh
3: setempat.
2: Yes.
3: Jadi data kami alhamdulillah valid. Bismillah, mudah-mudahan kegiatan kami mendapatkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Atau mungkin nanti bisa disampaikan juga Mbak Andita, kami masih menerima menerima donasi para donatur yang tidak sempat meluangkan waktu. Kami insya Allah nanti amanah untuk menyalurkan sedekah-sedekah para dermawan itu. Dan dari, ini bocoran lagi dari Merdeka Ngopi ini Mbak. Ini teragenda sejalan dengan SES. Agenda kami setiap minggu keempat atau bulan terakhir setiap bulan, alhamdulillah sudah terjadwal sampai Desember, sudah ada titik-titik yang akan menjadi sasaran untuk menyalurkan sedekah para donatur di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pilot ataupun kegiatan kita ini menjadi motor motor penggerak bagi komunitas-komunitas yang lain. Kita bersinergi, bergabung bersama dalam kegiatan berbagi sedekah. Mungkin baik, sementara begitu Mbak dari kami koordinator.
0: Jih. Berarti kalau untuk yang Merdeka Ngopi tadi ya, Jih, itu jadi bagiannya dengan komunitas klub CRV juga kah?
2: Yes,
3: masih komunitas.
0: Oh, begitu.
2: Ya, ngopi-ngopi bareng gitu, ngopi bareng, kumpul-kumpul ngopi. Kemudian sebenarnya kalau CRV Club Indonesia sendiri untuk kegiatan tahunan itu kan ada. Jadi ada sebelum apa acara apa puasa, kemudian Syawalan, itu kita selalu sedekah. Nah, dari ngobrol Merdeka Ngopi itu atau ngopi-ngopi itu, kenapa sedekah hanya tahunan gitu, kenapa enggak setiap bulan?
3: Iya, betul.
2: Karena ada banyak sekali nilai manfaatnya ya. Dan kebetulan dengan teman-teman SES ini kok nyambung gitu. Nyambung itu adalah, oh ya keren sekali ya, beliau punya kegiatan ya, sak kecandae tapi bisa apa reguler rutin setiap akhir bulan, kemudian tidak ada target apapun, dalam artian ternyata dengan kita menjalankan ikhlas apapun energinya bisa nyambung gitu. Jadi nyambung. Nah, hari ini adalah kita besok tanggal 25 Juli itu adalah pertama kali dengan teman-teman SES CRV Club Indonesia, untuk mudah-mudahan akan menjadi kolaborasi yang keren. Karena memang teman-teman otomotif ini kan hobinya kayak, kalau bicara otomotif kan lebih kepada ya lebih ke hobi-hobi, kemudian
0: ngutak-ngutik mobil gitu maksudnya ya,
2: mobil kayak gitu. Dan saya kira sudah saatnya lah ini kita buat rutin untuk sesama kemanusiaan, karena memang benar kata Pak Sigi tadi, dari COVID sampai hari ini banyak teman-teman yang masih belum beruntung gitu.
0: Baik, jadi seperti ternyata itu, dari CRV Club Indonesia yang di Jogja khususnya itu membuat komunitas tadi Merdeka Ngopi begitu ya. Itu ya, itu membuat seperti itu, kemudian dilakukan rutin, kali ini berkolaborasi dengan SES. Nah, bentuk kolaborasinya itu berarti seperti apa Pak Arief? Ketika SES juga sudah rutin melaksanakan, kemudian tadi juga dari Merdeka Ngopi pun juga sudah langsung terjun ke lapangan. Nah, ini bentuk-bentuk kolaborasinya seperti apa yang dilakukan? Monggo.
1: Ya, Mohon izin. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Om Inu, Pak Sigit, terkait dengan kegiatan sosial kita. Jadi kita sharing-sharing ya, terkait dengan khususnya kemanusiaan itu, bentuk-bentuk apa yang kita laksanakan selama ini. Jadi itu tadi seperti yang disampaikan Om Inu, ada apa ya, semacam chemistry lah terkait dengan kemanusiaan ini. Alhamdulillah sekali juga selama ini kita juga banyak disupport dari rekan-rekan yang di luar komunitas Sedekah RC Sak Kecanda ini. Mungkin tambahan Mbak Andita terkait dengan kegiatan ini. Selama ini khususnya kita yang menginduk di RC Community khususnya di Yogyakarta ini, kita telah melaksanakan terkait dengan bantuan air bersih. Dalam hal ini bektoren ataupun sarana prasarana untuk airnya itu baik listrik maupun pipa dan lain sebagainya itu sudah berlangsung kurang lebih hampir 5 di Gunung Kidul 2 kali, Kulon Progo 3 kali ya, 5. Jadi kita semacam apa ya, kita branded lah, branded. Setiap tahun itu pasti pada saat kemarau itu kita ada toren yang berapa kemarin ukurannya gede lah pokoknya itu. Di Gunung Kidul itu di wilayah Patok sama Gedang Sari, kemudian Kulon Progo ada di Kokap dan Samigalo.
0: Ya, berarti memang ketika memberikan bantuan ini melihat, oh apakah air bersihnya berkurang, kemudian membuatkan jalur-jalur untuk bisa mendapatkan air bersih, begitu ya Pak Arief ya, salah satunya ya. Nah, Pak Arief dan juga Pak Om Hinu, kemudian Pak Sigit, boleh nggak kalau yang di tanggal 25 Juli ini kemudian bentuknya seperti apa sih yang diberikan begitu, ataupun sasarannya apakah seperti Pak Arief yang menyampaikan tadi, air bersih, kemudian misalnya ada pembangunan rumah juga mungkin, atau seperti apa bentuknya?
2: Yes, karena memang ini pertama kali, kemudian yang kedua memang tema yang kita usung adalah sedekah ya. Mm-mm. Jadi nilai manfaatnya yang langsung, yang belum istilahnya belum yang bisa kita olah secara ya sembako gitu, dan mungkin apa namanya ada nilai uang yang perlu kita berikan, karena memang kita berkumpul waktu teman-teman CRV itu kan kita harus sounding kan, ini ada acara sedekah ya, itu yang harapan kami ini untuk pertama kali. Tapi memang ketika kami perkembangannya ngobrol dengan teman-teman SES, ada tanaman, ada bibit ikan, ada macam-macam itu, kami menjadi sangat lebih optimis ini bisa menjadi rutin gitu. Tapi berarti, harapan apa? Tapi pertama kali ini memang kita langsung istilahnya langsung
0: bahan pokok begitu nggih.
2: Ya, diterima manfaatnya dulu pertama kali.
0: Baik, nah, sehingga nanti
2: Kita ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, agar nilai apa bentuknya itu kita juga bisa ketemu langsung dengan yang kita kasih sedekah, dan bisa memetik teman-teman yang ikut nanti pada rombongan untuk nih nilai manfaatnya bisa Anda lihat sendiri seperti itu.
0: Jadi penerima manfaatnya begitu ya.
2: Yes.
0: Kalau dari komunitas CRV Klub yang Indonesia yang di Jogja ini, apakah otomatis semua ikut juga bergabung di Merdeka Ngopi, atau ada total berapa ini yang bergabung di Merdeka Ngopi ini?
2: Merdeka Ngopi itu kan pertemuan rutin mingguan gitu. Jadi ini Pak Sigit yang bisa ngomong ini.
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Andita. Jadi komunitas Merdeka Ngopi memang tercetus oleh beberapa anggota dari CRV Club Indonesia yang ada di Yogyakarta. Namun dari Merdeka Ngopi ini pada intinya adalah perkumpulan bagi para bapak-bapak yang di situ ada ibu-ibu juga, Mbak. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang memang rutinitas pagi hingga sore cukup padat, dan mereka hanya melepas penat mencari komunitas hanya sekedar bersenda gurau bercengkrama. Itu kita tidak membatasi dari komunitas apapun. Di sini ada yang
0: jadi
3: berdia.
0: Boleh. Sehingga kalau yang CRV tadi adalah yang teman-teman kumpul mobilnya semua CRV begitu. Betul, ya.
2: Pokoknya ngopi.
0: Tapi kalau yang mereka ngopi itu siapapun bisa bergabung.
3: Bisa.
0: Kemudian tapi di listkah anggotanya itu ada jumlah berapa, Pak Sigit?
3: Sampai saat ini yang masuk di list grup itu ada kurang lebih sekitar 25 anggota. Ini yang khusus di Merdeka Ngopi.
0: Khusus dari, begitu ya. Tapi itu yang kemudian menjadi kepanjangan tangan untuk mengumpulkan tadi ya.
3: Betul sekali. Itu menjadi wadah bagi teman-teman yang mungkin dia berempati namun tidak apa ya, tidak ada waktu untuk menyalurkan. Lah, inilah ide-ide itu tercetus dari hanya sekedar bercengkrama menjadi komentator, menaik tingkat menjadi inisiator, dan besok puncaknya nanti mudah-mudahan menjadi inisiator ini sukses dan mengetuk hati para dermawan, nanti mudah-mudahan bisa berjalan konsisten dan kontinu setiap bulan sekali.
2: Yes.
0: Baik, jadi sudah mulai begitu ya, kemudian nanti akan setiap bulan sekali, namun memang baru pertama kali inilah yang bergabung dengan ataupun berkolaborasi dengan SES. Nah kalau SES, Mas Arief, ini total ada berapa anggotanya?
1: Kebetulan kalau khusus untuk SES itu kurang lebih ada 50 50 personil. Namun
0: itu semuanya di Jogja atau tersebar?
1: Tersebar. Manajer menyampaikan juga ini sebenarnya apa nggih, yaitu tadi kumpulan-kumpulan tentang cerita tadi sebenarnya kita di bawah apa namanya di bawah kendali dari pada RC Community Yogyakarta. Walaupun di RC Community Yogyakarta ini juga yang pasti tiap tahun pasti setiap akan melaksanakan ulang tahun di khususnya di bulan Juli. Bahkan kemarin juga kita sempat bersama dengan Bapak Wali Kota melaksanakan bedah rumah di wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian itu tadi giat bantuan air bersih berupa toren, terus kemudian sarana prasarana untuk mendukung terkait dengan pengambilan air dari sumber mata air itu biar mempermudah warga masyarakat untuk terkait dengan penyaluran air bersih tersebut. Gitu Mbak Andita.
0: Baik, ini menarik juga ya. Jadi bagaimana dari komunitas ngobrol, kemudian bisa mengedukasi, kemudian bisa berbagi dan juga melihat dengan lingkungan. Tadi disampaikan ada yang tentang menanam pohon, ikan dan lain sebagainya. Itu yang belum dilakukan besok, tetapi itu yang sudah dilakukan ses, begitu ya?
1: Betul, betul Mbak Andita.
0: Nah itu penanaman pohonnya ada di mana saja itu Mas Arief?
1: Kebetulan kemarin yang terakhir kita laksanakan di wilayah Kulon Progo. Walaupun kita sekali lagi tidak pasang target ya dalam hal ini
2: sakecanda
1: ya, betul Pak Om you know, itu tadi jadi kita tetap bagaimana kita dengan alam itu juga tidak semata-mata kita mempergunakan atau memanfaatkan alam tanpa kita mengembalikan fungsi daripada ekosistem alam tersebut.
0: Baik, kalau kemarin gitu. Pohon yang ditanam berarti di wilayah Kulon Progo.
1: Betul.
0: Ada berapa pohon, kemudian pohonnya apa itu biasanya Mas Arief?
1: Kemarin kita kurang lebih hampir 20-an lah, sekitar 20-an. Kemudian pohon apa? Kita pohon buah-buah yang produktif.
0: Oh, berarti buah-buahan siap, begitu ya? Iya. Dan juga nanti yang buah-buah itu kalau bisa tumbuh, bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti buah apa?
1: Kemarin ada pohon mangga, kemudian jambu juga. Kemudian apa itu?
3: Kelengkeng.
0: Saya kira durian dan saya tunggu ya. Durian Kulon Progo itu kan ada enak-enak ya. Jadi apa nanam durian ini ya?
2: Lama itu, Mbak. Ya,
1: bisa diagendakan itu Mbak.
0: Betul ya. Jadi pohon. Kemudian kalau yang ikan itu di daerah mana? Bibit-bibit ikankah yang dibagikan atau seperti apa?
1: Oke. Kemudian ada sebagian kita yang ke kelompok-kelompok masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat, ada juga yang kita tebar di sungai-sungai itu Mbak.
0: Jadi memang ditebar di sungai sama diberikan ke masyarakat. Nah Mas Arief, kalau ini kan tadi disampaikan memang sak kecandae, tapi apakah seperti ada sistem berkelanjutankah? Atau memang membantu kemudian nanti berpindah lagi, atau memang ada yang istilahnya seperti dibina ya? Kalau misalnya kita berikan ke kelompok, kemudian kelompok itu misalnya mengembangkan ikan, oh akhirnya kemana sih? Apakah memang bisa meningkatkan ekonomi, atau memang hanya istilahnya membantu sekali kemudian berpindah-pindah begitu kalau untuk dises?
1: Bisa kita sampaikan bahwasanya seperti yang Mbak Andita sampaikan tadi, kita hanya dalam hal yang penting saya kasih bibit untuk penyelesaiannya ataupun kedepannya ya monggo aja ke warga masyarakat. Kemudian kita intikannya insya Allah untuk membantu perekonomian lah paling setidaknya. Kemudian untuk yang di sungai-sungai itu kembali lagi untuk biar ekosistem alam itu lebih baik lagi lah dalam saat-saat ini kan, beda dengan kita dulu ya Pak Sigit Om. Mancing aja enak sekali kan gitu. Sekarang harus cari kemana-mana kan gitu.
0: Baru ada ikannya begitu ya.
1: Kurang lebih seperti itu Mbak.
0: Baik, nah nanti juga dari tim Merdeka Ngopi kemudian si RV ini kan juga besok melaksanakan di satu tempat, kemudian juga dengan sistem door to door begitu ya. Rencana yang akan ikut langsung ke lapangan besok ada berapa orang ini Om Hino?
2: Kalau sampai hari ini daftar line up atau daftar listnya itu sampai 45. Cuma nanti kalau bicara urutan-urutan itu kan ada yang gabung gitu. Jadi saya belum ini
0: bisa yang baru mendaftar sekitar 45. Dan di situ juga nanti masih mungkin ketika ada yang saat ini bileh ada Sutresno Budoyo juga yang mendengarkan atau dari komunitas lain datang langsung membawa sumbangan dan lain sebagainya, apakah diperkenankan atau harus melewati prosedur seperti apa itu?
2: Enggak, terbuka saja ya.
3: Sangat
2: terbuka kita gitu.
3: Dengan tangan terbuka. Kami memang tujuannya bisa berkolaborasi dan bersinergi para komunitas-komunitas pegiat sedekah di Kota Yogyakarta ini. Alangkah baiknya kita bergandengan tangan, kita saling membantu, karena tentunya kami dari tim lapangan kami sangat merasa ternyuh sekali melihat memang masih sangat-sangat banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Mudah-mudahan nanti pegiat-pegiat sedekah dari komunitas-komunitas yang ada di seluruh Yogyakarta, kegiatan kami ini bisa menjadikan suatu wadah ataupun minimal bagi teman-teman yang sudah melakukan kegiatan sedekah bisa join data untuk daerah-daerah yang perlu uluran tangan. Nanti kami dengan sangat terbuka. Mungkin sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol bareng, akhirnya tujuan kita untuk meringankan beban masyarakat sekitar bisa tercapai. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, kemudian adakah yang sudah memberikan apresiasi ataupun juga terinspirasi begitu dari Merdeka Ngopi, baik teman karena sekitar yang kemudian ikut juga membuat ataupun juga kemudian bergabung, oh ini ternyata seru, akhirnya saya bisa memberikan sedekah saya lewat ke Merdeka Ngopi, karena memang tidak ada batasan nominal ya Pak Sigit ya untuk memberikan. Nah itu bagaimana dari komunitas-komunitas lain juga menanggapi aksi kepedulian sosial dari komunitas tersebut?
3: Memang ini kan baru kegiatan yang digagas dari Merdeka Ngopi yang pertama ya Mbak. Justru kami itu yang menjadi inspirasi kami justru dari teman-teman SES. Teman-teman SES ini sudah sangat luar biasa, mulai dari 2021 sampai sekarang eksis setiap bulan. Itu sudah berjalan seperti itulah. Kami ini pengen seperti itulah. Mudah-mudahan dengan kegiatan nanti teman-teman komunitas yang lain bisa, ayo kita bareng-bareng bergandengan tangan, merapatkan barisan. Masih banyak di luar sana yang jauh-jauh di bawah dari kita-kita ini. Sedikit tapi bermanfaat, itu akan lebih baik daripada kita hanya berangan-angan, bercerita yang tidak ada tujuannya. Dari konsep Merdeka Ngopi ini, kita nongkrong ngopi, mencetuskan suatu ide gagasan yang menurut kita-kita nanti baik, harus kita wujudkan. Mudah-mudahan awal besok di tanggal 25 ini banyak para donatur yang sudilah kiranya bergabung dengan kami, ataupun minimal menyisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi terhadap rekan-rekan sesama di Yogyakarta pada umumnya.
0: Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama Om Hinu, Pak Arif dan juga Pak Sigit dan juga Kakem Sutosno Budoyo. Monggo nanti bisa bergabung di 0274540333 atau di 0895014166. Namun kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Monggo Sutosno Budoyo tetap di Kabruh.

0: Wah, rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
2: Tole, arep nang ndi? Kok wis to arep piknik po?
1: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
2: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
2: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi sekota siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana. Lebih baik antisipasi.
3: Endang Swasono Enjing, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
4: Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya kita masih berbincang di Kawruh, membahas mengenai sinergi komunitas untuk berbagi sesama, lestari untuk semesta. Kita sudah membuka untuk line telepon di 0274540333 atau di 0895014410666. Ada dari Mbak Dewi yang bertanya untuk komunitas dan juga kegiatan tersebut di daerah mana, karena saya baru bergabung. Kemudian apakah ada judul kegiatan atau acara-acaranya? Itu Mbak Dewi nggih, catat dulu nggih, kita buka teleponnya. Halo, Sugeng Enjang.
5: Nggih. Bu Umi saking Wukir Sari.
4: Bu Umi. Nggih, monggo Bu Umi.
5: Nggih. Kula namung nyawisi apresiasi dumateng mas-mas muda yang berduit. Bisa bersedekah. Kenapa saya mengatakan berduit? Karena hobinya kan otomotif, CRV itu kan orang-orang yang berduit. Sementara pejabat-pejabat kita itu masih banyak yang suka korupsi sampai mendengarnya saja miris, tapi masih banyak anak-anak muda yang care sama masyarakatnya. Itu apresiasi saya. Dan saya, yang saya tanyakan, di manakah kesekretariatnya, apa ini namanya, komunitas sedekah?
6: Matur
5: nuwun.
4: Sami-sami, terima kasih Bu Umi. Kita jawab dua dulu saja nggih. Kemudian nanti kita buka lagi, monggo silahkan. Yang pertama dari Bu Dewi, yang kedua dari Bu Umi. Monggo masing-masing.
6: Ini Bu Umi, lebih kepada bahwa amin, didoain berduit gitu, amin Bu Umi. Terima kasih sekali. Bahwa sebenarnya kalau kami itu semuanya ingin semuanya, kalau kita punya sifat dasar manusia adalah berbagi. Jadi ketika kita punya ada nilai lebih, bahkan ketika kita punya kebutuhan atau apapun itu, kadang-kadang kan kita juga terbantu kalau ada orang yang mengulurkan bantuan. Seperti itulah kemudian kenapa ketika kita semua ini punya nilai lebih tidak bisa berbagi. Dari situlah akhirnya kita mulai membuka itu, namanya sedekah gitu Bu Umi, seperti itu. Kalau sekretariatan SES-nya di mana itu Pak Sarif?
4: Monggo silakan.
7: Terima kasih Bu Dewi atau Bu Umi tadi ya.
4: Kalau ini Bu Umi, yang Bu Dewi yang awal.
7: Oke, okay, Bu Dewi. Kebetulan tuh ses ini ataupun sedekah air sisa kecanda ini kalau semacam sekretariat nggak ada guys. Dalam arti setengahnya tuh kalau dibilang resmi ya ndak, kalau ndak ya resmi juga. Karena apa? Terkait dengan kita juga sebenarnya nggak ada ketua-ketuaan di dalam ses ini, hanya saling percaya. Nanti pada saat pengumpulan dana, kemudian pembelian dan pendistribusiannya itu tetap kita buat laporan. Tetap itu tadi saya sampaikan bahwasanya dibilang resmi juga enggak, dibilang enggak ya resmi juga enggak. Resminya kita ada pertanggungjawabannya terkait dengan penggunaan anggaran dan penyampaian ataupun pendistribusiannya. Kemudian kalau sekretariat dibilang sekretariat juga enggak ada juga. Namun demikian kita tempat ngumpulnya kebetulan di wilayah Kulon Progo di Kecamatan Sentolo. Itu di rumah rekan kita juga. Di sana kita kumpul. Nanti beliaunya ini boleh saya sebutkan namanya Bu?
4: Mbak? Gimana ya Mas?
7: Di tempatnya Pak Gupta. Pak Gupta ini kebetulan anggota di Polres Kulon Progo. Nah, beliau yang mengumpulkan sebagai pengumpul dana, kemudian untuk membeli barang-barangnya, kemudian pertanggungjawabannya juga dari beliau ini, kemudian di share ke grup. Nah, ini sebagai wujud pertanggungjawabannya. Jadi bisa di kita-kitanya sendiri bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Enggak hanya waton nyun sewu, waton nukoke, harganya berapa dan sebagainya, tidak ada pertanggungjawabannya kan gitu. Kemudian untuk pelaksananya besok bulan ini, di akhir bulan ini tanggal 25 ada di wilayah Samigalo. Tadi sudah disampaikan oleh Om Inu dan Pak Sigit, ada sekitar kurang lebih 50 kakak.
4: Nah,
7: ini nanti konsepnya kita ada yang door to door. Kita langsung ke beliau-beliau penerimaan manfaat sedekah ini, kemudian ada yang kita kumpulkan di
8: Balai Desa.
7: Balai Desa dengan bantuan dari Polsek maupun Oramil setempat dan perangkat desa. Demikian Ibu.
4: Baik. Kemudian apa mau ditambahkan Pak Sigit? Yang Bu Dewi tadi, yang sasarannya di mana, karena mungkin baru bergabung, kemudian judul kegiatan acara. Monggo.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Dewi. Untuk sasaran untuk yang tanggal 25 Juli besok di hari Sabtu, kita fokus di Kelurahan Gerbosari. Karena di sana kita uji sampel random warga masyarakat yang mohon maaf masih di bawah garis kemiskinan itu sangat banyak sekali. Namun demikian di situ ada yang tercover PKH. Namun demikian juga ada beberapa sesuai dengan data dari padukuan itu, memang yang untuk tahun ini itu beliau-beliau yang menjadi target kami itu justru tidak mendapatkan PKH yang tahun-tahun kemarin dapat. Kita tidak mencari kenapa alasannya demikian, tapi kita lebih ke kemanusiaannya. Jadi para kakak yang mungkin terlewatkan ataupun mungkin sangat-sangat membutuhkan, mudah-mudahan kehadiran kami yang menyalurkan donatur para dermawan itu menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat yang terhimpit ekonomi di ya kegiatan ekonomi.

0: Dan tapi kalau ya kita perlu ngopi-ngopi ya teman-teman atau om-om itu pada langsung meluncur ke sana gitu. Seperti itu aja sih.
1: Baik, kita dengarkan ada voice note dari Pak Wening, monggo silahkan Pak Wening.
2: Selamat pagi Sugeng Injang, kabro jengkit saya Pak Wening Wonosari Gunung Kidul. Sugeng Injang, bapak-bapak narasumber matur nuwun menika dan Injang menika berikan untuk informasi yang belum melu seneng ya, seneng bangga dan salut karena ada aktivitas dari nek kula istilah pun PSBS paguyuban seneng berbagi sedekah. Ini sangat mulia bapak-bapak. Mudah-mudahan aktivitas seperti ini semakin berkembang bahkan untuk daerah yang belum tersentuh atau ada ide-ide yang berkemampuan berkesadaran untuk seperti gerakan penjenengan menjadi motivasi bagi wilayah yang lain. Saya sangat senang. Semoga setiap kebaikan penjenengan selalu disaksikan oleh setiap berbuat baik penyerahan diberi saksi disaksikan oleh alam semesta ya. Baik bumi dan langit termasuk angin yang masuk dalam nafas kita sebagai saksi kebaikan kita untuk umat. Selamat berjuang, semoga Tuhan meridhai kelompok usaha penjenengan. Matur nuwun, salam budaya
1: lestari budaya. Terima kasih. Jadi ini bukan pertanyaan tapi istilahnya menyampaikan apresiasi begitu ya. Mungkin bisa ditanggapi juga, silahkan.
0: Alhamdulillah. Kalau saya sih kita ingin selalu amanah gitu. Kalau kata Pak Arief tadi bagaimana bentuk pertanggungjawaban seperti itu memang kita laporkan bagi teman-teman yang sudah sedekah, sedekah sedikit pun tetap kita laporkan penggunaannya karena memang dan sesuai syariat ya Pak Sigit ya, sesuai syariat. Jadi ya harapan kami benar-benar apa yang kita lakukan itu ya bisa menjadi apa ya istilahnya memberi nilai manfaat baik kepada manusia maupun alam sekitar kita, seperti itu aja sih.
1: Baik, monggo kalau ada tambahan lagi Pak Sigit, samun cukup. Kalau begitu karena kayaknya tadi kita baru memulai ya, tapi lihat jam itu sudah mau hampir pukul 10. Jadi untuk kegiatan besok di tanggal 25 kemudian juga kegiatan sesi yang lainnya untuk menutup perbincangan kita juga di Kawruh, masing-masing narasumber silahkan untuk memberikan conclusion, kemudian juga boleh saran, boleh harapan juga untuk sinergi komunitas untuk berbagi sesama dan lestari untuk sesama. Monggo silahkan masing-masing dari narasumber memberikan conclusion untuk pembahasan kita di Kabro. Satu-satu dari Pak Arief dulu kayaknya ya. Monggo silahkan.
3: Terima kasih Mbak. Dari kami terutama manajemen mewakili dari RC Community Yogyakarta karena kita punya tagline ataupun semacam penyemangat kita yaitu kita hebat karena kita berkawan lebih dari saudara. Kemudian di khususnya di sedekah RC Sakacandai atau SES ini kita sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kali lagi mohon doanya buat para pendengar sekalian RRI Pro 4 Yogyakarta khususnya suara apa suara Mbak budaya. Suara budaya Yogyakarta tadi nggih. Yang jelas insya Allah kita amanah terkait dengan pelaksanaan kegiatan selama ini. Demikian Mbak
1: Andita Anji. Pak Sigit monggo.
4: Baik, mungkin satu kalimat penyemangat dari Merdeka Ngopi, berbagi tanpa tendensi, mungkin itu.
1: Baik, segitu mawon.
4: Segitu mawon.
1: Om Hino monggo silahkan.
0: Kalau saya pribadi maupun mewakili teman-teman CRV Club Indonesia, mudah-mudahan spirit dan semangat kami itu bisa menular ke banyak orang dan semoga amanah yang kami emban ini bisa kami laksanakan dengan baik. Seperti itu aja sih.
1: Baik, ngoten nggih. Singkat, semoga kegiatan yang dilancarkan dan juga kolaborasi, kemudian juga kegiatan ini bisa terus berjalan lancar begitu nggih, karena tadi baru akan dimulai yang secara kontinu satu bulan sekali yang biasanya dilakukan dalam setahun sekali, dan juga bisa mengajak

menggandeng masyarakat sekitar untuk bisa bersama-sama untuk membagikan hartanya, begitu ya, menyisihkan hartanya, berbagi sedekah untuk sesama. Matur nuwun sangat Om Hinu. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Sigit. Gitu nggih, semoga nanti datang lagi berbincang dengan kegiatan-kegiatan berikutnya dan juga semakin lebar begitu ya. Karena hari ini 50 kakak, besok bisa 100, 150 dan juga banyak sekali begitu nggih. Matur nuwun sangat Kagem Sutisna Butuh yang sudah bergabung juga di kabur hari ini. Kita ketemu lagi di kabur channel Ipun. Kulandita Rizky pamit rumiyin sugeng enjang. Matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, rencana penerapan kawasan pejalan kaki penuh atau full pedestrian di Jalan Malioboro mulai November 2026 menuai kekhawatiran dari para pedagang. Pedagang teras Malioboro 1 menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan jumlah wisatawan apabila belum didukung fasilitas parkir dan transportasi penghubung yang memadai. Salah seorang pedagang kuliner Fauzi mengatakan, wisatawan akan terbebani biaya tambahan jika harus menggunakan shuttle dari lokasi parkir menuju Malioboro. Menurut Fauzi, apabila persoalan akses belum terselesaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang teras Malioboro, tetapi juga toko-toko dan pasar di sekitar kawasan wisata tersebut. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja menargetkan unit pengolahan pupuk organik atau UPPO di Bener Tegal Rejo mulai beroperasi pada November 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pembangunan hanggar dan pemasangan peralatan ditargetkan selesai tahun ini. UPPO akan mengolah sampah organik berupa daun sapuan jalan dan hasil pemangkasan pohon menjadi pupuk. Mulai tahun depan, pemerintah Kota Yogyakarta juga berencana mengembangkan konsep integrated farming serta membuka peluang pemasaran pupuk organik kepada masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promo teren ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya. Siang meniko sumangga kita pitangetaken sesarengan ketoprak Sang Prameswari seri ke-44 lan kula Dita Rizky pamit rumiyin samangke dipun ajengaken malih sesarengan Mas Miskam lan Dik Gilang. Sumangga kita pitangetaken sesarengan.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan kawan dosa sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Nganti seprene durung ono kabar Mahendra Tantri.
1: Dereng menika, Kakang. Mongko sampun pinten dinten nggih Kakang anggenipun bidal Kebo Ijo lajeng dipun lapat dening Adi Mahendra menika, Kakang.
0: Yo durung suwe nek le durung suwe. Tantri.
1: Inci.
0: Mau bengi Bapak Guru Bojong Santi. Ya, rawuh mrene.
1: Oh, inci to Kakang?
0: Kowe ora ngerti, Kak.
1: Lajeng kersanipun?
0: Sekawit kaget atiku. Ora kanyono-nyono Bapak Resi Bojong Santi rawuh. Manggi aku ning papan kene.
1: Inci, Kakang.
0: Munggo wigatin. Bapak Resi Bojong Santi mojo akyak bubuh akyak anggone ngulatke Kebo Ijo. Sebab Bapak Resi duka tenan perkara Kebo Ijo anggone tumindak murang susilo tan urung bakal ngembet asmane Bapak Guru gepok jenenge Padepokan Pagulon.
1: Injih.
0: Sopo sing lingsem Bapak Guru Bojong Santi?
1: Injih, Kakang.
0: Mongko Kebo Ijo kuwi dadi andanku. Padha dene prajurit tumapel kene.
1: Injih.
0: Ora urung aku to sing dicucuk. Aku sing dibubuhake supaya bisa ngandani, bisa ngelingke. Bisa nonton Kebo Ijo sing tumindake murang susilo.
1: Injih. Bapak Resi Bojong Santi menika njih leres to, Kakang. Menawi tumindakipun Kebo Ijo menika kelajeng-lajeng kados ngaten. Mangke ingkang naminipun awon menika mboten namung Bapak Resi Bojong Santi, nanging ugi sedherekipun tunggal-tunggal guru menika to, Kakang.
0: Lah. Malah sing nganti kawios pangandikane Bapak Resi Bojong Santi.
1: Injih.
0: Nek Kebo Ijo ora gelem ngowahi tumindak.
1: Injih.
0: Bapak Resi dawuh. Kebo Ijo disebrake saka padepokan, saka pagulon.
1: Ngantos ngaten menika.
0: Lah tegese ora duka tenan to, Bapak Resi.
1: Injih. Nanging nuwun sewu to, Kakang. Menapa injih Kebo Ijo menika badhe tanggel jawab saestu kalian pawestri ingkang dipun jawat menika, Kakang.
0: Lah kuwi aku sing durung ngerti. Mula semono aku dawuh Mahendra memanuki mlapat lakune Kebo Ijo.
1: Injih.
0: Kepiye lan bakal tumindak opo Kebo Ijo oneng pono wijen? Nyaguhi jumbuh karo aturi marang aku kae menawa tanggung jawab marang panito sing dijamah kuwi apa ora? Nek nite gunumane Kebo Ijo ki iso ra tau netes iki.
1: Injih, Kakang.
0: Nek omong ki esuk beli sore tempe.
1: Kuwato sing manah kula menika menawi Adi Kebo Ijo menika mboten purun tanggel jawab, rak mesakaken pawestri menika to, Kakang?
0: Ayo kuwi omongan Kebo Ijo kuwi lho sing aku sih mandek mangun kena dipercaya ora guneme. Apa omong iki ora kena dicekel to, Kang?
1: Injih.
0: Saiki omong ngene, sesuk wis beda. Apa meneh kok sesuk mengko wae wis beda.
1: Injih, gumun kula menika kok ya Adi Mahendra sing didhawuhi nglapat Kebo Ijo kok injih mboten tumuli caos pelaporan panjenengan.
0: Lah ya kuwi, Tantan. Kok Mahendra ora agis wani kepiye kabare Kebo Ijo? Sing tak kuatir ki ngene.
1: Oh, Kakang. Kok wonten kuda?
0: Oh, sajake Mahendra. Oh. Wah.
1: Injih.
0: Atau arep-arep Mahendra kaya sajake.

Kepuijo, kepuijo. Bejo aku masrah ke Gansari. Nek upomo ora tak pasrah ke keluargaku ditumpes kelor. Sari, aku wis sumpah ngombe awu. Entek-entek aneh kowe ninggal aku.

Karautan rame kumyah. Wah, dipandikani karo Jalu. Besok dadi manten aku. Hahaha.

0: Piye ta? Ana apa ta?
1: Ana apa? Pak Depokan.
0: Heeh, piye ana apa?
1: Anggen kula niku wonten dayahe.
0: Dayah sapa?
2: Sapa kok njur Malang goleki baguse Maesar?
0: Ana dayah sapa?
1: Enten dayah nggih sambunge kalih niki ajeng ngrembug si
0: Kensari.
1: Kensari niki.
2: Sapa? Sapa? Sapa meneh?
1: Ayo perjurit Mas Kebojo sing ngarep.
0: Oh oh oh oh. Mas perjurit Kebojo.
1: Nggih nggih.
0: Ah kok malah neng gonmu?
1: Amboten ngertos.
0: Kok ora neng gone Kensari?
1: Amboten ngertos. Amang tanglet iri kok Kebojo kok.
0: Oh kok wong tuwa kok nekoni.
1: Awong le rawuh niku tenggen kula.
0: Oh.
1: Madosi yeah. Baguse Maesa Agni. Ten dalem napa mboten? Nek teng dalem ajeng sowan baguse Maesa Agni badhe matur.
0: Oh iya iya iya ya.
1: Niku ngoten niku leweling kalih kula. Ah kula rak nggih madosi.
0: Ha ya ngene bae. Nek arep goleki arep ketemu ya diaturi tindak rene bae.
1: Lho mboten teng mriki ta?
0: Ana daturi tindak mrene bae.
1: Oh nggih nggih.
0: Perlune aku barang iki ya ben ngerti.
1: Angger iki ketangkepan
0: piye?

0: ora saiki tumindakmu ora tok lereni kowe. Nggonmu semangkian dumeh kowe prajurit ing tumapel ngremehke karo para cantrik ing padepokan Panawijen kene kowe.
1: Sik kosik. Sabar dhisik, Maeswarni.
0: Sabar-sabar piye to? Lakon kowe ngono kok sabar piye?
1: Ya aku ngerti. Aku ngerti nek atimu mesti kebronget mergo tumindakku. Ning aku tekan kene iki sajatine ya arep jlentrehke lakon kuwi. Dadi kowe aja nesu dhisik karo aku sadurunge aku bloko ngandhake isine ning atiku.
0: Arep kandha apa?
1: Tak akoni pancen. Nalika semono aku kepencut marang Kensari, sak temah aku lali Purwodusina, Kensari tak rudo peksa. Kuwi tak akoni pancen. Yo, karang prajurit kaya aku wis mlaku pirang-pirang sasi saka tumapel tekan padepokan rak yo mestine ora mung sayah, ning pikirane dadi peteng. Nah, bareng ngono lakon kaya ngono, aku ditimbali dening Kakang Witantra. Wose Kakang Witantra dawuh aku sowan Bapak Guru Bojong Santi. Lan ngakoni kaluputanku. Aku sowan ning paguron. Bapak Bojong Santi mrayogake aku. Semono uga Kakang Witantra supaya aku ngepek bojo Kensari. Ah. Rehning aku tesno tenan marang Kensari. Mula Sinung Sari tak tembung. Tak tembung Kensari kudu dadi bojoku.
0: Ya. Nek kudune aku pancen arep nesu marang kowe ke bojo. Mergo Kensari kuwi wis dadi pacangane Sinung Sari. Ning rening kowe wis ndodo keluputanmu. Kowe ngakoni kabeh luputmu. Ya. Ora apa-apa. Ning aku weling. Aja nganti tumindakmu kaya ngene iki tok baleni meneh.
1: Aja kuwatir, aja kuwatir. Aku sak temene prajurit nyonto lekas dalem sang aku tunggu lametu. Nek sang aku iso ngrebut Ken Dedes dadi garwane, aku ya iso ngrebut Kensari dadi bojoku.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, workshop pencegahan kasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berlangsung di Pendopo Kelurahan Gowongan, mengingatkan kepada masyarakat di tingkat kampung untuk lebih peka mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkotika. Pendiri Jogja Carehouse Eko Prasetyo mengatakan, penyalahgunaan narkoba dikenali melalui perubahan perilaku seseorang di keluarga dan lingkungan. Ia juga memaparkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Beralih ke informasi lain. Berdasarkan data Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, saat ini terdapat sekitar 399 koperasi, termasuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Dari hasil penyisiran sementara, sekitar 80 koperasi diketahui sudah tidak aktif menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Emmy Indaryati, mengatakan proses penilaian layan koperasi berprestasi tidak hanya bertujuan memilih koperasi terbaik. Evaluasi tersebut juga untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih dimiliki setiap koperasi agar dapat dilakukan pendampingan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompat erering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Perompat erering Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan Sutresna budaya menawi ingkang nembe kemawanya wiji semoga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Nggih Sutresna budaya ngaturaken sugeng siang katur dumateng Sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing siang menika dinten Senin pon sedaya kaping kalih dasa wulan Juli warsa 2016. Saringan kalian kula Gilang Suto Wiyasa ugi kadang kula Raka Mas Miskam Pambudi ingkang kepareng ajejiban ngantos sing mangke tabuh tiga santen Jesu Tresno Budaya. Lan wonten ing siang menika sumangga Sutresna Budaya Perompatan Yogyakarta badhe ngeteraken langkung rumiyin canting jali catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing wekdal menika ngeteraken nirai-irahan ngilmu bekjo. Sutresna Budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Buta salah setunggaling lagu Janjimu saking Bossa Nova Jawa menika njih Sutresno Budaya. Ugi kalawau sampun katuraken wontenipun canting jali catatan penting ojo nganti lali kanthi rairahan kalawau ngilmu bekjo. Lan Sutresno Budaya wontening wekdal menika tumuli kalajengaken wontening giaran teras UMKM badhe ngaturaken salah setunggaling info gayut kalian UMKM wontening Tratang Ayu Jakarta lan wontening siang menika ngaturaken UMKM Dewi Kik menika nggih Sutresno Budaya sumangga wontening giaran teras UMKM wekdal menika.
1: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang selalu mengawal siaran ini. Kita bisa menginformasikan pelaku-pelaku UMKM dengan usahanya. Semoga dengan harapan bisa menambah informasi, inspirasi, wawasan juga buat Anda pelaku UMKM untuk tetap berusaha terus untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
3: Dewi Susilowati.
2: Ibu Dewi Susilowati, alamatnya di mana?
3: Alamat Pantokulon, Banjaruyo, Kalibawang, Kulon Progo.
2: Iya, ini membuat berbagai macam produk ini ya.
3: Iya, betul.
2: Ini namanya UMKM-nya apa, Bu?
3: Untuk namanya usaha saya namanya Dewi Cake.
2: Dewi Cake,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Ini yang saya pegang ini ada apa
3: ada
2: ini?
3: Brownies Lumer.
2: Oh, ini Brownies Lumer.
3: Iya,
2: ini Brownies Lumer. Ini ada ini terus ini juga Brownies
3: iya,
2: Lumer ya.
3: Jadi Brownies Lumer itu terdapat berbagai varian topping, ada matcha, terus vanila, strawberry, terus ada
2: gitu.
3: Taro, coklat gitu.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Ini
3: rasanya banyak macamnya untuk toppingnya.
2: Ini berarti setiap hari buat produk ini?
3: Biasanya menyesuaikan pesanan.
2: Pesanan, itu ya.
3: Pesanan,
2: gitu. Kalau misalnya buat sekali buat menyesuaikan pesanan, itu biasa minimal berapa ini buat jenengan?
3: Enggak.
2: Untuk browniesnya?
3: Untuk brownies enggak ada minimal order.
2: Gitu.
3: Ya.
2: Pokoknya ada yang order, silakan. Gitu ya. Gitu.
3: Betul.
2: Terus cara buatnya bagaimana ini brownies nih?
3: Untuk cara buatnya itu,
2: nggak apa-apa.
3: Untuk bahan-bahannya itu dari
2: ringkas saja nggak apa-apa.
3: Ada tepung, terus minyak, terus telur, terus pengembang, sama coklat bubuk.
2: Oh gitu. Tapi ini berarti setelah dibuat adonan itu baru dimasukkan ke dalam ini ya?
3: Iya kap. Terus dikukus, dikukusnya cuma 10 menit saja.
2: Oh tapi nggak apa-apa nih dikukus?
3: Nggak apa-apa, aman.
2: Oh gitu, aman ya, ya tempatnya ini
3: ya,
2: karena
3: tempatnya aman.
2: Ini sekali bisa untuk satu per orang per orang gitu ya.
3: Yeah.
2: Ini seharga berapa ini?
3: 5.000.
2: 5.000-an per cup ini ya.
3: 5.000 per cup.
2: Oke, baik. Terus ini ada juga produk sendiri. Apa ini namanya, Ibu?
3: Selain bikin kue-kue, itu saya juga bikin frozenan.
2: Frozenan buat apa aja?
3: Itu ada setiap hari di rumah. Saya ada freezernya di rumah. Itu bikin berbagai macam, ada dimsum ayam, ada cireng, ada piscok.
2: Ini piscok ya. Berarti piscok. Tinggal goreng gitu ya.
3: Tinggal goreng.
2: Oh
3: ya.
2: Gitu. Terus ini
3: ada bola
2: yang
3: ikan.
2: Ada bola-bola ini.
3: Bola ikan tenggiri ini juga tinggal goreng.
2: Oh, berarti ini isinya terbuat dari ikan
3: terbuat
2: tenggiri
3: dari
2: campurannya ikan tenggiri,
3: ikan tenggiri
2: gitu ya. Ini tinggal orang kalau mau makan tinggal digoreng
3: goreng,
2: gitu
3: iya,
2: karena mudah karena di frozen kan gitu. Terus selanjutnya ada
3: tahu bakso.
2: Tahu bakso.
3: Tahu bakso ini bisa langsung digoreng apa bisa langsung dikukus?
2: Oh, jadi dikukus bisa juga.
3: Apa? Nanti menyesuaikan peminat.
2: Iya, mau digoreng atau mau cuma dikukus
3: iya,
2: doang gitu ya. Ini dagingnya daging apa nih yang tahu bakso ini?
3: Kalau
2: baksonya
3: tahu bakso,
2: bakso
3: saya bikin yang original, terus ada yang pakai tuna.
2: Oh, ada
3: jadi ada tahu tuna.
2: Tuna,
3: ada tahu bakso original, ada tahu bakso varian topping biasanya. Tapi untuk yang varian topping kebetulan sekarang belum habis.
2: Oh gitu. Terus kalau ini berarti tahunya ini tahu putih biasa gitu atau tahu coklat atau tahu apa ini?
3: Tahu coklat.
2: Tahu yang coklat gitu
3: tahu
2: ya.
3: Yang coklat
2: tapi ya, ada khusus nggak ini?
3: tahunya.
4: Ini khusus kan, misalnya tahu yang khusus nih, kalau enggak tahu yang ini enggak jangan gitu.
3: Enggak
4: gitu, enggak. Gitu enggak. Ya. Terus dikemas-kemas seperti ini. Ini tahan sampai berapa lama nih di frozen
3: ini
4: gini?
3: Sampai setengah tahun juga.
4: Sampai setengah tahun, iya. Asal cara penyimpanannya
3: iya,
4: benar ya. Gitu. Kalau cara penyimpanan yang benar seperti apa? Ini kan sudah dikemas begini ya, isi 6 gini ya. Kalau iya, sudah dibuka terus ditutup kembali harus bagaimana? Terus masukin di kulkas atau bagaimana?
3: Oh, kalau
4: kalau sudah dibuka harus habis atau bagaimana?
3: Kalau sudah dibuka biasanya langsung konsumsi, karena ini kan memang apa isinya itu langsung konsumsi.
4: Oh, langsung
3: ya,
4: konsumsi
3: ya.
4: Gitu. Terus gitu. Kalau yang ini terus misalnya
3: bisa nanti bisa
4: enggak habis, gitu.
3: Habis bisa taruh di freezer lagi gitu.
4: Oh gitu, masih aman ya, yang penting ditutup rapat gitu rapet, ya. Gitu. Kalau browniesnya nih, brownies kukus ini tahan sampai berapa lama ini, Bu?
3: Kalau cuman di suhu ruangan 2-3 hari.
4: Oh,
3: cuman kalau soalnya kukus, kalau di apa chiller apa kulkas bisa sampai 1 minggu.
4: Oh gitu. Terus cara penjualan seperti apa, Ibu?
3: Kalau cara penjualan
4: saja?
3: Itu biasanya saya di paling cepat di WA. Selain di WA itu biasanya
4: tapi
3: di
4: tidak,
3: Facebook.
4: Tapi tidak dititip di warung-warung tidak.
3: Tidak.
4: Pokoknya di Facebook dengan WA
3: ya,
4: begitu.
3: Dulu pernah ada yang reseller, cuman sempat berhenti resellernya.
4: Oh gitu.
3: Gitu.
4: Jadinya sekarang usaha sendiri, ya, di, apa penjualan sendiri ya, begitu. Itu pun juga sudah berjalan kayak ya, gitu ya.
3: Betul.
4: Kalau frozen gitu buatnya sampai karena ada macam-macam ya.
3: Nggak.
4: Sekali buat macam-macam langsung atau
3: enggak? Biasanya saya jadwal.
4: Dijadwal. Oh, hari ini
3: per
4: saya
3: hari
4: buat ini.
3: Bikin apa, terus besok bikin apa, seperti
4: oh,
3: itu.
4: Gitu.
3: Selain brownies original ini, saya juga bikin brownies broccoli. Broccoli itu brownies ikan lele.
4: Oh,
3: gitu. Nah, itu pernah saya lombakan kalau yang broccoli.
4: Ikan lele.
3: Iya,
4: itu bahan bakunya dari
3: itu ikan lele. Itu inovasi produk Dewi Cake.
4: Gitu.
3: Ikan lele itu, iya, bahan bakunya ada ikan lelenya.
4: Oh gitu.
3: Tapi,
4: berarti coba
3: tapi
4: coba gitu.
3: Iya, Bu, kebetulan ini habis karena kemarin habis ngisi
4: gitu
3: di apa setan
4: di tempat lain gitu
3: iya,
4: ya. Terus ini kalau tadi disampaikan brownies itu kan ada macam-macam. Tadi ada brownies ikan lele
3: iya,
4: itu berarti bahan bakunya dari ikan lele.
3: Iya, dari
4: campurannya
3: ikan lele,
4: begitu ya.
3: Campurannya.
4: Oke. Okay. Terus
3: seperti
4: karena usahanya banyak ya,
3: okay.
4: Bu Dewi ini bagaimana cara manajemen waktunya?
3: Nggih, alhamdulillah sakit mawon sih, Bu.
4: Gitu
3: iya,
4: bisa aja ya.
3: Bisa aja,
4: pokoknya,
3: iya, Bu. Saya ini tadi juga habis produksi sebelum ke rumah Ibu tadi juga habis produksi ini kue tart.
4: Oh.
3: Jadi saya kan juga bikin
4: kue tart,
3: bikin bolu segala macam
4: oh,
3: gitu, Bu.
4: Gitu.
3: Tadi habis produksi diambil nanti siang.
4: Oh, diambil nanti siang.
3: Iya.
4: Terus jadi sekarang apa namanya? Apa yang konsumen butuh,
3: iya,
4: Ibu Dewi bisa
3: iya,
4: membuatkan
3: betul,
4: begitu
3: iya,
4: ya. Ternyata manajemen waktunya bisa saja semuanya okay, gitu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih sekali Ibu untuk sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat orang lain begitu nggih. Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya bisa bermanfaat buat Anda semua. Saya Titi Lengani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
5: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.
1: Boten prayogi ketungkul. Sainipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum, lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru, kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh

Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Radio ingkang leluhur budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya dhumateng panjenengan Mbak Unawi ingkang nembe wonten ing margi tumuju salah setunggaling papan. Mugi tansah pinaringan selamat boten wonten halangan setunggal menopo. Lan dhumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang tasih nindakaken pakaryan mugi tansah pinaringan lancar monggo sami ngasuh langkung rumiyin. Lan dhumateng panjenengan sinambi menopo kemawon ingkang tansah midhangetaken Pro 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika tabu 11 langkung kawan doso madaji Sutresno budaya dumateng penjaringan Sutresno budaya muslimin muslimat wonten wekdal menika tasih nenggal sawetawis nggih kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan doso 8 menit. Pramila Sutresno budaya salajengipun badhe katerakan lagu ngerumin wonten ing ngarsa panjenengan roncen lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun awit kumandang adzan zuhur dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan doso 8 menit saking Jalan Amaja Juri nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta katerakan sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiar sekumandanging adzan zuhur kagem wewengkon kayu Jakarta lan sakiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Perempat Araring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Empat Araring Ngayogyakarta kangge kiaraken saking Jalan Hamaja Juli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno budaya wonten ing wekdal siang menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran uyon-uyon siang. Sumangga Sutresno budaya katuraken sugeng midhangetaken.
1: Inji Sutresno budaya sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang. Lan wonten ing wekdal menika uyon-uyon siang badhe dipun aturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing kending-kending kang sampun dipun cawisaken, wonten kending kocak minggah ladrang gajah meto laras pelok padat 6. Kalajengaken kending majemuk minggah ladrang wulangun laras pelok padat 6. Inggih, Sutresno budaya kula sak kanca wonten studio ngaturaken sugeng siang lan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Kending Utan Mas laras pelok patet barang. Kending Utan Mas mujutaken kending pakurmatan toto upacara temanten gagrak ngayuh Yogyakarta. Kending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning toto upacara temanten, ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.
1: Sutresno budaya sumangga wekdal menika kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nah Nur Venir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nangru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat mana Ayu hari ini? Perempat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Mm-mm. Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini. Ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih dua.
2: Bang Jo ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini ke Fajri ya?
2: Ah cerah banget, enak piknik sih. Oh.
1: Ya. Iya.
2: Jelas belum suara saya?
1: Masih sedikit banget suaranya Kak Fajriyah, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajriyah juga kecil.
2: Oke.
1: Gitu. Bentar ya. Mm-mm. Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan ya ada.
1: Oh, yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Bahasannya nih erat banget ya sama isu sekarang. Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya. Siap.
2: Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo. Sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Iya, Rias Penganten, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Kita mulai sedikit, saya mau berpantun dari silakan, Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakel.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jel.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jel.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adab, adab dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adab merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum Barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan, adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Nah, mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun, gitu, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan, kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk, sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat dan adab itu kita mulai dari dalam rumah, dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik, lingkungan nomor satu ya Bun,
3: ya,
2: etika
3: sangat
2: dan adab seseorang. Nah Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
2: Iya betul.
3: Jadi kita anggap itu kita samakan, kita berkita berkolaborasi dengan juga. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini. Ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah tren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan, karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai, tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan kita. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar lah, kurang menyenangkan, seperti LGBT. Ya, jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita, untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua-tua, dan yang tua juga harus welcome.
2: Baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga cerah tidak, kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam, karena itu dulu kan zaman Nabi Lut, dan apalagi di negara luar itu di Itali, bukan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan. Mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Nah, tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etiketnya baik kembali gitu ya, Bun. Baik, kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terpatah pada santun, bagaimana menyarankan kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak generasi. Ya, kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya misalnya kepada sesama yang kecil, terus yang tua,
3: itu ada aturan. Dan misalkan kita bekerja orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti ya banyak ya, tidak secara seperti tadi Bun katakan karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, maksudnya era dan keluar, kita tidak bisa belum sama teknologi maju. Jadi kita harus seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita menyinggung harga dirinya. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, papa salah, ya tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi, bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata loving, artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, gak besar, ini bagaimana supaya ini. Sama. Dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya itu. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah. Dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bun ya,
3: harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan nggak adil. Nah, maksudnya kita itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, opa ini begini enggak? Katerin, kita tunggu. Betul. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, pa ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
3: Ya, atau tanya, dia balik, apa sudah makan? Nah,
2: oke. Sesederhana itu ya. Bu.
3: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Nah, itu sangat setuju saya. Betul.
2: Nah, karena, Bun. Oke. Lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Apa kayak samcim ini? Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
2: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah berarti ada masalah tuh.
3: Betul. Ada
2: berarti something wrong. Ya ada something wrong ya.
3: Ya betul.
2: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu kan.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya. Dia kan kita kan berdasar Al-Qur'an.
2: Oke, baik.
3: Jadi kita makanya adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu.
3: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
2: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah gak apa-apa kan Bu?
3: Boleh, makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi ya. Tuh, mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi deh. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik. Harus disesuaikan ya Bun ya. Ya. Tapi Bun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman. Harus apa? Bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner. Nah, jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Qur'an ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, sudah lapo nih mak, kau nasi, tak tahu okay. Bapak di situ, mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya.
2: Okay,
3: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
2: Waduh.
3: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
2: Betul.
3: Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
2: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya, Bu.
3: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
2: Oke.
1: Siap.
2: Bang Jos, sebenarnya
1: Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 ya, Kak Fajria ya, sama oke. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, Kak Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon kita angkat telepon dulu aja Kak Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum. Gimana, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke. Jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Udah
2: boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah ada telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, Kak Fajri ya.
2: Oke, baik. Ini kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, hari kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar Bun. Karena itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: menjauhi
1: gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sama teman atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNet ya, gitu. Takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gipi.
1: Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, perempat baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun. Jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri
1: banget. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun rakyat kita nih, Bun.
3: Pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria.
2: Berarti bagi ikutan ya.
1: Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Ceguria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Siap. Jelas, Bang Jo.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya? Kakak siapa Pak Taj?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kakak Jia. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai kasih pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak. Pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya, salam pembuka sayang semua, moga acara berkat dan menjadi gitu pantunnya. Kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat kakak nih, Bundo apa maginya, Bunda Samsia ya, manggilnya ya.
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam aja ya.
4: Terima kasih
1: banyak. Silakan dipercepat
4: Cegu
1: ya.
4: Etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya, tanya Cegu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cegu ya. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya, namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya, nih. pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan, kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan?
1: Boleh satu lagi? Bergabung boleh, gini. Masih keburu satu lagi.
2: Bun, kita tampung dulu ya,
1: Bun.
2: Ya,
1: nanti di rapel.
2: Silahkan dijawab. Dinaikin aja, Bang.
1: Ya.
2: Terputus.
1: Boleh sambung lagi itu ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi, adat dan...
1: Nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo. Halo,
1: halo. Halo, Perompat. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Ujang.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang. Hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya, lanjut.
2: No? Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, katanya. Lanjut okay, aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa
2: biar
1: siap.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Oh, iya. Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita ngadain suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo ya, kalau ada acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu tamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus permisi izin dulu, begitu adanya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, mm-hmm, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, dipisahkan antara anak-anak yang

0: ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bun
1: tidak.
0: Ya. Oke.
1: Okay.
0: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo.
1: Iya.
0: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
0: Aduh, ini bahasanya kalau Jia tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
2: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya berbual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengkritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
0: Di depan umum maksudnya
2: tidak
0: ya,
2: boleh.
0: Ya, Bun ya.
2: Sudah itu kita juga baru berkomunikasi ini bisa juga lewat internet, bisa juga lewat lisan.
0: Oke. Okay. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya, Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
0: 13.53, Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
0: Oh, okay. Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
0: Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya, Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi, Bun. Nggak boleh begini-begini gitu, Bun. Gimana, Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya, Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan pun nggak bisa sembarangan angkat suara ya, Bun ya.
2: Oh, nggak bisa. Langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
0: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih, Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang, Bun, sebagai anak.
2: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan.
0: Okay.
2: Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
0: Okay, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speakingnya bagus.
2: Ya, harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
2: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
0: Oh, gratis, Bun.
2: Ya, gratis. Dan
0: table
2: kami,
0: manner, Bun.
2: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
2: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
0: Terakhir, Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ambatkan?
2: Terakhir, kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak, kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang

0: Baik-baik dah ya.
1: Iya benar.
0: Siap deh. Okay. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya apa namanya mencerahkan juga dan juga buat pendengar perompet juga bisa dipraktekin ya soal etika, adab ya dan juga apa namanya dalam keseharian ya mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajria di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria, Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRNet. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Perempat Jakarta di RR Digital masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, program mobil klinik hewan keliling Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP Jakarta Timur mendapat respon positif dan melayani 93 warga dan memeriksa lebih dari 100 hewan peliharaan pada pekan pertama pelaksanaannya. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan layanan yang berlangsung pada 13 sampai 17 Juli kemarin di Kelurahan Kelapa II Wetan, Pondok Bambu dan Penggilingan tersebut bertujuan memperluas akses pelayanan kesehatan hewan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak wisatawan mengunjungi Goa Gumantung di Pulau Maratua yang memiliki danau payau berwarna biru kehijauan di dalam kawasan karst. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan destinasi tersebut menawarkan pengalaman menyusuri danau di dalam gua menggunakan kayak dikelilingi tebing karst, stalaktit, dan stalagmit. Menurutnya, pengelolaan ekowisata dengan kuota 70 pengunjung per hari bertujuan menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberikan pengalaman wisata alam yang unik. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan mujair, atau beberapa jenis ikan lainnya. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Sumatera Utara berikut ini.

0: Adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
3: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
2: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, pembuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RNI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Setresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan khitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual akan memotong rambut para peserta. Masyarakat Tengger percaya ritual ini bisa menjauhkan dari nasib buruk dan menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan, serta mendatangkan kemakmuran di masa yang akan datang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

0: Baju Adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Priben kabar ce?
1: Aisyen rau gue tali fuse.
2: Kemana kabar kawan?
3: Besubu sararaku, nopak karya balai.
4: Oras dongan, poha kabar muna.
5: Poha barakan rakan mendung.
6: Kuma dama.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
8: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
9: Ngasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga keaslian, nilai, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjaga keseimbangan antara pengaruh budaya asing dan melestarikan identitas budaya lokal.

Baik Sutresno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Tanah Batak. Selamat mendengarkan dan

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong sistem hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital pada sidang umum World Intellectual Property Organization atau WIPO ke-68. Komitmen itu disampaikan Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Hermansyah Siregar, saat menyampaikan pernyataan Indonesia pada agenda laporan Standing Committee on Copyright and Rights atau SCCR. Dalam pernyataan itu, Indonesia menyampaikan apresiasi atas laporan SCCR dan berbagai capaian komite selama satu tahun terakhir. Indonesia juga mendukung kelanjutan pembahasan mengenai perlindungan organisasi penyiaran, pembatasan dan pengecualian hak cipta di lingkungan digital, serta berbagai isu hak cipta yang harus berkembang melalui proses yang inklusif, transparan dan berorientasi pada negara anggota. Beralih ke informasi lain. Kebiasaan begadang tidak hanya menyebabkan tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit termasuk diabetes. Kurangnya waktu tidur dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengatur kadar gula darah sehingga risiko gangguan metabolisme akan semakin besar apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus. Dr. Galuh Ayu, Edukasi Kesehatan Nucleus Health menjelaskan bahwa kurang tidur dapat memicu terjadinya resistensi insulin. Kondisi ini membuat sel-sel tubuh menjadi kurang peka terhadap hormon insulin sehingga kadar gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

suko, sami suko, panjenengan suko, kula suko, sedaya sami suko. Kandi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Setor sabutnya sampun kapiarsan sih menika wau tembang pambuka wonten wekah kelangan. Estu menika sih wekah kelangan pendengar setiap program 4 era ring Jakarta. Menawi mekaten langsung kemawon pembika wonten ing gasal sekawan 0333. Sudah kita siapkan lagunya, apa Betty yang kita
1: lagunya
0: siapkan?
1: Suketeki. Uh-uh. Sama Kinasih.
0: Nah, Suketeki napa Kinasih langsung saja kita sapa, sudah ada yang bergabung. Sugeng santen suka sami suka. Lah, kok terputus? Nggih pun monggo sak winking pun di belakangnya bisa bergabung di 540333.
1: Nggih, sugeng santen suka sami suka.
2: Santen suka sami suka kula suka Mas Guru Semi Prabowo suka.
0: Nggih.
2: Iya den Peti Damayani suka. Suka sami suka.
0: Makaten sih.
2: Pawarto sehat Mas Guru.
0: Panestunipun sehat semandruki kondur ki Joko Budu ki sehat iki.
2: Panestunipun tetep loyo Mas.
0: Tetep loyo sih.
2: Karena nangane niku lho Pak Nyuli wangal banget.
0: Waduh, jam ini kemungkinan pun aturakan ayu, kalian nganu mawon bagian.
2: Si kulo marai muda ibu kontrol kayak
0: gini. Gak ampun ngeten iku tomeng.
2: Bangge kok kenyataannya ngeten iku. Ya.
0: Jalaran lep mawon kok dadi ngeten loh.
2: Weh, di luar mboten ngomong kawin.
0: Mengke pun
2: rebutan buan.
0: Mengke pun aturake kalian Pak Lurah mawon. Mengke kacengin bagian ulu-ulu. Bagian apa? Pengairan.
2: Kalau kulo CS dari rawani ngatas.
0: Waduh lah.
1: Di daerah mana ya Pak? Di daerah mana?
2: Daerah Panda.
0: Panda.
2: Rumah sakit UI itu utaranya.
0: Padahal aku
2: tahu belum.
1: Belum pernah.
0: Belum. Pripun?
2: Belum pengalaman.
0: Yeah, pun mungkin kajenan pun biar diatasi Pak Lurah.
2: Ngombrong.
0: Yeah, monggo, ikang pundi.
2: Tak mau nereng ngertos lagunya.
1: Lagunya Suketeki Kinasih.
2: Dua lagu.
0: Nek lagi pilih salah satu. Nek sing cerah cerah Suketeki, wah mesti ngadepi.
2: Bubutannya anget.
0: Lah nggak Suketeki, napa Suket krokot?
2: Sing iki mau
0: ngomong Suketeki. Kinasih.
2: Kinasih.
0: Oh Kinasih kok.
2: Penyiar Kinasih.
0: Pokoke rasa dinyang nek cetok Kinasih. Kinten salam monggo.
2: Dagen Romo Yu, Romo Nagoi Bero, Romo Spasio. Gandengi nomor siji ya tak urut ke sing-sengit karaku tonggo gue ya dan ini kan tak kirim ke BSG ini buat ngobrol itu Mas Guru lah
0: ngatan ke?
2: Binus terus ya Bobo suka beran ibu, Romo Nagoi Bero, dan ibu, Romo Bambang Tarno, bonteng kalian bonteng ibu nen ini ngomong pada gue lah
0: tak Boten sadi ngeten niku to ah
2: jenengan. Boten nyatane omong kalih kula kok. Kula megeni nularke Mas Guru. Maaf lho Mas Bambang Sutarno.
0: Nggih. Heeh.
2: Niki iki rukun warga wonten Mbak Suroyo, ora Mbak Suroyo, Suramarga. Mbak Yono, Mbak Yono. Mbak dan Pak Dipaimen iki dereng mantuk niki nggih.
0: Nggih.
2: Mas Ipolipun, Mester Sarjo, Bapak Sumar. Bagiman Bahmat Bapak lho Mas Guru Jangkilan Wonten Pati Kumbo Karno Nyawisi Mbak Abah Terko Lekono Mbak Lendi Nipun Bogja Bisa Bogja Bisa Gaito Mas Ardi. Ini gak buatan menang mawan gue ya Roto Riko ini menang mawan.
0: Buatan lah nih gigi kalau catet ya.
2: Iya. Jadi kan ngomong mas,
1: lo jorong gitu.
2: Ngerti dulu. Mau Sunarti, yang saat ini komporti, wonten Bunda Dewi Jogi,
1: Mas
2: Dabrika, Ibu Anjar Morok, ini sengit banget nih, tau gak gue sengit banget nih.
0: Oke.
1: Cinta Selangit. Ini
2: kaya undangan, gue lalu kirim mau kau upah.
0: Ngerti nih gue tau?
2: Itu gue ngerti nih
0: gue.
2: Gue kurang aman yang ngonaknya
0: gue. Wah, nih gue.
2: Ibu Sri Utami, Ibu Jinden Wisawati Arti, Mbak Nadi, Ibu Sri Utami, Ibu Sarmi, gue. Ini malah nih
0: gue.
2: Ibu Saginan, Ibu Penagung, Ibu Mudon itu, Ibu Nani bagi kalian. Ibu yang nanti, Ibu Matri, Mbak Ibu, Mbak Ibu, Mbak Yen.
0: Nggih.
2: Ibu Yayu Joyo, Ibu Salimah, Ibu Salamah. Wonten iki paling terakhir spesial nganggo anu kulor
0: nggih. Nggih.
2: Jeng Popi. Wetan Mundilan, Wetan Pom niku lho, Mas.
3: Wetan Pom.
2: Nggih.
3: Pom pundi?
2: Wetan Pom Mundilan niku.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Ler jembatan,
3: nggih.
2: Ayo, Mas.
3: Ngeten. Dong kula.
1: Cie-cie.
2: Pon,
3: Mas. Nggih,
2: bro.
3: Ngeten.
2: Kula nggih, Mbak, nganu niki Mbak Ayu kula niki Mas Topo kali, Mas Barno kali.
3: Nggih.
2: Lali to malah.
3: Pun
2: ngeten mau nggih, Mas.
3: Nggih,
2: nggih. Mentalipun ya jeng
0: Sugeng
4: santen suka sami suka, suka mas sami suka, dia jeng beti suka sedaya sami suka suka. Kisaka bedo, kisuka ingkang dipun supya supya para wanita,
0: para cien.
4: Nenek.
0: Lo, menapa ngaten niku ge? Saket mawon lo.
4: Ayo nek. Perawan ya, mesake perawan.
0: Ngaten iku nggih. Wah, jan iki tanpa tadi ngaling-aling nek iki jan.
4: Men Joko iki men.
0: Nggih.
4: Heeh,
0: nggih. Terus pundi Bapak Tas, Bu? Sehat-sehat, Bu?
4: Sehat. Lagune napa niki mau?
0: Menika wonten
1: suketeki atau kinasi, Bu?
0: Ingkang pundi?
4: Suket keteki mau.
0: Suket teki.
4: Nggih, kalame kakek Bunda Tijo niku, lajeng Ki Joko Bodho.
0: Nggih.
4: Kajeng Dimas Suratrisi, Mbah Yana Wirasaban. Saya ki kagem sedaya kemawon
0: nggih. Oh, mekaten.
4: Cilikan nganu tiyang sakit.
0: Oh, ngaten sih monggo nderekaken.
4: Nggih. Matur nuwun Mas Sami.
0: Sami-sami. Sugeng santen Bu Wagianti wonten ing Wareng Wonosari. Monggo di belakangnya.
1: Sugeng santen suka sami suka.
5: Sugeng santen. Mak Jeti Damayani Pak Dizek iku ndak perlu.
1: Nggih.
5: Ahemi Prabowo.
0: Dalem. Bu Unji sehat-sehat Bu semantan ugi sehat ugi nggih Bu.
5: Alhamdulillah daya pinaringan seger waras.
0: Seger waras sih.
5: Donga dinunga dipinuti.
0: Mekaten kek niki ngersakaken.
5: Engkang kinase.
0: Kinase kakentun nggih.
5: Atur nika wae nak lagi anti matur nuwun sanget nika pinangka jenggol balik sugeng nindakaken pakaryan wonten ing masyarakat.
0: Mekaten.
5: Lumahing sadono wonten ing Murangan. Rom Hadi Madiono, Mbah Man Pengase, Mbah Yono Wirasaban, Dimas Dirjo Sumarto wonten Kota Gedhe. Ugi kagem ingkang sampun gegono menika wau. Dimas Dirjo, isin
0: Kang Bundi.
5: Iku mboten iki
0: Joko Bodho nggih.
5: Wadan anu ngrusakke pasaran nak lagi anti iki. Nggih. Dubrahke pasaran.
0: Aduh-aduh sih.
5: Dubrah wong mawitan ganteng kok ya.
0: Monggo lanjut.
5: Bapak Sardio, Mbah Dio, Bapak Sumangin, Mbah Noyo, Rama Yuwono Marto Diado, Pak Dipaimin, Buyut Turu Gentong, Bapak Untung Erdo Sami Galuh, Eyang Sasminto Murti, wonten ing dalem Pujo Kusuman, Nak Rian, Kirukun Wedo Mas Ipul, Bapak Damasket, Mas Adi Kalapen, Bapak Suman, Ugi Bapak Kasiono, Lek Gono, Dimas Dadi Sikit Panjatan, Kang Jono, wonten ing Jalan Samas, Dimas Yanto Sayegan, lan Dimas Yanto Dayanipun, Gunani Baduri, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Pare, Pak Nadi Mursari, Bu Sriwi, Mboten keten Bu Tarmi, Nak Lagianti Menikawau, Dik Supriyati, Nak Widi Ibu Widyaningse, Nak Yeni, Bu Kartipi, Mas Bambang Sutarno, Ugi Pak Pur, Kenteng Rejo Nomoro, Monato Indro, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Azari, Yu Muda, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Salama, Om Kalian Bilik Tujo, Bapak Supoyo Kadilayar, Mas Adi Pontosari, Bapak Puki Graito Mak Ije Mbak Andi Bu Siti wonten bangun papan Prayogi kakek
0: Prayogi
5: sedaya kemawon wonten ing acara suka sami suka Nak Beti suka Nak Semi Prabowo suka Kulo suka sedaya sami suka.
0: Ngaten sih.
5: Tenggo lagunipun mbok pilih pikantuk jatah mangke kinasih.
0: Kinasih mekaten nggih. Sami-sami.
1: Sami-sami.
0: Bu Dwi janji matur nuwun tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Kita buka lagi di 5333.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
6: Sinten, suka sami suka.
0: Nggih.
6: Kula suka. Panjenengan kekalih suka, sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka. Nggih,
6: kalih sinten, Mbak?
0: Sinten nggih?
1: Pak D.
0: Pak D menika.
1: Nggih.
0: Terus pundi Pak D?
6: Ya,
0: gitu. Aduh, gimana ya, Betty dengan Pak D ini?
1: Sehat Pak, nggih.
6: Nggih, ya. Pak Sopo.
1: Iya Pak D. Oh,
6: Pak D, Pak D, Mbak J, gitu. Saya dikali kali Siti wis lali. Sehat
0: dong ya Mas Emi. Sehat pun, nggih. Semangat lagi nggih Pak. Ya antar sehat lagi. Iya,
6: balik.
0: Oh.
6: India.
0: Oh ngaten sih baru pulang nggih.
1: Pulang sekolah.
6: Iya.
1: Oh nggih.
6: Iki lumayan jauh
0: nggih. Oh nggih.
1: Jaraknya nggih.
6: Nggih tapi enggak apa-apa, hiburan.
0: Ngaten nggih.
6: Lagune napa Mas?
1: Suka teki atau kinase?
6: Oh aku suka teki wae.
0: Suka teki nggih.
6: Nggih, kula pinton kagem Mbak Yulo Yayu, Pak Susilo. Bunda Dwijo kalau wau Bu Kianti di Joko Budung nggih.
0: Nggih.
6: Kalian salamipun sing senes nderek Bunda Dwijo kalau wau. Loyo Mas, ini bareng mantu nih Mas kula.
0: Wah.
6: Nang omah kira melu loyo iki kayak rampung-rampungan nih.
0: Nggih.
6: Nggih. Amarga ben kowe matur nuwun.
0: Nggih.
6: Mugi-mugi sedaya sehat.
0: Amin. Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Yanton sih. Semoga kedah istirahat nggih to mesti 2 minggu full tenaga difokuskan untuk kegiatan apa menika ponti pasrai nggih to. Gadah damel menika pancen tanggung jawabipun ingkang aurat. Nggih, sehat-sehat selalu nggih Pak Yanto. Kita buka lagi 5303333.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
7: Suka sami suka.
0: Ji.
7: Kula suka. Heeh. Pak Beti suka. Sawayo Beti.
1: Pak Ardi bukan?
0: Eh, ki.
1: Salah, Ki Rukun Werdo bukan?
0: Bukan. Siapa ayo Bet, ayo.
1: Kok jadi lupa ya, Pak?
0: Jati Mulia Beti, ayo klunya Jati Mulia, ayo
1: Jati
0: siapa?
1: Mulia.
0: Ayo.
1: Pak Sarjio.
0: Nah.
1: Oh ya.
0: Nggih,
1: Pak.
0: Terus berarti Pak Arnes, Pak Sarjio sehat-sehat nggih?
7: Alhamdulillah sehat kabarjo
0: niki. Nggih, alhamdulillah.
7: Dengan sehat
0: ta? Pangestunipun sehat ugi.
7: Mas Emilan Kak Beti.
0: Nggih.
7: Sehat
0: sedaya nggih. Sehat sedaya menika.
7: Lagune nyuwun teki mawon nggih.
0: Suket teki.
7: Nggih. Tolong nggih.
0: Monggo.
7: Ben
0: kan tenge ana Pak Yanto seyekan kalau
7: Mas
0: mau.
7: Yanto. Putu ijo. Halo Putu ijo. Nah,
1: halo.
7: Nanoyo.
1: Mbak
7: Agianti, halo Mbak Agianti.
1: Halo.
7: Mbak Subiyati, Mbak Yeni Pato.
0: Nggih.
7: Mbak Bu Yayu Paris, Bu Yayu Beni. Konten Bu Yayu Bu Eni kok. Terus Ibu Nacung, si Fahmi, terus Ibu Fahmi. Pak Narji Mursari, Joko Budo, Mbak Yono.
0: Nggih.
7: Romo Nato ini, Romo. Itu dia. Romo. Nantesan itu dia.
0: Pundi?
7: Nantesan Romo juga.
0: Romo Yono Marta Tiarjo, nggih.
7: Kiri pun ada Layu Siru. Nah itu lho Pak Yomar Majuki, Mbak Nibu Turi, Mbak Mantemon, Pak Tumidi. Wonten Pasu. Pak Sumar nggih.
0: Nggih.
7: Wonten Pak sinten iki?
0: Pundi lenggahipun?
7: Sing Wonosari iki sing keluar kene iki.
0: Ten Wonosari? Mbah Noyo?
7: Sing di mana kok? Wates.
0: Wates. Mas Mamat, Mas Sipul, Mas Ardi.
3: Mbah.
7: Pak Tupar.
3: Oh, Pak Tupar, Lendah.
7: Nggih. Heeh. Yono, Bapak Mas Sarno, Sawanarto Indro.
3: Nggih.
7: Wonten Bu Kuwi Bungan nggih. Bu sinten nika? Bungan Basuri. Heeh. Bu Mudo, Amisa Tika. Wonten Pak Kasiono nggih.
3: Pak Kasiono Bolawen nggih.
7: Nggih, wonten Mas Rian, wonten Romasinya Diono, wonten Pak Parno, wonten Nimsan Jalu, wonten Siri Siwi, wonten Bu Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Kasiti, wonten Pak Supoyo, Mbak Anggun, wonten Niko pada Mas Kes ya, wonten Pak D. Paimin, Pak Sagio, Pak Valio, Pak Bingunan saya mau Mas. Kagem Mas Eri, Pak Bedi,
1: Pak
7: Kenya Yasin ya,
3: Matusun,
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menika saking Pak Sarjo wonten ing Jatimulya matur nuwun. Pun sameneika geser wonten ing WA 08/01/06/06. Menika saking sinten mawon menika?
1: Pak Ferry Gunung Kidul.
0: Pak Ferry Njewa. Ini mengirimnya dari jam 2 ya. Coba ini mengirimkan apa? Coba kita dengarkan. Pak Ferry monggo.
8: Salam kagem sedaya pendengar terus sekawan. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Ferry cekaos kemawon matur nuwun. Berikutnya dari Pak Tumiti nggih menika. Ugi mengirimkan voice coba kita dengarkan monggo.
9: Ini atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, lajeng Pak Ibul, Pak Mamar, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, lajeng Bu Sarmi, Bu Tukinah, Mas Rian, Mbak Man, Pak Min, lajeng Pak Wirjujur, lajeng wonten Pak Rungkut, lajeng wonten Pak Tugirin, lajeng Pak Rukun Werdo, lajeng Wah Noyo, lajeng Pak Nono, Pak Diartono, Pak Atmo Suwito, Pak Sardi, sanipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tumiti. Bagi sampun Pak Tumiti salajeng punika saking Bunani Bajuri.
1: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka Bunani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yusiru, Piu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Kikumbo Karno, Kijoko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, saking Bunani Bajuri Gamping Tengah, tambah Pak Nur Hasan.
0: Nggih. Matur nuwun Bunani Bajuri, berikutnya menika saking Mbah Jie. Sugeng santen suka sami suka, sugeng santen Mas Emi ugi Mbak Betty dere absen wonten ing suka sami suka nggih menika dere atur salam kagem Bu Dwijo wonten ing Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Bu Karsipi, Bunani Bajuri, Ki Kumbo Karno ugi sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Salam sehat. Lagunipun dere kemawon matur nuwun. Sudah berapa tadi Peti?
1: Sampun sekawan.
0: Empat ya, kurang kita satu tunggal lagi. Dari Mbak Anggun, ini mengirimkan voice on J. Semoga Mbak Anggun.
10: Assalamualaikum, Mas
0: Emil
10: Prabowo.
0: Nggih.
10: Absen suko sami suko. Kula suko, Mas Emil Prabowo suko. Sedoyo suko. Lagunya dari aja nanti salamnya buat Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Mbak Tendi, Pak Sawiyo, Pak Supoyo, wonten Pak Muladi, wonten Mas Yudi Kweni, Mas Mamada, Pak Damaskus, wonten Aki Kumbokarno, Pak Ibul, terus wonten Mami Sartika, Bunda Mega, Bunda Dwijo, Bunda Januarsi, Bunda Supriyati, Bunda Tarmi, Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya, ada Bunda Karsyati juga dan semuanya saja yang ada di Perumpat sehat selalu nggih. Kagem Mas Emi Prabowo, matugas sehat semangat nggih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih saking Mbak Anggun sudah bergabung sih. Pun gangsal WA, gangsal telepon. Lah menika wekdal telepon badhe katuraken tembang ingkang katapun kersakaken. Lagunya apa Betty yang banyak dipinta?
1: Yang Kinasih
0: nggih. Nggih, tersambut menika badhe kapiarsa tembang ingkang katapun kersakaken. Kinasih saking Silvi Kumalasari.

Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.

0: Sutur sama putih ya, menikau sampun kapi arson sih, tembang kinasih ingkang sampun katuragan, lan sampun ikawak telepon badipun bika mali, wonten ingkang sal sekawanul 333. Kita siapkan lagu, dua lagu apa BT ini?
1: Gadung Melati atau Dadi Sisi.
0: Dadi Sisi. Oh iya gitu, sih. Gadung Melati napa Dadi Sisi, sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng sore, suka sami suka.
0: Sugeng santen, Mbak Noyo.
2: Semim Mbak Bibi.
0: Pak Estuni pun kundur Mbak Noyo, sehat,
2: sehat
0: gi.
2: Lagune Gadung Melati mawon.
0: Gadung Sari.
2: Kangge wong desa kula niku.
0: Gadung Sari.
2: Gadung Sari ya, Mas.
0: Gadung Melati kakinten.
2: Nggih, salam dalam kagem Rama Singadiono, Rama Yuwono, Rama Narto Indra, Yang Sasmita Murti, Manis Sartika, Pak Dipaimin pun mlebu dereng.
0: Dereng, dereng masuk.
2: Nggih, Kanjeng Mbah Yono iki. Heeh. Pak Kasiono Bolawen, Pak Toro. Wonten Pak Trisno ingkang wonten Palembang, lajeng wonten Mbah Mus Tanjung Pinang, dan Mbak Pipit, Mbak Didut, Mbak Siti kali Mbak Tuti ingkang wonten Jogo Nalan apa Jogo Yudan ya, Mas?
0: Bu Tuti Jogo Yudan.
2: Jogo Yudan, Mbak Nawi, Pak Sargio, Pak Sawio, Pak Sagio, lajeng wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Wagianti, Bu Dijo, Yang Parno kali Pak Mening, Mbak Yeni, ganggu nak tunggu kalau Pak Ki Bandung Bondowoso sehingga kematurannya ini pun masuk, Mas. Alhamdulillah, mungkin sehat di Bandung.
0: Amin, amin.
2: Dengan Pak Yanto, Yu Sirup, Yu Legi, Mbak Ana, Bu Yayu empat-empatnya, Mbak Wonten Sinten Malik, gih. Oh, wonten nganu, Mas. Pak Kasih, Pak Toro, Pak Supaya kali Mas Nardi Klaten Timur, dengan Pak Sukap kali Pak Sudar Dasilan, Pak Tumidi, Pak Amin kali Pak Mamat Mas Ibu Mas Iyan, rasing wanten saat terakhir misteri mana sih Mas Ibu?
0: Makatan,
2: Pak Sunardi Mursali, kali ini ukun berdua kali Pak Kuji Graito. Maten mawon.
0: Mekaten.
2: Nggih. Salam sehat.
0: Nggih.
2: Mekaten.
0: Merdeka. Mbak Noyo matur nuwun sih wonten ing Gadung Sari, ngersakaken ingkang Gadung Melati. Nggih. Monggo di belakangnya Mbak Noyo ingkang badhe ndereng regengaken gangsal sekawan 333 saged pun pilih menika nggih.
1: Nggih. Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen. Suka sami suka Mbak Betty wong ayu Mas Semi Prabowo ganteng
1: nggih Mawi Sartika
3: nggih salam kasih sayang dulu buat jamaah-jamaah
1: siap
0: nggih kabar di baik Mami
3: rezeki baik
0: rezeki lancir nggih
3: kula nak melu lagune Mbah Noyo wau
0: oh ngaten nggih
3: sentiki wonten sederek-sederek kula mirengke jenengan Mas
0: oh sinten mawon
3: saking nganu tebih-tebih
0: oh nggih
1: dari mana
3: nggih saking Surabaya
0: nggih
3: nganu Sragen nggih kalih ke anak-anak kula sedaya
0: mekaten
3: kagem sedaya
0: nggih
3: kagem Mbah Noyo wau nggih Mbah Noyo Putri Jo nganu adik kula Tuti Sutepo kuwi Mas Wawan Haka Mas Rian Kaya, Yanto, Doyo Yanto, terus kagem Mas Wawan Haka, Pak Nani Bajuri, Pak Mbah Mus, Mas kagem Pak Bambang Sutarno, Romo Yu, Yansas, terus Nani, Mbak Nani Bajuri, Mbak Yeni, terus Mbak Pipit, Mbak Tarmi, Mbak Supriyati, Mbak Wagianti, Mbak Wigati, Mbak Sriwi, Kakem Mbak Sri Sdoyo Sri, Mbak Yayu Sdoyo Yayu, Mbak Yudi Wene, Kakem Kakem Mas Abdi Kuntul Abdi Pontosari, Kakem Mbak Yeni, Yeni pun Kakem Mbak Pak Pak Sekasi Sono, Pak Wardi, Pak Men, Pak Men, Pak Weneng, Pak dengan Mbak Popi. Mas prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten.
3: Mas berjuang ngayahi karya matur nuwun.
0: Sami-sami. Mami Sartikan sih matur sudah bergabung. Menika wawon sih. Gangsal sekawan 0333 kita buka kembali.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Kang Gilas menika
4: mboten klentun.
0: Mboten klentun nggih. Langit sehat-sehat to Kang Gilas?
4: Nggih, alhamdulillah sehat. Sehat panjenengan kekalih keluarga sehat to?
0: Nggih, pangestunipun sehat ugi.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sih. Monggo badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun?
4: Niku wae sing dadi siji niku.
0: Dadi siji.
4: Ya pisah-pisah ki.
0: Mboten.
4: Rogi yo kangelan.
0: Angaten nggih. Nggih.
4: Nggih, atur salam nggih.
0: Monggo.
4: Kagem Mbah Noya wau Budijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati. Lajeng Beling, Pak Sukoyo, Pak Cingetino sekalian, Pak Yanto, Yulegi. Heeh. Ketane niku wonten Pak Widodo.
0: Nggih.
4: Lajeng niku Yugobra.
0: Nggih.
4: Lajeng niku Bu Pipit, Bu Tiwi, wonten Bu Sukat nggih. Bu Yumudo, Marian, Mas Ipul, Mbah Man, Mbah Mus, Ki Joko Budu, Ki Joko, Ki Kombo Karno, Ki Wirapikun, Pak Sudar, Jatilan ye, Kadeni oleh wet jujur, Pak Tumiti, Pak Berto, Niku, Jaikan,
0: Lajuan,
4: Niku, Bu Nani Bajuri, Bu Andri, Prayo kini pun welcome shot buaya kemauan.
0: Makate.
4: Gimana?
0: Mbak juga ngaduk sama Sami-sami Kang Gilas wonten ing kalasan matur sudah bergabung nggih. Kita buka lagi penelpon keempat.
1: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Disemi kali dibeti pripun kabare sehat.
0: Pangestunipun semanten ugi kondur Mbah Yono, sehat-sehat ugi nggih.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Ora mangling.
0: Wah, mboten kok nggih. Pendengar setia e. Ngaten.
5: Niki lagune napa Disemi?
0: Menika wonten
1: Gagem Melati dadi siji.
0: Nggih. Gadung Melati napa dadi siji?
5: Gadung Melati.
0: Gadung Melati monggo. Kintun.
5: Kula kintun-kintun nggih, dewe-dewe.
0: Monggo.
5: Nggih, kagem Budwijo sugeng sonten. Lajeng Bu Wagianti wareng sik kenes niku.
0: Nggih.
5: Sugeng sonten. Lajeng Bu Tarmi Nembangan Baru sugeng sonten. Ibu Pipit, lajeng Ibu Sri Bonagung, lajeng Yumudo, lajeng Kakung Sasmito ing Bujo Kesuman, lajeng Mbah Noyo, Mbah Noyo, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, lajeng Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng Ki Joko Buduk, sing di Subyo-Subyo Permanusyo.
0: Nggih.
5: Lajeng kagem Mak Saiful, Pak Tumidi, Pak Narto Indro, Romo Yu, lajeng kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken perompak boten kula biji-biji kula kentuning sedaya.
0: Mekaten nggih.
5: Kagem Disemi dibeti sugeng makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar rejekipun sak keluarga. Mekaten
0: nggih.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Bahyono Bahyono, wonten wonci wonten ing Wirasaben. Satu lagi ya Betty ya.
1: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
6: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
6: Kula singken.
1: Ki Rukun Werdo.
6: Alhamdulillah.
1: Bener.
0: Sukses, sukses. Menika wae sih.
6: Pangkunipun.
0: Nggih.
6: Dados setunggal wau.
0: Dados setunggal dadi siji nggih.
6: Kakek itu. Nami Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Mami ingkang muah-muah.
0: Nggih.
6: Bu Wijo, Tante Wagianti. Lajeng Pak Suk, Mbak Supriyati, Bu Sasmito Muti, lajeng Yumudoyromo, Mbak Pipit, Mbak Tutut, Mbak Tarmi, Mas Kasyono Gurawan, Bu Yayu sedayanipun, lajeng Mas Mamat, Mas Ibu, Mas Gilas, Kang Gilas, dan Mbak Suro, Pak Sunadi, Pak Sumarti, Joko Budu, lajeng Ki Kumbo Karno, Pak Sunadi, Pak Sumarti, sampun nggih, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Tumiti, Mbak Glendi, lajeng kagem tambah nggih, Pak.
0: Nggih.
6: Kagem Pak Rimbang, Mbah Suro, lajeng Pak Mantebon, Pak Mantedongan, Mbak Ana, Mbak Adin, Mbak Asih, Wijasih, kagem Pak Paimen, kagem kagem Ki Romo, Romo Yuwono,
0: Romo Yuwono nggih,
6: kagem Pak Uji Graito, kagem Mbak Karsini, lanjut doyo kemawon maturu.
0: Sami, sami. Menika saking Ki Rukun Werda wonten ing Mejing Wetan sih, maturun tansah pinaringan sehat Bagas Waras tansah bergenggeng. Selanjutnya kita akan buka yang bergabung di WA ya Betty. Dari siapa ini yang
1: dari
0: belum kita buka?
1: Romo Sunarto Hendro.
0: Romo Narto Hendro
1: nggih. Suka sami suka saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar. Atuh salam kasugengan saha karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Umi Serandaan, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Kang Gilas, Mbah Noyo, Bapak Rimbang, Bapak Wening, Mas Yudi.

0: Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Pak Wida, Mbak Widayati, Yusirup, Pak Wening, Prayogi, kagem sedaya pandemen ing pundi kemawon, mugi sedaya pinaringan Bagas Waras. Matur nuwun saking Pak Untung sami galopun. Sudah 5 telepon 5 WA Betty, tapi okay. Kita sudah hampir jam 4 ya toh. Kita siapkan lagunya nanti yang diputar apa?
1: Gadung Melati.
0: Gadung Melati nggih, mangke badhe kaaturaken sersabut daya ana menika sampun meh jam sekawan sonten badhe ka kesautai sebagai keaturakan kabar berita pukul 16.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, dua pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat nasional tahun ini. Mereka adalah Anggita Ayu, siswi SMA Negeri 1 Bantul, dan Ahmad Raditya, siswa SMK Penerbangan Yogyakarta. Keduanya berpamitan kepada Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam ke-10 sebelum mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta. Wakil Gubernur berpesan agar keduanya menjaga nama baik Yogyakarta, menjunjung sikap saling menghormati, serta membangun kebersamaan dengan peserta dari seluruh Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY terus mendorong inovasi dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan guna menjaga warisan sejarah dan budaya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam ke-10, saat menerima audiensi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD DIY. Menurut Wakil Gubernur, arsip bukan sekedar dokumen administrasi tetapi juga rekam jejak sejarah dan identitas daerah yang harus dijaga. Karena itu, DPAD diminta terus bertransformasi agar layanan perpustakaan dan kearsipan semakin modern, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Uyun Uyun Hadi Luhung. Uyun Uyun Hadi Luhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun Uyun Hadi Luhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun Uyun Hadi Luhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan itu Ladrang Prabu Mataram Slendro Sumo atau Ladrang Raja Manggala Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun Uyun Hadi Luhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Wah, segere, abis banyune kiplah kiplah.
3: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
2: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
3: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sugeng sonten satresna budaya ingkang nembe kemawon ceklik nggih midhangetaken program 4 era ing Yogyakarta. Menika tasih wonten ing suka sami suka ngaturaken tembang-tembang dangdut ngantos samangke jam gangsal sonten kemawon. Tasih sareng kalian kula Semi Prabu lan ugi Betty Damayani ingkang nderekaken. Bu, sameneika wektalipun badhe pun pikamali wonten ing telepon lan tembang ingkang sampun pun cawisaken menika wonten apa Betty?
1: Jejantunging ati atau aku sing duwe ati.
0: Nggih, ati menika tersebut ya Kang Sal sekawan 333 sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih, Rama.
2: Dalem.
0: Das pundi pawartos Rama?
2: Ya alhamdulillah paling sehat.
0: Alhamdulillah nggih. Semantun ugi pangestunipun sehat sedaya menika Rama.
2: Oh nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun?
2: Ingkang nomor setunggal mawon.
0: Jejantung ngati. Nggih. Kinten salam monggo.
2: Nggih, kagem budijo Mbak Noyo, Pak Wening. Warini Buyono Asih. Pak Kiki bisa kinem. Bu Suryanti lajeng guru bini Yayu. Sedaya Yayu nggih. Pak Ana Mbak Andin lajeng iki Bu Andri sang Menteri Kabinet Bu Sri Utami, Bu Nugroho, Bu Salimah, Bu Salama, Bu Tribunagung, Yurasi Mudo, Bu Mato Saronto, lajeng Mbak Eni, Mbak Umi, lajeng Ugi, Mbak Bejo, lajeng Bu Niki, Mami Satika, ini pelosok kelupen ini.
0: Oh, nggih.
2: Pak Bejo sekalian, Pak Buka, Pak Gono, Lady, Lek Wir Jujur, Bandung Bondowoso, Mbak Man, Mbak Amin, Kang Mamat, Kang Maman, Pak Tumidi, Lajeng Tumbo Karno, Mas Yudi, Mas Yukul, Joko Budu, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Sardio, Lajeng Budi Gaito, Irukun Merdo, kalau mau, Kesupen Kalan Kulo, Lajeng Pak Sibat Dasilan, Alasan sembako, Pak Sunat Timur Sari, Pak Adi Suryo, Pak Adi Suryono, lajeng Bu Pipit, Bu Sri Wi, lajeng Pak Suhari, Mas Yanto, Joyo Mas Yanto, Mas Rian, Pak Purkenteng Rejo, Pak Bambang Sutarno, lajeng Ugi, Pak Iskandar Bio, Pak Narto Indro, lajeng Yuko Brawati, Kang Giono, Mas Nuwun, lajeng Wika Giono Marta Diarjo, Pak yang Murti, lajeng yang Sesto Murti, lajeng Uki, Pak Supoyo, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Pontos, Pak Limbang, Pak Nawi, Pak Azari, Pak Gading, Mus wonten ing Tanjung Pinang, Pak Damaskus, lajeng iki Kang Rungkut, Kirsi Seto, Mas Giman Sitebongan, Pak Jadi, Pak Dipaimin, Pak Sumar, Pak Bukat Simpi, lajeng Bu Suka, Pak Sagio Kelawu Sampun, Mbak Suro, lajeng Pak Wawan Haga, Mas Toro, Pak Suwardi, Pak Mulaji, Pak Mujono, lantas doya yang kang nyawi di Pro 4.
0: Makaten,
2: di. Maturun, sampun komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Maturun ciram macing hati anan sih, wonten ing bayan kalasan maturnuun. Sawing kingi pun.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
3: Sugeng santan, suka sami suka, kula suka. Romo Ngadiono suka, Mbak Betty Damayani suka, kalih Mas
0: lagi. Mas Sinten.
3: Suka sedaya sami suka.
0: Nggih.
3: Ben Agung Mas ingkang
0: suka. Nggih, Bu Sri Daspunti Pawarta sehat-sehat.
3: Sehat kula Mas.
0: Nggih, nderek pinge.
3: Mas
0: Emira nggih sami sehat to kabeh. Nggih, sehat ugi menika pangestunipun Bu Sri.
3: Nomor tunggal kula lan
0: nomor setunggal nggih.
3: Derek salam nggih Mas nggih.
0: Monggo.
3: Nggih, dangu ra mlebet e kula.
0: Ngaten nggih.
3: Nggih, kagem niku wae Rama Ngadiono.
0: Nggih
3: Mas.
0: Nggih, Ramadi ngadine ngangkat temben nggih.
3: Pak Puji Graito. Terus enten Pak Sumardiono, Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Brosot. Terus wonten Mbah Yono. Nggih to wae wonten Mbah Yono.
0: Nggih, kula Mbah Yono wirasapan wonten.
3: Nggih. Terus enten Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Kiman. Terus Mbah sapa kae? Mbah Min, Mbah Man, Temon. Terus enten Pak Dipaimin, Pak Tirto, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Lek Gono, Lek Wirjuju, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bunani Bajuri, Lek Sargio, Pak Sagio. Terus apa nih kong? Mbak anu Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak ini kaya sekolah lihat. Nggih kagem nika enten Pak Sunardi Mursari, wau wonten niku Pak Mariono Pirukun Werdo. Kali Pak Ki Joko Budu, kali Pak R Sigit, Pak Agus Jati, Pak Supoyo, Pak Tujo Subagio, Bu Yayu, Bu Yanwase, Mbak Anggun, terus enten Pak Bambang Sutarno, lajeng kagem Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten, terus enten Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Simah, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Umi, Randaan, terus enten Bu Supriyati, Bu Sinten Niko, Parini, Mbok Bilih Mirengge, Masing Kagum Eyang Sasmito, Yumudo, Mami Sartika, Bu Anjas Moro, lan sedaya mawon nggih Mas nggih.
0: Mekaten.
3: Nggih, matur suwun padhalipun.
0: Sami-sami.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam, Bu Sri Bonagung matur nuwun. Sawingkingipun Bu Sri sumangga gangsal sekawan 333.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
4: Assalamualaikum, sugeng santen Mas Sami kalih Mbak Ajeng nggih.
0: Mbak Betty menika.
4: Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Lah tau iso mlebu nek sapa sampeyan sapa
0: mutune. Ngaten sih. Nggih,
4: niki nyimak kok jebolane ya dadi dikirim-kirim.
0: Nggih, nggih. Ngaten sih. Sehat manawi?
4: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah nggih.
4: Nggih, kinten-kinten dateng kala wau ingkang sampun jawil kula.
0: Nggih.
4: Sugeng santen, sugeng napa nggih istirahat.
0: Mekaten nggih.
4: Menikmati suka sami suka saking pro 4
0: nggih
4: sarengan kalih Mas Semi kalih Mbak
0: Betty nggih
4: kula lagune nderek mawon.
0: Oh ngaten
4: nggih nderek mawon monggo mengke kanten menikmati kula kinten ngaten cekap ngaten
0: mekaten
4: ora tau mlebu nek suka sami suka.
0: Rasa rakop terus.
4: Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami.
4: Ngayahi tugas ngantos paripurna sehat lancar rezekine.
0: Amin amin nggih. Matur nuwun sih Mbak Nawi wonten ing ngaran Borobudur matur nuwun sampun nderek ngregengaken wonten ing santen menika. Lanjut di belakangnya.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
5: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Nggih.
5: Sedaya sami suka.
0: Nggih.
5: Manah suka pandang yuswa.
0: Mekaten nggih.
5: Lagu nomor 1 Mas.
0: Nggih. Menika matur kalian sinten nun sewu?
5: Mbah Uti saking Klaten.
0: Mbah Uti saking
5: Klaten.
0: Klatenipun pundi menika Mbah Uti?
5: Klatenipun Lereng Merapi Mas, Jatinom.
0: Jatinom, mboten nggih. Monggo Mbah Uti lanjut.
5: Salamipun.
0: Nggih.
5: Katon sedaya sederek kula ingkang lenggah wonten Jating Gunung Kidul.
0: Oh nggih.
5: Pemutan kula rumiyin gadah kanca sekolah Gading kalemipun.
0: Oh ngaten.
5: Kok pilih tak menika nggih sampun sami sepuh itu.
0: Ngaten nggih. Nggih.
5: Lagu niku nomor 1.
0: Nomor 1.
1: Jantunge.
5: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen Mbak Uti wonten ing Jatinom nggih matur nuwun. Tansah pinarengan sehat nggih matur nuwun tansah midhangetaken program 4 RRI Ngaya Jakarta. Satu lagi ya Betty.
1: Nggih.
0: Kita buka lagi di 50333.
1: Sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen sami suka Mbak Betty Mateni.
0: Nggih, sugeng santen. Saking Halo. Dalam pripun Pak Bambang?
6: Mboten siawane kok kakek terus.
0: Lah nggih lho mboten Jawa kok ya lunyu to nggih.
6: Nggih. Entane kawingkinge.
0: Mboten, monggo monggo. Nggih.
6: Heeh. Nomor
0: setunggal nggih.
6: Assalamualaikum. Bu Tribun Agung Rawal Matanuwun.
0: Nggih.
6: Romo Ngadiono, Romo Yono Matobiarjo, Romo Tujuh kalian. Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Bu Trijo, Bu Sultami, Bu Tribun Agung, Bu Adianti, terus Bu Yayuk Sweni, Bu Supriyati, Mami Sartika yang sah, Bu Siro, Bu Mudo, terus Bu Diana yang sih, terus Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Diman Tepungan, Pak Perkenteng Rejo, Mas Budi Jueni, Mas Hari Penotari, Mas Haji Hatan, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Untung Samit Galuh, Pak Sagio, Pak Kasiono, terus Pak Sagio, Pak Mujiono, Joko Budi, Tumbo Karno, terus Sinten Mari. Nggih, sampun, Pak. Aku
0: sedaya kemarau. Kamu kata ni, sami-sami. Ni Pak Bambang Sutaron sih, wanita yang bagelin sih. Nggih, wanita yang Purworejo, mata rumah dah sampai hari asihan sih. Bon, sudah lima ya, Betty, teleponnya.
1: Ampun.
0: Kita beralih ke WA, Betty. Dari siapa yang belum kita baca?
1: Dari Pak Damaskus.
0: Pak Damaskus, nggih.
1: Mas Mbak Sugeng Sonten, salam sehat. Panjenenganipun derek bonceng kemawon.
0: Umpami
1: wonten judulipun Gelem Kelangan.
0: Oh, ngaten.
1: Margi namung kelangan abab alias gratisan. Salamipun kagem di Joko Bodo, Kirokon Werdo, Bu Wagianti, Bu Wodwijo, Bu Supriyati, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbah Surotrisi, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Pak Tujo Subagio sekalian, Pak R. Sigit, Pak Untung, Pak Tupar, Bu Nani Bajuri, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mbak Pipit, Mbak Tuti, Mbak Titut Prayogini pun kagem sedaya pamidanget kagem Mas Mbak Sugeng tugas lancar jenenge pun. Matenun.
0: Sami-sami nggih Pak Damaskus. Berikutnya dari Bu Supriyatin sih menika mengirimkan voice note, coba kita dengarkan. Monggo Bu.
7: Sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka Mas Emi Prabowo suka Mbak Betty Damayanti suka sedaya sami suka nggih Mas kalian Mbak Betty kados pundi pawartosipun keluarga sami sedayanipun
0: nggih
7: kula badhe nyuwun sekas
0: nggih
7: suket keteki.
0: Oh nggih, kalau
7: suketeki menika Mas.
0: Nggih.
7: Badhe atur salam
0: ingkang
7: sampun ngawiat kala wau Bunda Dijo, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto sedayanipun, Bu Pak Wening, Mbah Noyo, kalian Pak Rimbang, Pak Dimurjono, Mbok menawi mirengaken kalian. Mas Sugiman Duiner Seto, kalian Mas Miskam Pambuti, Mbak Titik Renggani, kalian penyiar-penyiar sedayanipun ingkang kula tresnani. Lah sedoyo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka santen menika matur Mbah Nuwun Mbak Betty kalian Mas Miskam Pak Mas Semi Prabowo Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen. Matur nuwun menika saking Bu Supriyati. Salajeng menika saking Pak Sudarmono sugeng sonten suka sami suka Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek kak mawon kirim dumateng ingkang sami mirengaken. Matur nuwun Mas Emilan Mbak Betty nggih.
1: Lanjut
0: Bu Yeni
1: nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: nggih. Sugeng sonten Mas Semi kalian Mbak Yani suka sami suka, kula suka panjenengan suka kalih sedaya sami suka kula. Gula padi ngarai kalian Mbak Yani, salamipun agem Bu Wagianti, kagem Bu Mega, kagem Mas Wawan Haka. Kita kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Mbah Suro, Mami Sartika, Mbak Pipit. Bulan saini pun kagem panjenengan kekalih sugeng tugas mantos purwo turun.
0: Nggih. Makaten nggih. Matur nuwun dari Butarmi Demangan Baru menika mengirimkan voice note juga.
8: Suka sami suka.
0: Nggih.
8: Suka. Mas Semi kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka ini Butarmi dari kinton-kinton lagu-lagunya Manut Mawon dan pilih-pilih setunggal kagem Bapak Kasiono yang Bolawen Bapak Yono Budrijo Bu Ana, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang Ki, Bu Sri Utami, Ira Siseto, Pak Santino, Mbak Noyo, Mbak Sio, Mbak Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bulian Mase, Mbak Hijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayogan, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tijo sekalian Ibu, Bapak Sutiram sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsiti, Bu Mudo, Bapak Sudarndasilan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Wakil sekalian Ibu Warsini, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi Matersuwun, Sugeng Santen, Sugeng Makar, yo, Mas Hemi, Mbak Betty, Nuwun.
0: Mbak Terun, Bu Tarmi, wonten ing Demangan Baru. Kita buka lagi, Betty sudah berapa tadi ya? WA-nya?
1: Ada sampun sekawan gitu.
0: Dari empat, baru empat ya, satu lagi ya. Dari Romo Yono Marto Diarjo si wonten ing Danurjan sugeng sonten Romo menika badhe kintun salam kagem Ki Joko Budu wonten ing Pajangan Kirukun Werdo Budu Wijem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Wagianti Bu Mega Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Yanwase Mbah Noyo Ki Resi Seto lan sedaya Mas Yanto Ki Kumbokarno Yang Sasminto Murti Mas Rian Payak Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Haji Ngadiano Romo Tujo Subagio Romo Narto Indro Mas Pul Mas Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, lajeng katur kagem Pak Supaya Kadilayar, Mbak Mus Tanjung Pinang, langgi katur kagem Pak Sumar, lan kagem sedaya pendengar perempat wontening pun di papan sugeng laras, kagem penyari pun sugeng makarya. Matur nuwun, Rama Yono Marto Diarjo. Sudah lima Betty?
1: Sampun.
0: Nggih, kalau begitu kita ke lagu yang banyak diminta yang mana menika lagunya?
1: Lagunya Jejantunging Ati.
0: Jejantunging Ati nggih menika badhe kapiyarsa. Wontening suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Sayo.
1: Mengenal makanan khas Indonesia. Bika Ambon. Meskipun memakai kata Ambon, Bika Ambon berasal dari Medan, Sumatera Utara. Terbuat dari berbagai bahan seperti telur, gula, serta santan yang umumnya beraroma pandan wangi. Menjadi salah satu makanan favorit daerah Medan dan sering menjadi buah tangan wisatawan yang berkunjung ke Medan.
2: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
3: kamu akan melihat hasilnya nanti.
4: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
5: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon? Bencana.

0: Suter sahabat ya, taksi wonten sekedhi wekdal nggih. Katur kang kemanjiran ingkang badhe ndereng regengaken wonten ing suka sami suka sonten menika. Lan menika sampun wonten ingkang badhe ndereng regengaken. Sampun dipuncawisaken tembangipun ingkang saged dipunpilih menika wonten kawitaning sinawang kalian matur nuwun. Nggih, coba kita buka lagi di 540333. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Matur nuwun Mas Emi.
0: Matur nuwun ngaten.
2: Nggih.
1: Suka sami suka panjenengan suka kula nggih suka sedaya sami suka.
0: Makaten nggih.
1: Sami sehat sekali.
0: Pangestunipun semanten ugi kondur padhe paimin.
1: Alhamdulillah nggih rada
0: kesel. Rada kesel nembe kondur napa menika wau?
1: Boten menika ugi jam sedasa dalu.
0: Wo ngoten nggih.
1: Nek waduk sempor mungguh pipur balikan niku dalane sebelane wes kaya koten niko ya.
0: Nira boten kapok toh. Boten kapok toh.
1: Wes nek niku boten kapok neng boten biar parah.
0: Oh ngaten.
1: Nek tak iya kerep-kerep ya.
0: Oh. Langge.
1: Oh monggo. Salam. Nggih. Dagem Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sakirman, Pak Sagio, Pak Salyo, wonten Mas Rian, Yumudo, Ibu Wakianti, Mas Ipul, Romo Tujo Subago, Romo Ngadiono, wonten Mbah Dendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Menki, Joko Budu, Pak Tirto, Kang Gilas, wonten Mbak Siti, Bakulis, nopo, Bakul Soto, wonten Pak Bambang Sutarno, nggih prayogine kagem sedaya kemawon Mas.
0: Nggih.
1: Matur nuwun nggih kula tenggo.
0: Mekaten sih Padhi Paimin matur nuwun sampun dereng regengaken. Monggo di belakangnya.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten Mbak Debi kalian Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng sonten.
3: Ini saking Lopati.
0: Pak Sawiyo. Terus pun di pawartos.
3: Alhamdulillah, sami sehat sedaya.
0: Mekaten ji.
3: Sami ugi mekaten nggih.
0: Pangestunipun sehat ugi.
3: Amin.
0: Heeh, monggo.
3: Takunipun nderek Pak Dipamin niku wau.
0: Oh nggih. Matur nuwun. Kita
3: kagem Bu Marta Saranta, Bu Ciro, Bu Jumi, Bu Tujo Sebagio sekalian, Lajang Bu Wakianti, Bu Pak sinten nggih? Priyati,
0: nggih.
3: Lajeng Bu Sakinah, Bu Nani Bajuri, lajeng Pak Bayono, Mbah Noyo, lajeng Pak Mujiono, Mbah Suro, lajeng Pak Rimbang, sedaya Pak Yanto, Kulawirnune.
0: Nggih.
3: Lan sainipun kagem sedaya bidang mendakan matur nuwun Mas.
0: Nggih. Sami-sami. Saking Pak Sawiyo Lopati matur nuwun. Kita buka berikutnya.
2: Sugeng santen, suka sami suka.
4: Halo, sugeng santen, suka sami suka.
2: Yumudo?
0: Nggih. Halo.
4: Halo.
0: Halo Bu Pipit. Oh Yumudo kok nggih.
4: Kok Bu Pipit. Heeh.
0: Niki swanten iki. Nggih, swanten iki berubah ya.
4: Oh, berubah kan ini. Iya. Apa lagi mau tamat ya? Kira
0: tahu telepon ya. Jangan ikuti kedah pun gantos kok kados pun.
4: Dereng.
0: Dereng sih. Sehat-sehat ya mudah nggih.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
4: Mas Emi kalian.
0: Mbak Betty.
4: Sehat nggih.
0: Pak Estoni pun sehat ugi.
4: Dereng remang. Heeh. Kalau lagi okay. Nih nopo niki si Agung dipilih.
2: Kawitaning sinawang, matur nuwun.
0: Nah, ingkang pundi?
4: Walu pun nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Oh, wonten matur nuwun.
4: Matur nuwun
0: mawon. Oh, ngaten nggih. Nggih.
4: Laringkes mawon nggih, salamu kagem sedoyo mawon ingkang nyawiji sampe menika sik pawe sik pireng ke kabeh kula kundhune.
0: Heeh. Nggih.
4: Nggih, mboten pilih, mboten pilah, mboten sedoyo kula kundhune.
0: Mekaten.
4: Nggih, mboten kemawon nggih mangkene.
0: Nggih.
4: Salam sehat kagem sedoyo keluarga lan kagem pendengar sedoyo kami sehat.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Nyaten kemawon, matur nuwun, sugeng sonten, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyuwun mudha wonten ing Brajan Minggir matur nuwun. Monggo di belakangnya.
2: Sugeng sonten.
0: Terputus nggih mboten menapa. Monggo panambali malih tersambut ya. Ingkang badhe ndherek regangan tasih wonten sekedhi wekdal menika. Tembangipun menika wonten kawitaning sinawang kalian matur nuwun.
2: Nggih, sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Pak Devi kali Mas Emi.
0: Nggih, Pak Puji Graito menika. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Sri Kebon Agung kula wau menika.
0: Nggih.
1: Tok wene turu, Pak.
0: Oh, ngaten.
1: Wau bengi wis jam 1.
0: Wah, nggih. Jagoane menang napa kalah?
1: Menang nek kula mikirane nek mboten nadu.
0: Penalti.
1: Menang Spanyol.
0: Oh, ngaten.
1: Penalti, nadu penalti Spanyol kalah.
0: Oh, ngaten ta walase.
1: Dua pilihan.
0: Heeh, monggo.
1: Agune nggih sing nyawang-nyawang niku mawon.
0: Kawitaning sinawang.
1: Nggih, kawitane sinawang. Nyawang-nyawang Mbak Devi niku Mas Emi.
0: Heeh, nggih.
1: Nggih. Salamane nggih. Pak Kongsi pun mlebet kala wau niku.
0: Nggih.
1: Nggon jareng njeng mi jangetaken.
0: Heeh.
1: Yo pro setawa wonten setawa jare Mas Emi Mbak Devi.
0: Mekaten nggih.
1: Nggih. Baru pun mengke kondur ngatas-atas.
0: Nggih.
2: Siap.
0: Matur nuwun. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika saking Pak Puji Graito. Kita buka untuk satu penelpon ya Betty ya.
2: Nggih.
0: Heeh.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka. Niki terakhir.
0: Terakhir lek ngono.
1: Nggih.
0: Wah, lah kok selo niki soan.
1: Lah niki kancane oke niki.
0: Sinten mawon cobi?
1: Kami
0: sih lagi
2: loh
0: saya jalan
2: ngomong ni. Hei, Pak Sinten.
0: Kek, niku ki dadi. Kek niku dadi suguhi napa kali lek gono niku. Kontak lek napa? Wolang ki lek karang yo wesi yo. Mangga lek gono.
1: Lagune napa saya ajeng kepucan?
2: Kawitaning sinawang atau matur nuwun?
0: Ah, mangkang pundi? Matur nuwun nggih.
1: Sinten kang gewe-lewen dijur mangiran kalih Mbah Sadat.
0: Heeh.
1: Juragane gamelah.
0: Oh, juragane gamelah.
1: Mawon wekdale pun sempi.
0: Mekaten nggih. Nggih, sami-sami. Lekono lan ugi ingkang wonten ing dalemipun lekono nggih, santen menika matur wonten sami dangetaken perompat. Nggih, sing penting kudu dipaciti lho niku rampung dianggurke lho menika lek gono. Pun, menika wekdalipun badhe pun waos ingkang wonten ing WA nggih menika tersebut daya. Kita buka lagi Betty dari yang bawah lagi dari
2: Pak Nuryono Haryadi nggih.
0: Oh, nggih.
2: Ini Jalan Sinyal Utara, Sentolo Kulon Progo. Nggih, salam kagem Ibu Ita Modista.
0: Nggih.
2: Sedaya Sutrisno Suko Paris sami suka kagem kak penyiar nderek pitepangan
0: nggih
2: ngayahi karya
0: ngadengar karya nggih matur nuwun Pak Nuryono Haryadi nggih tansah pinaringan setran matur nuwun sampun nderek pitepangan nggih wonten ing suka sami suka saking sinten menika nggih Mbah Jenggot Mbak Menawi coba kita dengarkan voice note-nya monggo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Suka sami suka
0: nggih
5: lakunipun
0: nggih
5: nderek mawon
0: mekaten.
5: Impun ngatur, Kang Bangkri, Kang Jam,
0: nggih.
5: Kang Hernawi,
0: nggih.
5: Pak Suarjo, Mas Karno,
0: nggih.
5: Om Umar, Mas Ngadimin,
0: nggih.
5: Mas Arowi,
0: Dan
5: Dimatang Seyo Pecinta Perempat nih.
0: Mekaten.
5: Sing laras, matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Yeah. Pas hari mau wonten ing mantingan sugeng sonten suka sami suka Mas Sami Mbak Betty. Kula pas hari mantingan nyuwun lagu nomor kalih nggih kintun salam. Katur kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirum, Mami Sartika, Roma Cingadiana, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Sipul, Pak Tumiti, Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung, Bondo Woso, Ki Joko Bodo, Mas Rian Payek, Lan Kagem Sedaya Pamidanget Perempat. Sonten menika nggih matur nuwun.
2: Nggih.
0: Berikutnya
2: pun Pak Ferry Gunung Kidul.
0: Pak Ferry Gunung Kidul.
2: Lagi manjer pro 4 malah diparani diajak lomba mancing. Gunung Kidul
0: yo wis yo gas mangkat ya yes, pokoknya sukses muga-muga menang gitu. Karang yo mancing ki pokok kok nggih. Mbak Ijem menika mengirimkan voice note monggo.
2: Halo
6: Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen.
6: Mbak Betty Damayani. Kula mbahi jembabatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Monggo.
6: Kula lagune nderek ingkang nomor setunggal. Badhe kentun-kentun nggih.
0: Monggo.
6: Kentune kagem Lek Yanto Grogol, Lek Yanto Candi Abang.
0: Nggih.
6: Bu Sri Utami, Mami Sartika, Yumudo, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Yani Pendem, Mbak Rup, Mami
0: Cinten,
6: si Parinten, Ibu Parinten, wonten ing babatan ugi, terus Mbah Surotrise, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bu Yayu. Lan kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken acara menika.
0: Mekaten nggih.
6: Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bae matur nuwun.
2: Dari Romo Mulyasih suka sami suka. Dikasih nada sama payung.
0: Nggih. Karena panas mungkin ya. Sore-sore ini juga masih panas ya ternyata. Nggih. Lanjut dari Mbak Sura menika mengirimkan voice note.
7: Sugeng santen nggih. Suka Mas Semi suka Jebeti suka set Sedaya sami suka
0: nggih.
7: Nggih. Gadah pawartos sae to Mas Semi jeung Betty
0: dinten sehat sak
7: keluarga. Sehat. Mugi tansah bahagia.
0: Nggih.
7: Nggih absen Mbah Surotrisik ya tetep bahagia. Lagunipun kula tak nomor setunggal nggih Mas Semi jeung Betty.
0: Nggih.
7: Kintun salam kagem Romo Hadiat Diono, Romo Tujo Subagyo, Mbah Noyo, Mbah Geni, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Pak Tumidi, Pak Yanto, tiga-tiganipun, Pak Sudar, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Mas Ardi, Mas Supoy, Pak Supoyo, Mas Ipul, Mas Mamat, Bu Wagianti, Bu Yanuasi, Bu Saginem, Bu Yumudo Yusiru, Bu Duwijo, Bu Tarmi, Mami Sartika, Mbah Ijem, Ibu Nani Bajuri, Mbak Ana Peye, Mbak Ana, Mas Rian Peye, Mbak Ana Peye, Langkrayo gini pun, kagem sedoyo kemawon. Bu Salamah kali, Bu Salimah.
0: Oh, Bu Salamah, Bu Salimah.
7: Ratri. Raya gini pun kagum sedoyo kemawon.
0: Mboten
7: kula pici-pici, kula kentunin salam sedanten, salam sehat, mugi tansah bahagia selalu. Kagem Mas Semi, kalih jeng Betty, sugeng ngayahi tugas.
0: Matur nuwun.
7: Paripurna, penting kondolipun mengki ngatos-atos. Wis niku absen wis sah. Matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Suro, salajengipun saking Pak Widodo. Pak Widodo, coba kita dengarkan nggih, monggo Pak Widodo.
8: Mbak Widodo Pucung, Sleman Timur.
0: Nggih.
8: Ya. Erek gabung, Mas.
0: Monggo.
8: Wonten ing acara suko sami suko. Salam kunjuk katur sedaya kemawon pandemen wonten ing acara punika. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Widodo. Pak Bambang Sutarno kalau mau sampun nggih sukses telepon. Pak R Sigit nggih sugeng santen suka sami suka. Nggih, salam kagem Pak Damaskus, Bu Twijo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Andri Sendowo, Mbak Ana, Pak Noyo, Bu Supriyati yang Sasmito Murti, Bu Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, sugeng midhangetaken, sugeng tugas katur kagem pinyaripun matur nuwun.
2: Tambahan Ki Joko Bodo.
0: Oh, Ki Joko Bodo nggih.
2: Wonten ingkang ketinggalan
0: Semi. Nggih.
2: Nggih, kagem sedulur Senoro Wedi Bapak Damaskus
0: tansah
2: sehat. Amin.
0: Nggih, sedulur Senoro Wedi nggih matur nuwun. Lajeng menika saking Mbak Glendi menika waduh kaya panjang banget. Jadi, coba kita dengarkan Mbak Glendi monggo.
9: Sugeng santen. Kalian Mbak Dedi. Niki jalep jalan sama.
0: Mekaten nggih.
9: Lagune kula ingkang nomor kalih.
0: Nomor kalih.
9: Kintun-kintun
0: nggih. Nggih, monggo.
9: Mbak Tarmi, Mbak Pipi, Mbak Anggun. Terus Bu Wagianti, Bu Yanwase. Bu Mega. Bu Andri Sendowo. Mami Sartika muah-muah. Budu Wijo, Mbah Juru Kentong, terus malih Mbah Noyo, terus malih Mbah Yono Firukun Merdo Kijoko Budu Pak Supoyo Kiresi Sikto terus malih Pak Rimbang Pak Sumar Pak Mujiono Pak Tupar Pak Mamat Pak Ipul Mbah Suro Trise nah, terus malih Buwit Sorobayan terus malih Bu Andri Sendowo Busum di Sorobayan Mbah Pu terus malih Pak Japar Miring terus malih Pak Eko setelah

0: Ampun, meh. Telas makaten sih. Estu ingkang sampun dereng regengaken matur nuwun lan mugi-mugi tembang Kang Kapiarsan dados nopang lipur sawetawis. Yeah. Lagu penutup apa ini Betty yang banyak
1: ini
0: diminta?
1: Yang paling banyak matur nuwun.
0: Matur nuwun sih, wah menika pas banget nggih minangka tembang panutup wonten ing santen menika. Ingkang makaten kula Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Nggih, sugeng santen lan
1: matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, proyek strategis pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menjadi prioritas Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsih pada 2026 untuk segera memasuki tahap pelaksanaan. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Gunung Kidul Tommy Darlianto mengatakan pada 2026 terdapat 5 proyek strategis yang ditetapkan pemerintah daerah. Kelima proyek tersebut terdiri atas pembangunan kantor dinas kesehatan, pembangunan aviari dom di Kalurahan Giri Tirto Purwosari, rekonstruksi jalan ruas Umbul Rejo Gencahan di Kapanewon Ponjong, relokasi TK Negeri Gadang Sari, dan pembangunan tahap pertama tempat pemungutan retribusi tepus. Beralih ke informasi lain, wacana pemerintah pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% terhadap layanan premium aplikasi kebugaran seperti Strava memicu beragam tanggapan di masyarakat. Pakar perpajakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan objek pajak yang dikenakan bukan aktivitas olahraga, melainkan transaksi layanan digital berbayar. Dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY Muhammad Bahrul Ilmi mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan tersebut hanya menyasar pengguna layanan premium. Pengguna yang memanfaatkan fitur gratis di aplikasi kebugaran tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kadang sutresno budaya ingkang dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita muncakaken syukur kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dene kalodhangan sonten menika kita tasih pinaringan nikmat iman, nikmat Islam, bagas kewarasan. Alhamdulillah. Salawat dan salam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita sedaya benjang pikantuk syafaat wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kadang yutrisno ingkang dipun rahmati Allah, sonten menika kula ngaturaken dawuh ipun Kanjeng Nabi ingkang magepokan kalian perhiasan. Dados Nabi niku dawuh innallaha subhanahu wa ta'ala, teman satu ini Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, iku zayanas sama'a, menghiasi langit, bil kawakib kelawan piro-piro lintang. Jadi langit sing kita tingali teninggil menika sing dadi perhiasane lintang. Lha wong Jawa nggih do ngarani ana lintang waluku, lintang panjerina, lintang gubuk penceng. Niku sedanten pinangka perhiasane langit. Nabi ki ngendika dados nek bumi kok teng krelip niku ditingali makhluk langit. Lah kok ana pating krelip ning bumi ki pratandha apa? Lah niki nek ana omah, dalem, kantor, masjid, musala, napa kemawon kok dinggo maca Al-Qur'an. Mula dalem masjid, kantor, papan pun apa kok dinggo maca Al-Qur'an niku ditingali saking langit pating krelip kaya nek kita ningali lintang. Mila monggo kadang sutresno daleme do dihiasi kalih maca Al-Qur'an. Men malaikat ningali daleme dhewe omahe dhewe kiting krelip kaya nek kita ningali langit pating krelip lintang ing angkasa. Wajayanal malaika, lan Gusti Allah niku nggih menghiasi malaikat bi Jibril kelawan malaikat Jibril. Di malaikat niku pirang-pirang. Malaikat niku pembarepe sing pertama sing kawitane ingkang dipun titahaken ya niku malaikat Israfil. Lah malaikat Israfil iku tugase niup trompet. Sakwise 500 tahun Allah nitahaken malaikat sing nomor kalih. Naminipun malaikat Mikail. Let 500 tahun malih Allah nitahaken malaikat nomor 3. Naminipun malaikat Jibril. Let 500 tahun Allah nitahaken malaikat namini malaikat Izrail. Lan sanes-sanesipun tesih kathah ten malaikat Ridwan, malaikat Malik. Lan iku sedanten malaikat sing jumlahe kathah niku sing dadi perhiasane setunggal malaikat Jibril alaihi salam sing ditugaske
nurunke ngedakke wahyu kagem para nabi. Amila kadang Sutrisno ingkang dipun rahmati Gusti Allah, malaikat akeh semono menika sing dadi perhiasane setunggal malaikat Jibril alaihi salam. Lah malaikat sing akeh semono kuwi sing paling pembarep malaikat Israfil. Lah malaikat Israfil menika lamun disifati pun masya Allah gedene luar biasa. Lamun dipun sifati sirahipun malaikat Israfil menika lamuna dipun soki toya saking seganten kidul. Niku mboten wonten sing saged temetes saking agengi sirahi malaikat Israfil. Setengah pangandikan, malaikat Israfil menika sedinten sedalune ningali neraka kaping 3. Lah uger ningali neraka nangis. Lah muwun umpami kok limuwun malaikat Israfil kok luh ipun wonten sing temetes. Dawah wonten bantolo, dawah wonten bumi pelataran kita banjir. Para kadang Sutrisno saking agengipun malaikat Israfil. Nah, malaikat-malaikat kabeh menika sing dadi perhiasan malaikat Jibril alaihi salam. Wa zayyanal anbiya, lan Gusti Allah menghiasi para nabi. Nabi pertama Nabi Adam, ngantos nabi pungkasan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul kathah semonten niku sing dadi perhiasane inggih punika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sing dadi perhiasan sedanten nabi-nabi menika inggih punika khatamul anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika nabi kita, rasul kita, pungkasane para nabi sak jagat niku sing dadi perhiasanipun sedanten nabi. Ya wonten Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Adam, sedanten niku para nabi kathah niku sing dadi perhiasane namung setunggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana syuhur, lan Gusti Allah niku menghiasi pira-pira wulan. Saat niki mlebet wulan Sofar. Bar Sofar mulut, batu mulut mati lawal. Nah, ngantos ruah poso Dzulqa'dah besar. Lah niku wulan rolas cacahe niku sing dadi perhiasan inggih namung setunggal. Inggih punika Syahrul Ramadan, wulan suci, wulan Ramadan. Sing dadi wajibke umat Kanjeng Nabi inggih punika nglampahi siam. Nah, sedanten wulan rolas cacahe niku sing dados perhiasane namung setunggal inggih punika bulan suci, bulan Ramadan. Saniki wulan kaping kalih, cara hitungane Jawa ya Suro Sapar. Bar Suro Sapar mulut badhe mulut, mati lawal mati lakir. Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku rolas. Sing dadi perhiasane inggih punika Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan suci, bulan Ramadan. Wa zayyanal ayam, lan Allah menghiasi pira-pira dino, dan dino ngahat, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu,
Wektu cacah dina kuwi sing dadi perhiasane setunggal ya menika dinten Jumat. Mula dina Jumat kuwi Sayyidul Ayyam, gustine pira-pira dina. Nanti Nabi ngendika sing sapa umatku kok iso hormat dina Jumat krana adus arep Jumatan. Aduse hormat dina Jumat arep Jumatan kuwi dadekke kafarat dosa. Dina Jum'ah nganti ketuk Jum'ah candae di ngapura kalih Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amila kadang sutrisna budaya monggo diperlokke ning dina Jum'at iya do siram reresik nggo wangen-wangen sak perlu tindakan ibadah wajib tumrap sing kakung yaiku salat Jum'at. Ayo mumpung sehat, sebab dino Jumat dadi perhiasane pinten-pinten dinten. Wajajanal masjid, lan Gusti Allah niku menghiasi pira-pira masjid. Masjid-masjid yo sak jagat yo akeh. Lah ning Ngayogyakarta mawon masjide pinten akeh. Lah sak jagat masjid akeh, termasuk Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram wonten Ka'bah. Lah masjid-masjid niku kabeh sing dadi perhiasane setunggal yaiku Ka'bah Al-Musyarofah sing diagem bertobat Nabi Adam alaihi salam. Kadang sutrisna budaya, dadi Nabi Adam menika syarat tobatnya kedah ten Ka'bah. Nah, ning kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arep tobat ten masjid pundi mawon saged, ten dalem saged, ten musala saged. Menika sekeca-sekecanipun dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menanipun monggo somo ningali Ka'bah. Dene dereng saged tindak haji nggih, tindak umroh. Ayo muga-muga saged ningali Ka'bah, papan ingkang mustajabah kagem nyuwun tetunggu maring Gusti Allah. Monggo mumpung sehat wonten arta nggih do tindak umroh. Muga-muga do saged nindaki ibadah umroh wonten ing Ka'bah, wonten ing Makkah Al-Mukarramah. Wa zayyana layali, lan Gusti Allah menghiasi pira-pira wengi. Wengine dina menika sing dadi perhiasane namung setunggal yaiku Lailatul Qadar. Wengine malam Lailatul Qadar. Iki dumawa ana ing bulan Ramadan, ana ing bulan poso. Lah niki anggenipun iso metu nggih, kita mboten padha mangertos uger bendinten pendak dalu do ngibadah do tahajud. Insyaallah mesti metuki bulan, metuki dinten wengi naminipun malam Lailatul Qadar. Nah sebab wengi malam Lailatul Qadar menika dados perhiasanipun sekabehane wengi. Mila kanthi punika monggo dong adang-adang nek Ramadan do nyuwun iso metuki bulan ingkang mubarak, bulan Ramadan iso metuki wengi inggih punika wengine malam Lailatul Qadar. Setengah pangandikan medali tanggal 21 Minggah, setengah pangandikan setiap tanggal ganjil 21, 23, 24, 27, 29. Ing kabeh wallahu a'lam. Ingkang baken malam Lailatul Qadar kuwi dadi perhiasane pira-pira malam. Milanipun monggo pun perlokake nek bulan Ramadan do ngadang-adang tumurune malam ingkang pun mestani malam Lailatul Qadar. Wa zayyanal jannah,
Gusti Allah menghiasi swarga iku bihurrin wal qusur. Swarga iki sing dadi perhiasane widodari lan gedung-gedung ingkang apik, gedung ingkang edipeni, gedung ingkang gemerlapan. Wah, pokoke pun sae. Di swarga niku sing dadi perhiasane widodari, widodoro, gedung-gedung ingkang sae, gedung-gedung ingkang edilan peni, gedung-gedung loji. Wah pun masya Allah, iki perhiasanipun swarga. Lah kita sedaya kadang sutresna sok bakale ten swarga. Ten swarga ku sok bakale pun masya Allah sing kakung ya pikantuk widodari, sing putri ya pikantuk widodoro, sing ganteng ayu, wis pokoke remen seneng. Milani pun monggo pun jagi iman islami, pun jagi anggini pun nindai takwane insyaallah. Binjang kita lamun minggah swarga pun kancani widodari, sing putri pun kancani widodoro, sing ganteng-ganteng wis remen seneng kholidina fiha, ora bakal ana entae. Mergo iki hadiah kanggo wong sing takwa maring Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyanal kutub, Gusti Allah menghiasi pira-pira kitabe. Wonten kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Papat kitab menika sing dadi pilihan, sing dadi perhiasan yaiku kitab suci Al-Qur'anul Karim. Mula monggo diwaca. Pun waos jo siji loro telu papat ngantos dumugi 30. Mergo kitab-kitab samawi papat cacahe niku sing dados perhiasane namung setunggal kitab suci Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'an, Gusti Allah menghiasi Al-Qur'an. Al-Qur'an yo dihiasi wiwit juz setunggal, juz kalih, tiga, sekawan, gangsal, nenem, pitu, wolu, songo, sepuluh, ngantos juz tigang dosa. Lah Al-Qur'an tigang dosa juz kudu sing dadi perhiasane inggih punika bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lah mulo aja nyebelake bismillah. Badhe tindak maca bismillah. Makarya becik maca bismillah. Badhe wonten pundi sing apik-apik pun kawiti maca bismillah. Simbah putri badhe ngliwat nyambel kelan ya diawali maca bismillah. Mendharani kebak barokah. Mergo bismillah kuwi dadi perhiasane bacaan Al-Qur'an wiwit juz setunggal ngantos juz tigang dosa. Mulanipun monggo arep maca Qur'an yo kawiti kelawan maca bismillahirrahmanirrahim. Lah menika 10 perhiasanipun Gusti Allah. Muga-muga kita saged nambah-nambah pangertosan. Insyaallah kanti perhiasani Al-Quran bismillah, muga-muga kita saged somo ginaaken lafal bismillahirrahmanirrahim kagem ngawiti tumindak-tumindak ingkang sae. Kadang tresna budaya, muga-muga sonten ingkang kawula aturaken punika saged nambah iman, nambah takwa kita, semangat ibadah pun kita. Pun monggo cawis-cawis somo wundu bertindak wonten masjid musola sesarengan sholat jamaah maghrib. Megadan ingkang saged kula aturaken kata kirang kata khilaf nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Pandhawa Gubah seri 3. Dipun tindakaken dening dalang Ki Narto Sabdo. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Saking ngampil dateng ingkang Raka Narendra Ngawangga Prabu Karna. Kinarya pamethuk tuwe namboyonge Dewi Kunti Tali Brata saking negari Ngamarta dumugi negari Ngatino. Kusir kenek wis yoga ing diri sawega ing gati. Perdandan Tara Dewa rambut panjang tinekuk minggah apepupur lelamatan lamat-lamat katon alisian jahit netro mblalak nadyan gethek dadilan memanisi. Lebet busana kang sarwa tipis ing jawi rasukan panjang abrit ngalembreh dumugi ngandhaping wadidang panyata kusir kang besus menganggi mila sak kedah kirae sarwa mantesi sapa kang andulu yentan kiat angampah rudaing drio temah gokrok marasih wis dandan Tara Dewa nata nganggo Prabu Karna sigra wahana rata nyasmitani abdi kenek lan kusir kusir taruna kang widadha mangle lampahing kreta dupi nampi sasmitaning noto sakula nyeblak aki sambuk yen cecek kaya tejo mentelung kaya keluwung mopat mabit mopat mabit kang cemedi tulo dungkaping panyambuk angingi pok gantanging kuda sami sakala jaran kirek wulun jegrik kuping jemi beng meripat mandelik buntut jalan car anggeket wojo napa aki sukuing pratolo gume beruk suarani sigromentar mamprung kang roto bebasa.

lumarap koyo kilat kamprung tatana nyandung lampaeng kang ngoroto inten turonggawa lukang tinitian dinarindro nganggo Prabu Karna palsu seno kantanging tarios wis prapto tepis wiringing nagari Batono Kawarso kyo kendel masanggrahan

Siji pernai koyo bareng angkati olah punika ingkang ana negara Ngamarta ya negara Indraprasta Tintaka Pura Tatana Kawarsa Astana Garing Amarta sayekti ing kunung yaning pangasrepan Ngendra para hasta kedaton ing para watak wolu Cintaka Pura kedaton ing sekar budak marmani harum jawi lebetipun Tatana Kawarsa mongko ileni-ileni

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya salah setunggaling program inggih menika gerakan reresik sekolah dados salah setunggaling cara mujudaken gerakan Indonesia asri inggih menika aman, sehat, resik lan indah wonten ing Kitha Ngayogyakarta. Program menika katindakaken wonten ing kawasan Margi Cikditiro kasengguyung dening para siswa saking SD, SMP, ugi SMA. Para lare siswa sesarengan reresik lingkungan sekolah, trotoar, kalenan, ugi fasilitas publik, lan menika minangka mungkasi rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS. Pawartos salajengipun. Indonesia saha India sami tembayatan gayut pelestarian warisan budaya lumantar konservasi kompleks Candi Prambanan ingkang mapan wonten ing Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian katindakaken dening Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sesarengan kalian Perdana Menteri India Narendra Modi. Konservasi menika katindakaken supados jagi antawisipun budaya ing Indonesia uga India. Kejawi saking menika, ugi minangka komitmen budidaya salah setunggaling situs warisan dunia saking UNESCO. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya pun ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Program 4 RRI Yogyakarta. Dan di kesempatan malam hari ini masih bersama dengan saya Semi Prabowo.
3: Kalian Betty Damayani.
2: Njing, Kang Dalem menika badhe ngaturaken skeper sejenak kenangan bersama. Dan kali ini seterusnya budaya, kami akan hadirkan koleksi lagu-lagu keroncong dari salah satu penyanyi keroncong Indonesia. Siapa Betty?
3: Ismanto
2: nggih. Nanti juga kita selain putarkan lagu-lagunya, juga nanti kita akan siapkan informasi yang berkaitan dengan penyanyi keroncong asal Surakarta ini. Baik, kalau begitu kita kasih dulu satu koleksi lagu dari Ismanto. Kali ini saya pilihkan Ketan Opo Tape.

0: koleksi lagu dari Ismanto Sutrisno Budoyo dengan ketan opo tape. Suka yang mana Betty? Ketan atau tape?
1: Enak ketan ya?
0: Ketan. Ketan apa dulu?
1: Bubur ketan.
0: Oh, bubur ketan. Ketan atau tape. Tape pun juga bisa pilihannya, ada tape ketan atau tape singkong ya kan?
1: Oh iya.
0: Iya ya, tapi tetap suka ketan ya.
1: Iya, ketan.
0: Bubur ketan. Ketan. Oh, bubur ketan malahan ya. Baik, Ismanto, kita punya informasi apa, Betty?
1: Iya, Ismanto ini kelahiran 1929.
0: Mm-hmm.
1: Dia adalah seorang seniman. Ia bermain musik. Dia suka musik, kemudian menyanyi dan menulis lagu-lagu, baik itu langgam Jawa, mm-hmm, dan juga keroncong.
0: Oh iya, asli dari Surakarta.
1: Surakarta, ya, nggih.
0: Kemudian juga lagu-lagunya yang populer itu misalnya ada keroncong asli, ada keroncong setia janjiku, langgam bimbang hati. Dan juga tentu lagu-lagu keroncong yang dinyanyikan oleh Ismanto ini sangat luar biasa banyak, begitu nggih. Dan sering juga kita putarkan di program 4 RRI Yogyakarta. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi,
1: okay,
0: dengan koleksi lagu berikutnya dari Ismanto pastinya. Meniko badhe katuraken samangi tembangipun wonten Suara Baru kalajengaken Surakarta njih langgam Surakarta. Tansah nyawiji wonten ing skeber sejenak kenangan bersama Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Shooters No Budaya, dua koleksi lagu berturut-turut hadir untuk Anda di Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini bersama dengan penyanyi keroncong Ismanto. Tadi ada suara baru ya, keroncong. Kemudian juga yang baru saja kita dengarkan, Langgam Surakarta. Bahwa kita di jelang pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, Shooters No Budaya. Mungkin Mas ada yang mau disampaikan Betty di skaber kali ini apa nih?
1: Oh iya, Ismanto juga pernah bergabung dengan orkes keroncong Oka, Bunga Mawar, Asuhan Suprono. Keikutsertaan Ismanto dalam orkes dikarenakan suaranya yang khas dan memiliki gaya dalam bermusik.
0: Ah, itu ya. Dia salah
1: dan
0: satu.
1: Dan juga keluarga Ismanto dikenal sebagai keluarga pemusik ya, dalam melestarikan tentang bakat musik tadi.
0: Baik, jadi memang karena keluarga pemusik sehingga ya kemampuan bermusiknya ya lebih ya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian juga sempat bergabung dengan salah satu orkes keroncong begitu juga nggih. Baik, berarti kita sudah di penghujung untuk skaber kesempatan kali ini. Dan nanti sebagai lagu penutup sudah saya siapkan Kembang Melati Mekar Sore. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan ini bisa menjadi satu pengobat rindu bagi para pecinta lagu-lagu keroncong, terutama yang kangen dengan suara dari Ismanto. Kalau begitu saya Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Selamat malam dan matur nuwun.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sutresno Putuyung aturi pambagio wilujeng sukeng pepanggih malih wonten ing kiyaran Bangun Tiso lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budaya mugi-mugi kabagas suarasan kawilujengan tansah kasaliro. Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan pembesaran lele. Sutresno Budaya gayut kalian kegiatan ingkang sami dipun tindakaken dening kelompok Mina Putri Mandiri wontening tlatah Kabupaten Kulon Progo ingkang sami sesarengan ngingah ulam utawi kanthi pembesaran lele. Saksampunipun sami ngingah sami kagungan pangajab saged ningkataken ekonomi keluarga. Sumangga kita pidhangetaken mawon rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Titik anggota Pokdakan Mina Putri Mandiri. Sutresno Budaya wonten ing Bangun Tiso wekdal menika kula manggi salah setunggalipun kelompok menika wonten petani ikan utawi ingkang ngingah ulam lele menika saking Pokdakan Mina Putri Mandiri. Nggih, menika manggi Ibu sinten?
1: Ibu Titik Setiati dari Pokdakan Mina Putri Mandiri Kalibawang Kulon Progo Yogyakarta.
0: Nggih, Pokdakan niku singkatane napa niku?
1: Kelompok pembudidayaan ikan.
0: Oh gitu. Saking tahun pinten mriyo?
1: Dimulai dari 2023, berjalan 3 tahun.
0: Oh, ngeten. Dari 2023. Bu, menika budidaya atau pembesaran lele, ngeten?
1: Pembesaran lele.
0: Pembesaran ikan lele nggih. Jadi dimulai ataupun miwiti saking usia pinten niku lelene?
1: Kita pakai ukuran senti, jadi dari pemben itu 7-9 senti.
0: Oh, 7-9 senti itu dimulai gitu ya? Oh, gitu. Kenapa pilih yang 7-9 senti, Bu?
1: Karena lebih tahan untuk penyakit dan cuaca. Kalau lebih kecil itu rawan penyakit.
0: Rawan penyakit, jadi pilih yang agak sudah besar ya, 7-9 senti. Terus awal mula mau usaha itu setelah ada bibit ya, ikan lele 7-9 cm tadi yang perlu disiapkan apa?
1: Sebelum tebar kita siapkan ke kolam air, yaitu kita harus satu minggu sebelum kita tebar harus tersedia air, terus kita beri garam krokos atau garam
0: sebelum,
1: yang
0: sebelum masuk itu Ibu. Itu kolamnya itu kolam tanah atau kolam pakai nester itu atau kolam terpal atau apa?
1: Untuk Pokdakan kita pakai terpal diameter 2 meter.
0: Oh, yang sudah jadi gitu ya. Oh, jadi sebelumnya kalau sudah dipasang terpalnya itu kolam terpal terus kasih air dulu. Itu dindemke berapa lama itu?
1: Kurang lebih 1 minggu, 7 hari kita siapkan, kita beri garam krokos atau garam kasar sama kita beri M4 sama tetes tebu untuk mempersiapkan pH segala macam
0: untuk tanahnya apa untuk airnya itu ya. Oke. Tapi kalau air tadi sudah dimasukkan selama 1 minggu itu enggak perlu dibersihkan dulu ya?
1: Enggak.
0: Pokoknya langsung dikasih garam krokos itu tadi, krokos tadi. Oh, terus setelah itu 1 minggu terus prosesnya apa lagi, Bu?
1: Kita tebar lele kita. Cuman kita tidak langsung pemberian makan karena kita tunggu untuk adaptasi ikan lele tersebut 2-3 hari. Dan untuk pemakanan itu ke pemberian pakan untuk lele yang masih kecil kita lakukan pembibisan. Jadi pelet kita kasih air yang dicampur tetes tebu sama M4.
0: Oh, berarti di apa dilembutkan dulu gitu ya?
1: Bukan dilembutkan.
0: Gimana?
1: Dibiarkan mangkak membesar di luar baru dikasih makan jadinya tidak pembengkakan atau pemuaian di dalam perut.
0: Oh gitu, jadi begitu lele itu masuk 2 hari atau 3 hari itu tidak dikasih makan.
1: Iya.
0: Terus setelah 3 hari baru dikasih makan pakai pelet
1: yang dan, dibibis.
0: Oh, yang dibibis.
1: Iya, istilahnya dibibis. Dibibis itu basah, pembres pembasahan itu.
0: Maksudnya
2: bukan dilembutkan tapi, dibasahi air yeah. sama tetes tebu.
1: Iya. Yeah.
2: Oh gitu. Terus setelah itu baru dimasukkan ke kolam.
1: Iya.
2: Oh gitu. Baru mereka kita lihat gitu. Kita iya. perhatikan dulu nggak iya. bu? Apakah ini mau makan semua atau tidak iya. atau ada yang sakit? Gitu.
1: Kita kasih makannya kalau awal itu pelan-pelan, bertahap.
2: Oh, bertahap.
1: Iya, karena kalau langsung bisa kembung.
2: Kembung. Iya. Oh gitu. Berarti kalau masih pembibitan masih kecil gitu ya, itu berarti satu hari cuma dikasih satu kali atau berapa kali?
1: Tetap kita kasih makan dua kali satu hari, pagi sama sore dengan waktu gitu. Yang sama.
2: Oh, pokoknya nek jam itu esok iya, sama gitu. Ini gitu ya, yeah. jam 5 sore kayak yeah. gitu ya idealnya. Setelah usia berapa itu nanti panen itu?
1: Kalau kita dapat bibit yang bagus, karena kita bibitnya dari luar ya Bu ya,
2: iya.
1: kita 2 bulan 60 hari sudah mulai panen pertama. 2 bulan ke 60 hari.
2: Oh, maksudnya 2 bulan itu 60 iya, hari. Jadi 60 hari itu panen.
1: Iya, untuk grading okay. pertama, panen pertama. Kita kan gitu. Sorter Bu. Nanti karena pembeli menggunakan sistemnya 6-7-8. Jadi yang diambil ukuran 6-7-8 per kilo. Nanti oh, gitu. Sisanya kita nganu pelihara lagi,
2: besarkan lagi gitu, yeah. biar dia gemuk lagi gitu yeah. ya. Oke, okay. Bu, di usia dari tadi ya, di ukuran 7-9 terus mencapai di 6-7-8 itu tentunya ada mungkin penyakit yang mungkin hinggap yang perlu diperhatikan, terus antisipasinya dengan apa Ibu?
1: Yang
2: biasanya penyakitnya apa namanya?
1: Di budidaya lele itu yang paling rentan banget itu soal pengelolaan air. Itu harus kita ganti satu hari itu 2 kali sama pagi
2: oh,
1: dan sore.
2: Juga
1: iya.
2: itu.
1: Cuman digantinya enggak semuanya, cuman rata-rata ya kalau pertama ya cuman berapa senti gitu. Min ya 5 cm. Terus bertahap-bertahap. Nah, yang paling rentan penyakit kalau amoniaknya kotorannya
2: banyak
1: itu aeromonas. Aeromonas itu penyakit pada ikan borok-borok, luka-luka oh, sampai
2: itu.
1: Memerah borok itu sampai kalau parah itu durinya sampai kelihatan bisa jadi. Oh, gitu. Jadi kita harus mengelola air itu benar-benar maksimal dalam kalau sudah terserang aeromonas ya kita lebih baik kita ganti semuanya atau kita pindah ke kolam yang baru.
2: Iya. Oh, kalau udah ada aeromonas itu berarti semua kena semua gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Karena penyakit yang paling parah untuk ikan lele itu aeromonas dan penyakit kuning.
2: Oh, itu munculnya karena amoniak itu tadi
1: iya.
2: ya.
1: Iya.
2: Karena kotoran mungkin karena tidak dibersihkan juga, tidak diganti airnya.
1: Iya.
2: Berarti untuk ganti air satu hari dua kali
1: pagi
2: dan
1: sore.
2: Itu sesudah kasih makan atau sebelum?
1: Sebelum kita kasih makan kita kurangin air. Terus kita kocor dengan air yang baru lagi, baru kita kasih makan.
2: Oh, seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau saat pembuangan airnya itu, apakah perlu sampai bawah dibersih-bersihkan gitu di
1: oh, enggak. Gitu, enggak. Kita menggunakan sistem pembuangan circle dari bawah.
2: Dari bawah itu
1: iya.
2: tinggal buka gitu ya.
1: Jadi kita hubungkan dengan para peralatan di luar dari kolam, nah kita cabut.
2: Ya, itu dicabut, tapi kan di situ ada saringannya ya, biar si ikan nggak ikut masuk gitu ya. Oke, baik. Terus yang perlu diperhatikan tadi air monas aja. Selain itu apa lagi Bu?
1: Sakitnya? Selain itu cuaca. Kalau cuaca untuk tebar benih pertama itu kita perhatikan banget. Kalau musim kemarau ya kita harus tutup dengan pelepah kelapa. Nah kalau iya nggak kepanasan. Terus kalau air hujan juga begitu Bu. Musim hujan kita tutup, mengurangi air hujan masuk.
2: Kasih pelepah
1: kelapa.
2: Kelapa iya. gitu ya. Oh pelepah kelapa itu oh berarti gunanya kalau pada dimasukkan di kolam itu untuk melindungi
1: iya.
2: si
1: sinar matahari langsung.
2: Matahari langsung iya. begitu ya. Tapi nggak dimakan-makan sama lelenya.
1: Enggak.

0: Sutresna Budaya kanyoto anggenipun jlentrehaken babagan pembesaran ikan lele wonten ing kelompok Mina Putri Mandiri menika kanyoto saged kita mangertosi. Semoga kita lajengaken malih wawan rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Titik.
1: Apakah pakannya tadi hanya pelet aja gitu atau apa lagi?
2: Nah, iya Bu, kita menggunakan full pelet. Cuman untuk kendala memang banyak Bu untuk pelet, full pelet. Itu karena sekarang harga pelet naiknya banyak banget. Jadi kita apa ya istilahnya ya mengurangi keuntungan kita Bu, soalnya persak itu sekarang untuk boleh sebut merek pakan untuk pelet yang kita pakai itu persak 30 kilo itu dengan kenaikan hampir 35.000 persak.
1: Oh gitu.
2: Jadi
1: terus, dari sisi harga penjualan terus naik juga nah, itu.
2: Penjualan itu kemarin cuman naik 500 perak per kilo.
1: 500 perak per kilo kalau dihitung persaknya
2: tidak masuk.
1: Tidak masuk
2: gitu ya.
1: Tapi kok tetap aja dengan budidaya apa pembesaran lele Bu.
2: Kita walaupun istilahnya ada pengurangan keuntungan tetap kita jalani. Soalnya kita juga memanfaatkan air limbah yang kita buang untuk pertanian juga Bu.
1: Oh jadi air yang tadi pembuangan dikurangin tadi ya, dikurangin itu diklumpukke.
2: Iya. Yeah.
1: Terus airnya itu tinggal
2: siram-siram. Iya. Yeah.
1: Oh begitu. Siram-siram untuk tanaman-tanaman apa Bu?
2: Kalau yang paling cocok itu untuk sementara yang kita alami itu untuk tanaman tomat sama terong. Karena
1: gitu.
2: Organik ya Bu. Itu jadi ini Bu, apa? Lebih manis rasanya.
1: Oh malah lebih manis rasanya
2: iya.
1: Begitu ya. Dengan kasih apa limbah air tadi ya.
2: Tanpa tanpa pupuk kimia tetap manis Bu. Manis.
1: Tanpa pupuk kimia tetap manis.
2: Manis. Oh, rasanya gitu. Manis beda.
1: Tapi paling tidak untuk tanaman si siapa terong itu tadi paling tidak bisa rada ngiret toh pupuke apa iya. Mungkin kasih pupuknya gitu.
2: Enggak sama sekali tetap kita pakai pupuk cair dari limbah lele aja Bu, nggak pakai yang lainnya.
1: Nggak pakai lainnya, hanya itu.
2: Iya.
1: Berarti ngiritnya kan di situ ya, ternyata.
2: Iya.
1: Jadi ada saling subsidi begitu.
2: Betul.
1: Yeah. Terus Ibu lele begitu dijual kemana Ibu?
2: Kita jual ke pengepul.
1: Kita
2: gitu. Sudah punya mitra untuk pengepulnya dari Sedayu.
1: Oh gitu. Kalau Ibu sendiri berapa ini berapa kolamnya itu?
2: 15 kolam tapi kita yang 2 kolam gurame. Kalau gurame
1: gitu.
2: Lama. Jadi
1: dua apa ada 15 2 kolam untuk
2: gurame.
1: Itu ya. Diameter berapa sih kolamnya?
2: 2 meter
1: iya, ya. Iya. Diameter 2 meter. Nah, itu berarti 2 bulan itu panen. Nanti terus untuk masukin lagi bagaimana Bu prosesnya? Apa dari awal lagi atau langsung tinggal masukin lagi atau bagaimana?
2: Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan.
1: Oh, tetap dikuras lagi.
2: Iya. Kita bersih sampai bersih dengan estimasi pokoknya dari lumut-lumut.

0: belajar, oh ya ini kak faktor apa, misalnya dari faktor bibit, karena bibit yang tidak seragam juga akan menentukan hasil akhirnya juga.
1: Oh, gitu.
0: Pemberian pakan yang tepat banyaknya juga mempengaruhi percepatan untuk pertumbuhan lele. Airnya juga seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau berarti kalau dari kelompok KWT-nya punya ibu nih, Bu Titi ini, kadangkala bisa setiap keluarga bisa juga punya sendiri gitu ya Bu ya?
0: Iya betul, istilahnya hampir semua anggota punya kolam sendiri-sendiri di rumah.
1: Berarti nggak usah beli lele keluar-keluar,
0: iya,
1: ya, pokoknya
0: betul.
1: Punya sendiri setiap 2 bulan panen kayak gitu ya. Oke, sekali panen berapa puluh kilo itu Bu?
0: Untuk tahap pertama dari kita melihara 7.000 ekor lele, kita untuk panen pertama sampai terakhir itu estimasinya hampir 1 ton.
1: Hampir 1 ton?
0: Ya, untuk 3 kali panen, dalam artian panen pertama, pembesaran berikutnya sampai pembesaran itu 1 ton untuk 7.000 bibit lele.
1: 7.000 bibit lele,
0: iya.
1: Ya. Itu bisa jadi apa, evaluasi terus setiap mau panen lagi, setiap panen lagi, pelajaran-pelajaran kemarin bisa buat untuk yang akan datang begitu gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, sangat ibu.
2: Sutresno Butoyo cekap semanten atur kiaran bangun tiso wonten ing wekdal menika ingkang dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged murakabe. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran bangun tiso candhakipun nuwun.

0: sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Mama, kok kesini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu orang dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5,

0: Eh, enam, enam.
1: Enam?
0: Ada enam.
1: Enam telur besar, eh. Aduh, iyo, Bapak Turang bisa simpan, kah?
0: Tunggu pulang, Mama.
1: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
0: Iya. Aduh. Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
1: Iya, Bapak. Ayo.
2: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
1: Bapak cepat kesini, sudah Bapak,
0: kenapa?
1: Cepat.
0: Ada apa?
1: Bapak.
0: Telur.
1: Bapak saya takut.
0: Siapa kalian?
3: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
1: Anak?
4: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
5: Betul, Bapak, Mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
6: Mama.
1: Anakku? Bapak?
0: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
2: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
7: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
8: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
7: Saya tahu kakak, tapi terabisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
8: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
7: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Maksudnya, jadi...
8: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
7: Oh, tapi...
8: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
0: Pintole! Pintole!
7: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
8: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
7: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
8: Pintole.
9: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
7: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
9: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
7: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
9: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang puade perempuan satu-satunya.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
1: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
7: Ah, Mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
1: Iyo, dong tuh.

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut eh.
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kok. Kok su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
5: Aduh,
3: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torangku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup Dohar, cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini, apalagi dengan Pintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Kau pergi ke bagian selatan pulau ini, di pantai. Kau tiup 3 kali alat dari kerang ini. Nanti muncul kerang raksasa bisa bawa kau pergi ke sepu tempat.
1: Tintole, Tintole.
2: Iya, bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Tintole, kau tertidur.
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mama bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama.
1: Tolong.
3: Mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat turun dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak apa-apa, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang.

pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

tersenu putuyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titipan cini pun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budha yo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhirikaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta ingkang kepareng rawuh dalem menika panjenenganipun Dimas Muhammad Yasir Ramadan. Sugeng dalu Mas Yasir.
1: Sugeng dalu Bapak.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun?
1: Sehat. Alhamdulillah sae.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuhipun. Ugi Mbak Novianti, selamat malam Sugeng dalu Mbak Novi.
2: Nggih, selamat malam Sugeng dalu Bapak.
0: Inggih, matur nuwun kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
2: Sehat sae.
0: Matur nuwun. Sutresna Budaya mirungkan wonten ing dalem menika saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta ingkang kepareng rawuh para putra ingkang kestu gilut gayut kalian sastra Jawa. Nah, dalem menika badhe pawaraos kanthi mawa ira-iraan remaja penerus tradisi sastra Jawa lintas media. Kanthi menika mangke ugi panjenengan kula caosi wedal monggo mangke saged rawuh lumantar telepon menapa dene lumantar WhatsApp. Namung sadèrèngipun kepareng kula badhe manggi poraos kalian para narasumber wonten dalem menika. Nah, Mas Yasir langkung mbiyen. Mas Yasir tasih anu ya, tasih sinau, tasih kuliah, Mas.
1: Nggih. Wonten sinau, Bapak. Wonten Sastra Jawa UGM.
0: Sanggar Sastra Jawa UGM nggih.
1: Nggih.
0: Ngaten. Nah, menawi gayut kalian Sastra Jawa nggih.
1: Nggih.
0: Tentu kemen biasanipun adat sabenipun menika ingkang ngilut wonten ing Sastra Jawa menika ora para sepuh ngaten. Nanging kanyata boten sekedhik kanyata para putra ingkang ugi nggilut wonten ing sanggar utawi wonten ing sastra Jawa. Nah, estunipun wonten menapa salebeting budaya Jawi mliginipun sanggar menapa sastra Jawa kok panjenengan kok ketarik mlebet utawi nggilut wonten ing mriku.
1: Nggih. Kula napa nggih tertarik wonten ing sastra Jawa menika. Nggih. Amargi kula badhe napa nggih ibaratipun memperdalam kebudayaan dari suku Jawa tentunya Pak.
0: Yeah,
1: nanti yeah. Dari segi busana, tarian dan juga bahkan kultur masyarakatnya ya yang di situ mengandung banyak sekali kebudayaan seperti itu Pak.
0: Jadi menawi dumugi sak menika kadang-kadangipun panjenengan wonten ing babagan menapa ta wonten ing utawi nulis menapa atau menapa budaya sanesipun.
1: Menawi kula napa nggih nulis ngoten niku Pak. Nulis kadang kala cerpen, cerkak menika.
0: Nggih. Terus mila wonten menapa nggih rentek utawi wonten bab ingkang saged nari panjenengan satemah kepareng gilut gayut kalian sastra Jawa
1: nggih.
0: Nah, menawi Mbak Novi menika tasih sinau nggih Mbak Novi nggih.
2: Nggih, sami kalian Mas Yasir Pak, tasih sinau babagan sastra Jawa.
0: Nah, menawi panjenengan menapa sebabipun kuwi kepareng menapa ketarik wonten ing sastra Jawa menika?
2: Nggih. Awalnya itu kula didhawuhi ibu untuk masuk ke sastra Jawa. Seperti itu. Lalu saya sebelumnya itu sudah senang menulis dan juga berkecimpung di bidang seni ngaten Pak.
0: Nggih, nyuwun sewu. Seni menapa Mbak Novi ingkang pun geluti?
2: Kata Pak Titer napa ketoprak terus mekaten. Menari, tari kalian nyanyi.
0: Nah, ngaten. Terus bila wonten napa sampun wonten pawitan tresno utawi seneng kalian budaya Jawi.
2: Lajeng dipun arah ke sama ibu.
0: Iya ten. Menawi dumugi sak menika kegiatan-kegiatan ingkang gayut kalian budaya Jawa utawi mliginipun sastra tasih mlampah menapa kemawon.
2: Tasih sak menika kula asring nulis naskah.
0: Oh, nggih.
2: Baru sering untuk menulis naskah untuk yang seni pertunjukannya sedang libur.
0: Nah, menika Injih menika ingkang rawuh dalem menika mila generasi-generasi muda mriginipun wonten ing babagan budaya Jawa. Nggih, Mas Yasir.
1: Nggih.
0: Sasampunipun panjenengan ngilut wonten ing budaya Jawi mriginipun gabung wonten ing Sanggar Sastra Jawa sampun sawetawis?
1: Nggih, sawetawis, Bapak. Nggih.
0: Menapa ingkang dipun sinau wonten mriku?
1: Napa nje naskah-naskah Jawi mekaten Pak nje mangke dos pundi napa nje membedah suatu naskah sastra seperti itu nje.
0: Wonten mriki sangga penopo remaja penerus tradisi sastra Jawa lintas media nje. Sawetawis menika panjenengan menawi nulis wonten pundi kemawon media nipun?
1: Menawi kula wonten napa nje nggih namung Word Pak kula wonten laptop nje mangke menawi badhe dipun cetak napa mangke dipun lempakaken rumiyin nggih dados publikasi ini pun samangke
0: kados. Dumugi sak menika sampun wonten ingkang dipun cetak
1: ingkang sak menika dereng Bapak Amargi tesih napa kula tesih ngerangkai mekaten nggih.
0: Menapa kepenginan panjenengan gayut kalian sastra menika Dimas?
1: Menawi kula nggih Pak.
0: Nggih.
1: Kula menika ngadahi krentek.
0: Nggih.
1: Mbok pilih para kawula muda menika saged tepang kalian sastra Jawa,
0: nggih.
1: Kalian bab-bab kabudayan Jawa.
0: Nggih.
1: Amargi sak menika utaminipun Gen Z menika kathah ingkang napa nggih? Mboten ibaratipun mboten memperdalam sastra Jawa, kebudayaan Jawa. Nah, dari itu saya memiliki angan-angan seperti itu Cik Panci. Itu supaya generasi muda itu tertarik dengan kebudayaan maupun sastra Jawa seperti itu, Bapak.
0: Ngaten nggih. Nemda, Novi menapa Mbak? Penginan panjenengan, Mbak?
2: Mawi kula menika kagung punya semacam kegayuhan ngeten nggih Pak. Sepatos setidaknya saya sendiri, dimulai dari saya sendiri itu bisa terus berkarya seperti itu Pak. Karena memang sudah suka dulu dan untuk mengajak teman-teman itu harus dimulai dari suka memang. Jadi ketika saya sudah punya modal itu akan lebih mudah gampil terus mengatakan gayut.
0: Dere, nah Yogyakarta menikah terus mulai saat ini pun aja, sampai pun piambak seneng langsung rumbian ngerti.
2: Oke, ngerti Pak.
0: Inji, monggo sutresna budaya mangke ingkang kepareng rawuh wonten pamanggi, wonten pamundut prisan. Saged lumantar telepon kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inggih menika sampun wonten ingkang rawuh Dimas. Saking Mas Teo wonten ing Magelang. Halo pendopo, ini Teo dari Magelang mau tanya nih, apakah ada penyesuaian gaya bahasa atau diksi agar karya sastra Jawa lebih mudah diterima oleh generasi muda tanpa menghilangkan nilai pakemnya? Terima kasih. Matur nuwun Mas Teo dari Magelang. Inggih. Monggo terus pundi Dimas. Yasir Mien, monggo.
1: Mawi diksi engkang dipun nangge wonten ing sastra Jawa nggih Pak menika.
0: Nggih.
1: Menawi diksi menika langkung prayogi dipun jumbuhaken kalian bau sastra Bapak. Nggih. Supados sedaya napa nggih tetembungan menika saged sae mboten napa nggih. Mboten halayak engkang membaca menika mboten salah dumugi kaprah menika supados saged sesuai dengan paugeran seperti itu Bapak.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Mbak Novi mungkin nambah monggo.
2: Nggih, sebetulnya sama nggih sami kalian Mas Yasir mawi namel ukara ing basa Jawi menika kedah ginakaken paugeran ingkang trep. Dados mawi basa Jawa menika wonten tata bahasa lan tingkatan bahasa nggih. barangkali bisa juga dipelajari. Kalau bahasa Jawa itu ada tingkatannya seperti kromo, kromo inggil, dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut harus disesuaikan dengan konteks penggunaan dialognya seperti apa. Terus mekaten.
0: Inji, ngaten nggih, Mas Teo yang ada di Magelang, matur nuwun, rawuhipun. Selanjutnya menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini Deki dari Deki dari Bandung, Jawa Barat. Mau tanya kepada narasumber, saat ini bahasa Jawa apalagi tulisan dengan huruf Jawa memang kurang diminati oleh kalangan muda. Untuk itu, apakah sebabnya? Kemudian apakah upaya yang bisa dilakukan untuk mendekatkan kembali anak-anak muda terhadap budaya Jawa, khususnya sastra Jawa? Terima kasih, Deki dari Bandung. Asli dari Bantul, tapi saya di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Ye, matur nuwun, Mas Deki, terima kasih. Monggo, Mas Yasir, terus menerima. Nun sewu, tapun tarian, kula ingin rawuh mawi telepon, kula tampil rumien. Sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Sugeng dalu
3: Mas Giman.
0: Sugeng dalu, monggo.
3: Sugeng dalu Mas Yasir kali Mbak Novi.
0: Nggih.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Bangone saking Wonosari, Mas.
0: Nggih.
2: Oh, nggih.
3: Kula namung nyeng kuyung apa memberi spot.
0: Nggih.
3: Anak muda kok bisa apa mempelajari bahasa Jawa. Kula ramah teman sangat namung gadah dukungan. Moga-moga monggo kita dukung sinten malih mulai mboten kula ingkang mari apa nerusaken apa masalah bahasa Jawa menika.
0: Nggih.
3: Mangkaten miyawon Mas Giman.
0: Oh, nggih.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Mbah Noyo wonten ing Gunung Kidul paling panjang kuyung.
2: Nggih.
1: Matur sembah nuwun Bapak.
0: Ingkang gayut kalian Mas Deki kalau wau dan sundi coro kangge ngeraketaken utawi nyaketaken poro muda dumateng seni budaya mliginipun sastra Jawa dan sundi monggo di Mas.
1: Nggih. Mawi kula nggih Pak nggih. Kabudayan Jawi menika menawi badhe dipun napa nggih dipun kenalaken dumateng wiranem menika saged dipun wiwiti wonten ing dalemipun piyambak-piyambak dalemipun panjenengan sedaya. Tuladanipun menika napa nggih menawi jineman kalian kula warga saged ginakaken basa Jawi menawi kalian konco saged ginakaken basa Jawi ngoko. Menawi kalian yang sepuh saged ginakaken basa kromo inggil ingkang sae menika saged napa nggih nuwuhaken rasa tresno kalian kabudayan Jawi khususipun menika basa babagan menapa menika aksara nggih aksara menika saged dipun wiwiti ugi wonten ing sekolah menika saged ta dipun pelajari dipun perdalam malih kalian wonten ing plakat-plakat jalan menika menapa papan panggenan saged ginakaken seratan aksara mekaten Bapak.
0: Ngeten. Mbak Novi, menawi badhe maring nambah.
2: Nggih, mawi kula menika jumbuh kalian napa? Tema hari ini sastra Jawa dalam media lintas media. Dados sastra Jawa menika utawi basa Jawi saged dipun pelajari saking maneka warna media amargi sak menika sampun semua berwiar nggih Pak. Sa warna media nggih kula kula kinten saged belajar dari situ karena sekarang sudah banyak teman-teman yang kreatif untuk membuat satu media pembelajaran yang menarik dan kekinian seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah mudah ditemui.
0: Nggih. Terus kupiyo menika sampun maneka warni nggih.
2: Sampun maneka warni.
0: Menapa pun tindakan ngaten nggih. Nggih. Nggih, ngaten nggih Mas Deki yang ada di Bandung, Jawa Barat, matur nuwun Panjurung lan rawi pun selajengi pun halo Sugeng Dalu Pendopo.
4: Sugeng Dalu Pendopo, Pak Sugiman kula, Pak Wening saking Wonosari,
0: Gunung Kidul. Monggo Pak.
4: Sugeng Dalu, selamat malam Mas dan Mbak narasumber.
1: Selamat malam Pak.
2: Selamat malam.
4: Saya bahasa Indonesia nggih, Mbak Mas nggih.
1: Buat napa?
4: Begini Mbak Mas, tadi kalau nggak salah kan bahasa Jawa kita dulu dipengaruhi oleh proses bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno dan Jawa seperti sekarang ya. Ini kalau nggak salah nih. Kemudian di budaya Jawa kita itu khususnya di bidang apa? Banyak doktrin atau dogma atau filsafat yang sangat diluhung mas, misalkan Cokro Manggilingan ini kalau orang manggilan kemudian orang-orang Irwadi anu law of attraction, kemudian apa Mulat Sarira yang Rosawani Tepo Seliro, ini di sana kan ada journaling, ada mungkin sun gazing itu dede berjemur matahari, itu para dalang menggambarkan dengan indahnya ya, ketika matahari jedul dari perang wetan. Kemudian grounding itu membumi. Nah, filsafat Pulau Jawa ini sebenarnya mudah ringkas, tapi oleh orang-orang barat dibedah menjadi secara nalar orang akan lebih paham untuk orang-orang di luar non-Jawa. Makanya yang saya maksud gini Mas Mbak, apakah mencari kecintaan penjenengan terhadap filsafat Jawa, budaya Jawa ini sudah pernah dibikin atau memang seneng nggak untuk tema-tema yang mengarah seperti itu untuk menjadi karya tulis atau suatu bahan cerita dan sebagainya. Ngaten mawon, mudah-mudahan anugerah mboten ngelantur. Selamat belajar, selamat berjuang, salam budaya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, rawuhipun Pak Wening wonten ing Wonosari, Gunung Kidul, Hinji. Monggo, Mas Yasir, wonten tanggapanipun.
1: Mawi kula nggih Pak, filsafat-filsafat Jawa mekaten nggih.
0: Nggih.
1: Menawi filsafat Jawi mekaten kula remen ngginak anapa nggih kalian filsafat Jawa, amargi menawi kula kalian panjenengan sedaya menika bedah filsafat-filsafat Jawi menika kathah napa menika pelajaran hidup ingkang saged kapethik saking ungkapan peribahasa dari bahasa Jawa itu sangat mengandung makna yang mendalam. Seperti itu Bapak. Kalau pribadi dari saya sangat tertarik, dan bahkan peribahasa dalam bahasa Jawa bisa menjadi tuntunan atau bahkan pedoman hidup kita. Seperti itu Bapak.
0: Mbak Novi, Nawi, wonten.
2: Mungkin sedikit menambahkan saja dari yang tadi. Nggih Pak Weneng wau nyebataken mawi Jawa menika wonten gayutipun kalian Sanskerta dan lain sebagainya. Jadi memang itu leres nggih Pak. Bahasa Jawa itu memang dulunya dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Sanskerta. Tapi dalam praktiknya di Jawa kuna tetap terdapat beberapa kata-kata yang itu asli dari Indonesia, asli dari Jawa. Jadi apabila menemukan sedikit kesamaan dengan bahasa Sanskerta itu memang karena ada singgungan budaya dan pujangga-pujangga Jawa yang mengambil cerita-cerita dari India. Karena memang di Jawa itu dulunya juga memiliki cerita yang memang diambil atau babonnya itu dari Ramayana dan Mahabharata, yang itu di mana ceritanya diambil dari India. Terus mekaten.
1: Mungkin izin menambahkan nggih Pak nggih.
0: Monggo-monggo Dimas.
1: Perihal tadi perkembangan bahasa Jawa selain dipengaruhi oleh Sanskerta ataupun Jawa kuno Bapak, ternyata menariknya bahasa Jawa itu sangat fleksibel Bapak. Hingga saat ini bahasa Jawa itu mudah sekali menyerap dari bahasa asing, contohnya bahasa Arab dan bahkan bahasa Belanda banyak yang diserap untuk dijadikan kosakata di dalam bahasa Jawa. Seperti itu Bapak.
0: Matur nuwun Pak Wening rawuhipun nggih. Kula tenggo rawuh panjenengan malih wonten ing giaran pendopo. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Sugeng dalu Mbak Mas badhe nyuwun pirsa sak menika wonten ing media sosial kathah sanget bab-bab mliginipun ingkang gayut kalian budaya Jawa. Ingkang kedahipun lari-lari menika dereng maos utawi dereng maca menika. Namung kanyata karana mboten saged uwal saking teknologi handphone lan sanes-sanesipun, lare ingkang kedahipun dereng saged mencerna lan milah-milih akhiripun mangan kanthi wantah. Mongko tembung-tembung menika kirang trep. Menika kados pundi caranipun ranggulangi supados mboten kebablasan. Matur nuwun, nggih, matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan, nggih. Terus pundi Dimas gayut kalian teknologi mila ngaten menika?
1: Nggih, gayut kalian teknologi masa kini nggih, Bapak, bab kata ataupun kosakata dalam bahasa Jawa yang dimana memang anak muda zaman sekarang kurang mendalami, itu yang melatar belakangi anak muda kurang bisa menempatkan bahasa Jawa sesuai posisinya. Nah, caranya kalau misal dari kami sendiri, kami juga masih belajar, kami menggunakan pedoman dari Bau Sastra Jawa, karena Bau Sastra Jawa menika saged dipun akses melalui HP. Saat menika sampun saged kalian menawi kula kalian panjenengan ingkang napa nggih wonten lari-alit matur ngangge basa Jawa, saat menika menawi kurang trep nggih lajeng kemawon dipun koreksi mawon mboten sah dipun salahke, tapi menika dipun wenehi masukan mekaten, Pak. Nggih, dados saged menika trepipun mekaten ingkang leres mekaten Bapak. Nggih.
0: Nggih, Bapak menawi menika ingkang gayut kalian menika wonten ing media sosial menika lak sami menika kados bebas sanget nggih.
2: Nggih.
0: Mun sewu tiyang sengit siji lan sijine menghujat, mengeluarkan tembung-tembung ingkang kirang trep estunipun menika gampil sangat nih, wong sengit karo wong kaya ngono kae, wong seneng karo wong ning alam ya kurang-kurang apa ngelmbono. Nah, menika terus pundi Mbak Novi menawi panjenengan anggene pun ranggulani supados lari-lari mligi pun lari-lari tanging tasih alit menika mboten nuwun sewu mboten mengkonsumsi kanthi pantah utawi kanthi mentah ngaten lho. Menawi ngaten terus pundi?
2: Menawi kula nggih, Pak. Konten-konten seperti itu sebenarnya bisa dikonsumsi anak-anak karena kurangnya pengawasan orang tua. Terus supados perkawis mekaten boten kedadian malih, orang tua harus lebih hati-hati terhadap apa yang dikonsumsi anaknya di media sosial. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali konten-konten atau media belajar yang edukatif dan lebih efektif dan juga menyenangkan untuk anak-anak seperti itu. Mungkin menambahkan Mas Yasir juga tadi, barangkali ada yang salah mengucap atau jadi tidak mau berbahasa Jawa, itu mungkin karena ketika mencoba menggunakan salah langsung disalahki. Jadi jadi piyambak ipun isin utawi mutung, Pak. Nggih, itu banyak sekali kasus seperti itu. Jadi diharapkan perlunya orang yang seperti nggulo wentah orang-orang seperti itu supaya mau berbahasa Jawa seperti itu.
0: Ngaten, nggih. Nggih, kula sarjo sanget Mbak Novi kalau mau mila menika dipun wiwiti saking tiang sepuh kedah mulat ngaten ya dumateng putra sepatus mboten kathah anggenipun nampi masukan ingkang kinten-kinten menika dereng trep kalian umuripun. Lajeng ingkang gayut kalian tiang sepuh kemul kedah nuntun nah menika kula sarujuk sanget ora kok kleru sithik wis di wah
2: nggih niku Pak
0: urang ngono
2: yang menyebabkan anak muda jarang bisa berbahasa Jawa karena itu menganggapnya sudah susah
0: Aje, wis le arep matur wis dipikir kate dilimbang-limbang, le matur kelaru saya itu.
5: Wah, wah.
0: Iji menika mila menawi kula sarujuk sanget kula, ben menawi kula piyambak ugi kuwi ngalami ngaten menika. Iji matur nuwun salah jengipun ketingalipun rame menika dalu menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun pirsa Mbak Mas narasumber, miturut panjenengan, menapa leres menawi sak menika lari-lari enem sampun ilang jawani, tegesipun sampun nilaraken budaya Jawa ingkang adiluhung menika. Awit kathah ingkang sami mestani, nek cah enom saiki wis ora do tepung karo jawane, keporo wis kelangan jawane. Matur nuwun, ye matur nuwun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Iji, monggo. Menawi Mbak Novir mien, monggo.
2: Nggih.
0: Saking pemanggih jenengan kados pundi?
2: Pripun nggih, Pak? Kalau yang saya alami di sekitar saya itu kathah ingkang dipun tepangaken kalian budaya utawi basa Jawi menika kanthi cara ingkang angel. Nggih. Dados anak muda itu merasa wah wis ora iki, jadi karena pengenalannya itu caranya salah dengan metode yang tidak tepat, akhirnya membuat teman-teman yang seusia saya ini merasa ini adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. Padahal apabila dengan berbasis media yang interaktif itu, saya yakin pasti bisa, karena sejatinya dalam diri kita kan sudah orang Jawa. Secara tidak langsung pasti punya keterikatan dengan hal tersebut. Mboten ketang segede ya Pak. Terus mekaten mawi kula.
0: Ngaten nggih. Mas Yasir.
1: Nggih. Menawi generasi zaman sekarang nggih Pak. Generasi zaman sekarang menika kan dipengaruhi sangat kalian media sosial. Nah, pramila kabudayan Jawi menika kadosipun menawi ilang, istilah menika ilang, menika nggih dereng. Tetapi memang kalah populer dengan kebudayaan-kebudayaan yang masuk melalui handphone kita ini, Bapak. Nggih, karena pada dasarnya kebudayaan Jawa itu bisa kita pelajari di sekitar kita, apalagi di lingkup rumah. Orang tua membimbing anaknya menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar. Kemudian ibaratnya mendengarkan seperti mau copot kan sekarang sudah jarang nih Bapak. Seperti itu dianggap ketinggalan zaman ataupun apa. Nah, salah satu caranya kita sebagai generasi ibaratnya yang ingin melestarikan kebudayaan Jawa itu dapat memberikan inovasi-inovasi dalam melestarikan kebudayaan Jawa, Bapak. Misal contohnya melewati video edukasi yang itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dahulu. Kemudian foto yang menarik. Kalau saya sendiri, Bapak, sempat menggunakan media meme atau lelucon-lelucon, tetapi itu menggunakan bahasa Jawa kromo. Nah, ketika itu banyak sekali anak muda ternyata yang tertarik. Oh, ini seperti ini ya Mas, ternyata seperti ini. Ternyata generasi muda itu memiliki ketertarikan, tetapi bingung ingin belajar di mana dan oleh siapa. Seperti itu.
0: Kula sarjo menika. Nun sewu menawi Mas Yasir ingkang pun serat kata-kata pun menopo, Mas. Menopo geguritan, menopo cerita cekak, menopo ingkang gayut kalian sastra Jawa.
1: Kula menika kadangkala nggih cerkak mawon Bapak Amarti kan cerkak menika kula kok wonten inspirasi menika dipun serat ngoten dipun ketik nggih.
0: Wonten ingkang dipun asta?
1: Wonten Bapak niku wonten laptop nggih.
0: Nah, Mbak Novi menapa Mbak ingkang ngasring pun serat?
2: Mawi kula
0: naskah kula
2: mawon. Nggih. Paming naskah Pak, kula seneng nyerat naskah. Utawi cerkak nggih sami kalian Mas Yasir.
0: Nggih.
2: Supaya amargi mawi nyerat Carius menika kedah kata inspirasi nggih Pak, dan anak muda itu kan sangat ini masih fresh pikirannya, jadi suka menulis seperti itu, apalagi yang seperti kami-kami ini.
0: Nggih. Matur nuwun menika salajengipun menika saking Bapak pinten menika kula Boniman Purwanto Panggang. Oh, Bapak Boniman Purwanto Panggang. Namung kados Mbah Noyo nderek remen awit narasumber Mas Mbak mugi-mugi saged tinulat dening kanca-kanca nem utawi muda-mudi. Kula nderek ndedonga saya ngrembaka basa Jawa tasih dipun lestantunaken. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Boniman Purwanto wonten ing Panggang Gunung Kidul. Selajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber, ini dari Resti yang ada di Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih, saya jadi ikut semangat belajar tentang sastra Jawa. Nah, menurut narasumber, apa sih sebetulnya yang sulit dari sastra Jawa itu? Terima kasih, ye, matur nuwun. Mbak Resti yang ada di Sragen, matur nuwun, ye. Monggo, menopo. Menawi Mbak Novi menopo.
2: Selamat malam Mbak Resti ya. Bagi saya itu yang cenderung sulit itu adalah ngoncei. Karena sastra Jawa itu penuh sekali dengan maknanya. Ya, kalau sekarang kita bilang serat akan makna. Jadi misal satu cerita atau satu pupuh, bahkan gambar dalam naskah itu maknanya bisa banyak sekali. Dan ketika itu ditafsirkan itu tidak cukup kalau cuma satu bab. Itu bisa banyak sekali seperti itu. Jadi bagaimana kita mengasumsikan simbol-simbol, baik itu secara semiotika maupun secara ilustrasi, itu sangat sesuatu hal yang bisa dibilang cukup sulit seperti itu.
0: Nah, Mas Jazir,
1: oke, baik Bapak, untuk tantangannya dalam sastra Jawa ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Novia ini, bahwasanya selain ngoncei isinya apa, itu kita juga harus memahami kata-kata bahasa Jawa. Walaupun kami ini ibaratnya belajar bahasa Jawa, tetapi ternyata banyak sekali kosakata bahasa Jawa yang jarang kita dengar. Seperti itu. Jadi itu salah satu tantangan.
2: Terus basa rinenggo nggih, Mas.
0: Nggih. Menika tantanganipun nggih. Mila kathah basa menapa ukara-ukara utawi tembung-tembung Jawa ingkang sak menika meh meical amargi boten pun ginaken ngeten nggih. Kados nama anak-anak kewan menika nak sampun awis-awis menika pun lari-lari sak menika menawi pun dipriksa anak gajah ki apa ya gajah cilik. anak macan ya macan cilik. Nggih, menika ketinggalipun ingkang saged kula aturaken ingkang pungkasan menika. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Bapak Suhirman yang ada di Tempel, Sleman, Yogyakarta. Sampai saat ini bahasa Jawa saya yakin masih diminati. Ternyata terbukti Mas dan Mbak narasumber masih mau mempelajari budaya ataupun sastra Jawa. Nah, yang ingin saya tanyakan, sampai saat ini bagaimana dukungan keluarga panjenengan tentang kemauan panjenengan ini? Matur nuwun, nggih, matur nuwun Pak Suhirman ingkang wonten ing Tempel Sleman, nggih. Terus pundi Mbak Novia?
2: Nggih, matur nuwun Pak Suhirman. Kalau keluarga sudah pasti sangat mendukung. Kalau wau kula nggih sampun bilang kalau memang yang menginisiasi saya untuk masuk jurusan sastra Jawa itu memang ibu. Jadi ibu saya sudah mengarahkan karir saya ke depan. Jadi tentunya sangat didukung. Hal itu juga ditinjau dari potensi saya ketika masih SMA. Jadi orang tua saya memetakan kira-kira paling cocok masuk mana. Seperti itu, saya rasa semua orang tua juga punya semacam kiat-kiat yeah. Bagaimana untuk memetakan jurusan anaknya ketika masuk kuliah seperti itu.
0: Ya tentu itu sih tiang sebut sampun preso sampun sakit ngelibang oh iki kok anakku iki kok duwe napa potensi ke iki nggih nggih menawi majasir terus pundi
1: oh nggih menawi kula piyambak menika orang tua alhamdulillah sangat mendukung walaupun orang tua tidak memiliki latar belakang seni ataupun kan ada beberapa teman-teman memang keturunan dari dalang atau apa tapi saya benar-benar memulai dari keluarga non seniman dan alhamdulillah keluarga sangat mendukung apalagi bahasa Jawa sekarang kan peminatnya agak turun Bapak kalau misal bukan dari kami dari generasi muda yang ingin meneruskan terus kita ingin mengenal kebudayaan kita sendiri dari mana.

0: Di menopo pangantikan ingkang kayut kali menika pangajab himbauan dumateng poro kadang wirane mliginipun ingkang dal menika midhangetaken kiyaran pendopo, monggo Dimas harapan-harapan panjenengan utawi pangajab panjenengan tumrap poro kadang wirane mliginipun monggo.
1: Nggih, pangajab kula dumateng poro wirane menika ampun isin-isin sinau basa Jawa, ampun isin kalian kabudayanipun piyambak. Amargi menika salah sawijining bab ingkang wigato sanget. Amargi kathah piwulang kehidupan untuk kita kedepannya itu jika kita perdalam ternyata sangat memiliki apa ibaratnya makna yang sangat luar biasa. Jangan patah semangat, tetap semangat belajar untuk nguri-nguri kabudayan Jawi seperti itu.
0: Ngaten, Mbak Novia, monggo.
2: Menawi Mas Yasir meniko ampun isin, kula meniko ampun ajrih. Karena belajar bahasa Jawa itu terkadang karena stigma yang sudah beredar di masyarakat, bahasa Jawa itu susah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Jawa itu ribet dan mistis. Tidak semuanya seperti itu. Ya, buktinya teman-teman kami justru banyak yang sukses menggeluti bidang yang jarang diminati ini, seperti itu.
0: Ngaten inggih. Mas Yasir, Mbak Novia, matur nuwun rawuhipun wonten ing kiyaran pendopo. Mugi-mugi sinaso kanthi bumbu guyon parikena saged murakapi. Mimbui tresno dumateng sutresno budaya menika, tresno dumateng seni budaya mliginipun sastra Jawa mliginipun. Matur nuwun tansah kula tenggur rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur kiyaran pendopo ing medal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Poro nyarso Sutresno Budoyo kagung putri ingkang minulya wonten pundi pesaos pakeniro saged mriksani lan midhangetake giaran puniki kepareng mendiro sakonco ngaturake pambagyo kasugengan sugeng dalu sugeng pepanggian malih sinartan pandungo rahayu wilujeng mugi tansah kasariro pekeniro sedoyo awit wiloso talem gusti ingkeng murbing dumadi kagiyarake saking kagungan dalem bangsal kasatrian salebeti karaton ngayugyo karto hati ningrat tawit kepareng dalem ngarso dalem sampian dalem ingkeng sinuwun talu puniki poro abdi dalem punokawan kawetanan Krido Mardowo karaton ngayugyo karto hati ningrat ingkeng kapangarsani tining Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro badhe hangaturake lelangen dalem yun-yun hati luhung minungko hamengeti wiyosan dalem ngarso dalem sampeyan dalem ingkeng sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono ingkeng jumeneng ko 10 Suraning Mataram Sinopati Ngalogo langgenging Bawono langgenging Toto Panotogomo ing karaton Ngayugyo Karto Hadiningrat marengi dinten Senin pon malam Selasa wage tanggal kaping sekawan malam gangsal sapar tahun B 1910 nyaringi Suryo kaping kalih doso Juli kalih 1600 ingkeng kagiyarake lumantar live streaming YouTube channel Keraton Jogja Soho RRI Yogyakarta Programa 4 ingkeng kawiwitan saking tabuh pitu ngantos dumugi tabuh sedoso ratri mangki awit kepareng dalem kagungan dalem gongso ingkeng katabuh wenten dalu puniki ingkeng pelok asmo Kanjeng Kiai Mikatsi tiningking slindro asmo Kanjeng Kiai Medarsi abdi dalem pasindan ingkeng marak wentening dalu puniki wenten konco cacah kalih welas abdi dalem lebdo swara ingkeng sowaning dalu puniki wenten konco cacah songo wontene abdi dalem wiyaga ingkeng sowan derek hanggarepek langen dalem uyun-uyun nati luhung malam Selasa wage dalu puniki wenten konco cacah 50 Para pamirsa so para miyarsa Sutresna Budaya sampun kapiyarsa ungeling ladrang Raja Manggala laras pelok patet 6 minangka murwakani giaran uyun-uyun natiluhung ing dalu puniki. Dun samangke lajeng badhe kapiyarsa ungeling gending jumbo laras lindru patet 6 kendangan jonggo jangkep sandawai keparang hangam bali gending jumbo laras lindru patet 6 kendangan jonggo jangkep sandawai ingkeng badheka tindakake kanthi lampah soran rupa mirso soporo miyarso Sutresna Budaya maniro sakonco ingkeng ngaijiban saking kagungan dalem bangsal kasatrian salebete karaton Ngayugyo Karto Hadiningrat ngaturake sugeng dalu, sugeng mriksani, lan sugeng midhangetake. Sumung

Soho para miyarsa sutresna budaya, gending jombo, laras lindro padat enam, kendangan jonggo, jangkep sak dawahi. Engkang katindakake kanthi lampah soran. Nuwun semangke, lajeng badhe katur ungeling gending lirihan, angka setunggal. Nuwun para sutresna budaya, ngaturake sungkem pangabekti konjuk ngersane Rama, Ibu, pamirsa, saha para pamirsa sutresna budaya ingkang midhangetake miwah mirsani giaran uyon-uyon hadi luhung ing dalu puniki. Keparingo manira prajnya Dewati Restuku Anjampangi badhe mratelakake urut reroncengin gending ingkang badhe kaungelake ing mangke. Sutresna budaya jumbuh kalian dawuh saking kawedanan Krida Mardawa ing wulan Juli punika katetepake pinangka mahargya Hari Anak Nasional kanthi hanggelar Karawitan Anak. Selaras bab puniku manira sakonco saking Karawitan Anak emperan kayangan Omah Cangkem ingkang kapangersani dening Ki Pardiman Joyonegoro badhe nderek ngaturake gending-gending dolanan anak. Dene manira sakonco ingkang nderek sowan ngayahi uyon-uyon hadiluhung dalu puniki wenten paraga cacah 70. Para pamirsa sutresna budaya, gending-gending dolanan anak ingkang badhe kaaturake inggih punika Mentok-mentok Riptan Ki Harjo Subroto, Kucingku Riptan Ki Mas Rio Susilo Madyo, Kupu Kui Riptan Ki Harjo Subroto, Pendisil Bang-bang Wis Rahino Riptan Ki Hadi Sukatno, Jaranan Riptan Ki Hadi Sukatno, Gajah-gajah Riptan Ki Hadi Sukatno, Nyoto Kowe Wasis Soho Pitik Walik Jambul Riptan Ki Harjo Subroto. Sedaya gending dolanan anak kolowau katindakake kanthi garap pelajaran soho lancaran. Saking kagungan dalem bangsal kasatrian Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, manira sakonco ngaturake sugeng hamriksani lan sugeng midhangetake kanthi rena ing penggalih. Sumangga.

0: Guru Miyarso Sutresno Budoyo mekaten kolowau gending lampah beksan nggih niku beksan golek layung seto. Para pamirsa saha para miyarsa Sutresno Budoyo sae ingkang taksih mriksani lan midhangetake lumantar channel YouTube Prabu.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Puro miyarsa Sutresna Budaya. Minangka pungkasaning langen gending wentening giaran Yun-yun Atiluhung talupuniki ingkang kagiyarake saking kagungan dalem bangsal kasatriyan salebeté Karaton Ngayogya Karta Hadiningrat tumuli badhe ngaturake gending dirian angka 3 nggih puniku gending glepak laras lindru patet manyura kendangan condro tumuli minggah ketawang tawang sekar laras lindru patet manyura ingkeng badhe kawitan saking bawa sekar tengahan pranasmara kayai tining Mas Bekel Condro Purnomo sapurnane rajian gending pungkasan menika mangke tumuli badhe katur ungeling ladrang Sri Kundur laras lindru patet manyura minangka atur panutup pentening giaran Yun-yun Atiluhung dalu puniki uyak supen mandiro sakonco abdi dalem kawedanan Krido Martowo Karaton Ngayogya Karta Hadiningrat nyuwun pamit kanthi pandonga mugi Gusti ingkang kuwasa cipta tansah paring kanugrahan pengayoman kawulujengan lan kabagas warasan dumateng meniro sak konco lan pekeniro sedoyo. Hayu, hayu, hayu, rahayu ingin tansah tinemu, handum kawulujengan poro Sutresna Budaya, sugeng pepanggian malih winten giaran cadai.

Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang dari Ingel Leluri Butuh Cawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutrisno Butoyo. Salam jumpa bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, Perempat RRI sudah siap menemani aktivitas Anda dimulai dari pagi ini hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ragam program telah kami siapkan juga untuk ragam aktivitas Anda di hari Selasa ini. Kita berjumpa di tanggal 21 Juli 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini kami hadirkan segera di pukul 5 waktu Indonesia Barat babakan Netika Becikan Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha Dharma Susanti yang akan mengangkat tema bahasan di pagi hari ini, Urip Kang Migunani Miturut Dharma. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Obat RRI ngelalui Butuh Cawi Suara Budaya Jogja, seterusnya Butoyo, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini akan kami perdengarkan untuk Anda gending-gending soran. Yang pertama, Latrang Kakok Laras Selindro Patet Songo. Kalajeng akan Latrang Luntur Se Laras Pelok Patet Barang Sugeng Midangetaken.

0: neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: He,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midha ngetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Sutresno budaya, kula Dali Joangkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pembenahan tata kelola royalti bagi industri musik dan karya jurnalistik yang lebih adil di tingkat global. Komitmen tersebut dilontarkan dalam sidang Majelis Umum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization WIPO di Swiss. Dalam forum yang diikuti 194 negara anggota WIPO itu, Supratman menegaskan Indonesia terus mengawal usulan perbaikan tata kelola royalti yang telah diajukan.

guna mendukung pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Kepala BNNK Sleman, Kombes Polisi Teguh Tri Prasetya mengatakan, pembentukan Saka Anti Narkoba merupakan langkah strategis untuk memperkuat keterlibatan generasi muda sebagai garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Selamat pagi Sugeng Injang Seterusno Butoyo, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Ada saya Jordan Talaksaro, ketemu lagi di minggu yang baru. Ini adalah hari Selasa keberapa nih? Ketiga ya, di bulan Juli Seterusno Butoyo, tanggal 21 Juli tepatnya 2026. Semoga sehat, semoga bahagia, apalagi ketemu di hari Selasa. Karena saya munculnya di hari Selasa sama hari Minggu ya, kalau matok gatu. Pagi hari ini Selasa Wage, udah tau lah, gak usah saya jelasin lagi kalau udah bilang Selasa Wage Seterusno Butoyo. Nah, yuk di pagi hari ini di Matok Gatuk saya mau ajak Seterusno Butoyo untuk tes logika. Ini sederhana aja Seterusno Butoyo, cuman butuh ketelitian agar bisa Anda menjawab pertanyaan di pagi hari ini. Gimana, udah siap belum? Yang WA udah rame ya? Silakan Anda bisa cek langsung statusnya Perompat RRI di WA, nomornya 0895 0144 1066. Kalau mau telepon 0274 540 333 ya Seterusno Butoyo. Yuk langsung aja, kalau gitu nggak pakai lama, kita cek dulu pertanyaannya di pagi hari ini apa. Monggo sambil wedangan atau mungkin sambil sarapan Seterusno Butoyo, dipikir-pikir, kalau bisa ketemu langsung kasih tahu saya lewat WA atau lewat telepon ya. Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik, kita tes logika ya. Ayam itu M ya. Ayam itu M. Perhatikan, clue-nya adalah perhatikan hurufnya. Perhatikan

0: hurufnya. Oke, clue-nya itu. Perhatikan hurufnya. Kalau ayam itu M, kambing itu G. Nah, kalau harimau apa? Nah, coba ya seterusnya Butoyo. Kalau ayam M, kambing G, kalau harimau apa? Nah, kalau harimau apa? Nih seterusnya Butoyo. Coba kasih tahu saya. Kalau bisa tahu, monggo tak buka teleponnya. Satu kali bunyi. Dua kali bunyi. Yuk yang ketiga. Satu, dua, tiga. Nah, halo Sugeng Esok Madu Getuk.
1: Sugeng Esok Madu Getuk.
0: Tau, langsung dikocok langsung beda ini. Yang masuk kok jauh banget langsung dari Jawa Tengah ya ini ya.
1: Ayo. Soalnya dhuwur setupa jadi cepet.
0: Sing gunung kalah iki.
1: Kalah.
0: Mbah Nawi.
1: Nggih.
0: Borobudur niku di Jogja apa di Magelang?
1: Magelang.
0: Oh, berarti sing akeh klerune iki sapa ya? Ngarani Borobudur kok di Jogja iki lho wis jian. Iya,
2: Borobudur ya di Borobudur ta.
0: Lah iya pinter banget ini lho. Siapa sih itu? Monggo kekali sehat toh?
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, monggo jawabannya apa?
1: Jawabannya nggih.
0: Siap, matur nuwun tak catet.
1: Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami. Matur sami nuwun.
1: Sehat awake lancar segini.
0: Amin, matur nuwun. Nggih, lanjut lagi sugeng esuk matur getuk. Melompatnya kok aduh banget ya teko Borobudur.
1: Kali kerasa.
0: Saiki ning kali kerasa
1: Sehat Mas Dul.
0: Sehat jenengan nggih sehat to Pak?
1: Alhamdulillah. Pikantuk salam saking Pak Sakirman kalih Pak Yono sing teng Pedhet.
0: Nggih, salam kembali.
1: Nggih. Monggo Mbah Noyo ngawiat kula tosi. Boleh jawab mau.
0: Mau.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Sugeng esuk matur getuk.
2: Sugeng esuk matur getuk.
0: Weh, siapa ini?
2: Saya
0: siapa?
2: Iya saya toh.
0: Oh, menira Raimbang. Gitu.
1: Pak nilai nomere.
0: Ora gak ono Pak ning kene nomere. Wis ketok. Ya sehat suaranya udah ketok jenengan nggih sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Mbah Nawi iki dibontengi kaya gendeng dhisik jane diampiri neh.
0: Pokoke kalau mau rama iki wis titen suarane.
1: Lah iya.
0: Aduh.
1: Jawab.
0: Apa?
1: Iki aku mau takon, hari mau apa? Uang ngono dadi nek u.
0: Oh,
1: hari mau apa? Ayo mau uang.
0: Oke, siap. Tak catet.
1: Iya, makasih.
0: Matur nuwun, mener ora imbang, Pak Rimbang. Sugeng esok mar getuk.
3: Sugeng esok.
0: Waduh. Monggo Pak Kumis mbok semangat gitu lho.
3: Semangat terus.
0: Iki kok suaranya lemes ki emang kayak gini apa gimana?
3: Belum sarapan nih.
0: Masih lemes ya. Kalau nggak sarapan tuh lemes ya.
3: Iya.
0: Ini gimana kabarnya sehat tapi toh?
3: Iya sehat selalu.
0: Sehat selalu, nggih. Ya, monggo Pak Kumis. Sehat, doanya.
3: Iya. Jawab. Jawab mohon.
0: Apa Pak Kumis?
3: Harimau itu ya. Au.
0: Au. Oke, siap. Tak catet. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Esok Maru Getuk.
4: Sugeng
0: Esok. Wah, wis ta. Nomor 5 saiki wis. Ra iso wesan.
4: Kecelik.
0: Kok iso kecelik iki kepiye?
4: Ya kowe sing kecelik.
0: Ya ora lah, weng wis bener kok prediksine iki.
4: Ditungi tekan telu. Lah udur.
0: Lah ya encen ngono kuwi.
4: Aku bocang Mbah Nawi dihubung-hubungnya tekan stupa ya.
0: Wah, hati-hati loh Pak, ra iso mulih loh, gue bingung.
4: Oh, jan, wah. Mbah Nawi dibocang dihubung-hubungnya.
0: Aduh.
4: Mbak Siti, Pak Dede Paimen mlebu toh?
0: Pak Dede Paimen sudah.
4: Pak Yanto karo Mbak Anas yang urung ini. Karo Kiwiro Gendeng Pak Rimbang lah itu
0: ya. Pak Tony Boster udah masuk belum ya?
4: Ya udah.
0: Mana?
4: Lah ini.
0: Oh iya ding. Lali.
4: Lah masa.
0: Ayo jawabannya apa?
4: Hari mau makan kambing dan ayam.
0: Oke okay. Siap baik.
4: Itu aja. Salam sehat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur sembah nuwun Pak Tony Boster Kusnoyo. Sugeng esuk manuk getuk.
5: Sugeng esuk matok gatok matok
0: dateng. Lama gak masuk lho mami. Lho kok ketawa?
5: Ya ada acara.
0: Oh, jenengan tuh gak masuk ketawa, masuk tambah ketawa. Itu gimana tuh?
5: Ya nara ketawa lagi. Nganu kangen ya mas.
0: Oh gitu.
5: Pokoknya gara ketemu ini terus mak pelengah.
0: Mak pelengah.
5: Mungkin salam kasih sayang dulu buat
0: semua.
5: Muah.
0: Oke sehat mami.
5: Sehat pendengar sehat.
0: Sehat wal dokar ya.
5: Ya. Sehat walan dong.
0: Iya.
5: Sekiranya
0: gini.
5: Ya kan Pak Melun jawabnya.
0: Jawabannya apa mami?
5: Hari mau.
0: Siap.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun mami Sortalo. Sugeng esuk mari getuk.
6: Getuk.
0: Bu. Wes, iki kasih pesan-pesan dulu.
6: Ora.
0: Kata-kata hari ini.
6: Hari ini wis sarapan.
0: Lho, wis mengarep pamer sarapan iki wisan. Nanti
6: mau ngadem-adem yang sarapan wedang panas.
0: Wedang panas ki sarapan.
6: Ayo karo pangan karo sego.
0: Oh, lha mak tadi ngomongnya sarapan wedang panas.
6: Biar iki ra iki ra ngeyel.
0: Lah malahan e.
6: Padha dene kok pendengare ngeyel, penyiare tambah super ngeyel toh.
0: Biasane nek ana frekuensine padha ki menarik satu sama lain.
6: Ah iya. Jukuting sehat yo.
0: Sehat. Semua sehat toh, Gung?
6: Alhamdulillah. Yang gue juga gerak kebunuhan urun jenengan gitu.
0: Oh iya toh. Ya jawabannya berapa?
6: Ya, hari mau kita binatang buas toh. Dah yang menunggu ya,
0: Salah yo. Enteni mah. Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk.
5: Matuk.
0: Lho, katanya ada acara keluarga. Gimana toh?
5: Ya sudah selesai toh yo.
0: Lah mbok jangan selesai sekarang, besok aja.
5: Lah sing dicintani ora teko-teko yo, wis gek bubarke lah
0: yo. Siapa?
5: Ya si dia dong.
0: Si dia siapa?
5: Wis ora sah tekon wis pokoke cewek mulai, orang tak arep berono.
0: Oh, disebut aja bu.
5: Tanggung tak ketong, daan.
0: Oh.
5: Sayang saja, wes pokoknya ming, ming matuk gatuk ya, ming pitakonan menolong.
0: Oh, katanya kok mulai rotok kroso ya?
5: Ya perasaan dong.
0: Iya perasaan eh. Wes dadi wong Jawa ki kudu perasaan ki dinggo.
5: Tidak lepas dari itu.
0: Ake-ake mangan perasaan sih.
5: Orang.
0: Sehat Bu.
5: Kan ning duwe.
0: Nah, ini sehat ta Bu Dijo?
5: Pengasuhipun nak Den. Kan keluar terak di sami pinaringan.
0: Inggih.
5: Waras to.
0: Inggih sehat semua Bu.
5: Kantun rezeki yang lumintu
0: Mbak. Amin. Amin.
5: Ayo dini segoro.
0: Amin doanya.
5: Sami kalian di aku lo mbok pilih mangke pun wae. Ngaten ki mawon.
0: Siap. Matur nuwun Bu Dwijo. Lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
6: Sugeng esuk atau
0: siapa ini?
6: Dari Kulon Progo.
0: Lulu.
6: Rung ana sing masuk ta?
0: Belum ada ini perwakilan Kulon Progo iki.
6: Ya, Kulon Progo.
0: Nggih.
6: Aku loncat.
0: Sehat Mas Mamat?
6: Sehat, gak kuat kok, tak sihat afiat, alhamdulillah. Sehat afiat. Mugi-mugi sedaya perempat, sedaya perempat wonten ing mriki wonten sehat.
0: Amin, doanya matur nuwun. Monggo jawabannya.
6: Niki ora harimau apa toh?
0: Kalau harimau apa?
6: Niklo jawab WA mawon.
0: Oke, siap.
6: Yang penting update.
0: Nggih.
6: Mawon dalam sehat dalam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun. Halo, sugeng isuk mari getuk.
7: ngenjing matuk gado.
0: Lho lho lho.
7: Niki ten wetan progo.
0: Anak cecak arane. Anak cecak arane.
7: Arane aku.
0: Apa?
7: Ambo.
0: Aduh Gusti Allah.
7: Sehat dah, nggih.
0: Sehat doanya jenengan sehat toh?
7: Nggih, amin.
0: Monggo anak cecak.
7: Jawabanipun nggih. Kalau napa niku hari mau nggih ngangge U.
0: Siap, tak catet.
7: Matur nuwun, Mayur Dan.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, sugeng esuk maru getuk. Halo, siapa ini?
8: Saya.
0: Wis to, enggak usah dibikin-bikin to. Siapa ini?
8: Tati Kandani.
0: Siapa?
8: Tati.
0: Tati. Oh, baru to ini?
8: Baru. Iya.
0: Oh, tak pikir suaranya mirip yang itu. Loh, ngapunten ya, Bu Tati ya. Hah?
8: Siapa?
0: Ya, nggak boleh disebut di sini. Nanti orangnya kerasa loh.
8: Ya.
0: Bu Tati di Prambanan? Prambanannya mana? Jateng apa D.I.Y.?
8: Mana ya?
0: Loh?
8: Loh. Selatan Candi.
0: Selatan?
8: Candi.
0: Apa? Candi?
8: Candi Prambanan itu.
0: Selatan Candi? Oh, gitu. Ya, siap.
8: Pertanyaannya
0: adalah kata kuncinya adalah huruf terakhir ya. Kalau ayam itu M, kambing itu G, kalau harimau apa?
8: Harimau juga.
0: Ya. Oke. Siap.
8: Bukan.
0: Ayo cepet.
8: Ya itu.
0: Ya, oke, tak catat. Matur nuwun.
8: Aku bukan dikit loh, ya sama-sama.
0: Ya, matur nuwun. Lanjut lagi. Halo Sugeng esok mar getuk.
9: Sugeng.
0: Esok.
9: Esok.
0: Wah, yang mbok diparani to ya.
9: Siapa?
0: Wong wis padha wae iki ming sak jalan lho iki.
9: Lah ya sak jalan ya engko mampir to nak mule.
0: Nek mampir nang ngendi?
9: Iki mau ngene Mbak Sam, Mbak Tati.
0: Mbak Tati kenalan sik ngono ki lho. Dijak makan siang.
9: Ayo cedak pasar, ayo cedak nang pasar.
0: Jak makan siang nang rumah sakit kuwi lho. Cerak tol. Lah, ono kantine lho. Maksudnya iki nang kantine.
9: Oh.
0: Sisan priksake to.
9: Lah iya.
0: Pripun kesehatanmu, Kang? Sehat, Kang? Kesehatanmu sehat to, Kang?
9: Yo tetep parah sehat. Nah, ora yo, wah. Ora ketemu penyakit.
0: Lah iya lho, diling-eling kesehatanmu lho.
9: Ayo tetap.
0: Jawabannya apa?
9: Hari mau apa?
0: Oh ya.
9: Hari mau makan.
0: Oke. Siap. Tak catet. Matur nuwun. Sugeng esok matuk gedok.
10: Halo, sugeng esok matuk gedok nganti 20 menit.
0: Ya, orangnya enggak ada hari ini.
10: Ratanya kui.
0: Loh, kok enggak nanya? Udah enggak lagi po?
10: Apa?
0: Udah enggak lagi.
10: Ini
0: udah kan. Oh ya wes, jawabannya apa?
10: Aku tak hari mau absen wae.
0: Oke.
10: Ayo.
0: Siap.
10: Mau absen gitu wes, semangat pagi. Okay. Salam buat cucuku.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi sugeng esuk maru getuk. Halo.
11: Halo matur getuk.
0: Siapa ini?
11: Padepokan
0: Kliwer. Mas Totok Sukliwer 212 Kapak Naga Geni ya?
11: Iya, bagaimana kabarnya Mas
0: Irsa? Sehat. Jenengan kekale sehat to Pondangu mboten mlebet lho niki?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Posisi di mana, Mas?
11: Posisi ning Kota Gede.
0: Oh, Kota Gede. Kota Ageng ya?
11: Kota Ageng. Okay. Ning Malaya Bolo mlaku-mlaku ning Gelem.
0: Siap, sing penting sehat. Monggo, Mas Totok Sukliwer.
11: Kita nyek tak takon sike sing jawab kucing apa wong?
0: Hah? Sing jawab kucing apa maksudnya kepiye?
11: Kucing apa wong?
0: Uang no?
11: Uang. Nek wong hari mau.
0: Oke. Okay.
11: Nek kucing.
0: Wow, oh, persis ya.
11: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Kok persis tenan nih karo suarane iki. Halo, sing esuk malah getuk.
12: Halo, sugeng iso matur kados.
0: Tetap menyerah, jangan semangat ya, Bude.
12: Semangat opo ketmal wis jalan-jalan iki tetap semangat.
0: Wah, padahal wis arep cedek kok yo saiki le mlebu. Pokoknya foto karo video ki nomor 1.
12: Iya, betul.
0: Kok Bude itu udah mbok yo itu lho, jangan kayak gitu.
12: Ngapain larang-larang kok.
0: Enggak kok bisa sebegitu, emang dulu muda begitu juga?
12: Iya mungkin juga.
0: Loh kok mungkin juga?
12: Tidak jauh dari
0: ini yang kulitnya. Dinamakan buah jatuh sak pohon-pohone.
12: Mau hari mau ke kali dulu.
0: Oke, ini
12: mau lihat tembung.
0: Ini kayak kena putrane kalem-kalem jenengan sendiri yang kayak gitu ya, Bude?
12: Lah pokoknya saat sedulur itu reneng sing ora kaya ngene iki, kaya ngene iki. Wes ron temurun turun pitu.
0: Lah iya. Nggih, siap.
12: Kalau ketemu saudaraku aja kaget ngono.
0: Wah, aku mesti wes siap iki. Wes siap alat sport jantung.
12: Gede dhuwur, gede dhuwur, rongga-rongga. Wah, anggrek gapru.
0: Waduh, ditimpa.
12: Kowe kaya bebek.
0: Wah, di Smackdown iki iso-iso iki. Nggih, nuwun Bude.
12: Nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Halo Sugeng Esuk Maro Gethuk. Mbok suarane iki sik biasa to Mbak Ana?
13: Ya wong aku ki arep nyapusi jebulane sekolah.
0: Oh, ora iso. Pokoke sing penting nyanyi karo direkam ngono kuwi wae.
13: Pokoke anggere wis ngono kuwi puas. Ya ben to ya wong-wong iki kabeh duwe kesenengan dhewe-dhewe.
0: Lah iya ora apa, aku kan meng ngomong to.
13: Lah iya.
0: Ora ngelokke lho. Lah yo ora ngelokke
13: kok. Lah daripada ngandake wong ama mending karaoke.
0: Karaoke ne karo ngandake wong milih lagune sing dipaske. Gusti Allah. Sehat Mbak Ana?
13: Sehat dan waras, aku telat jam punjul 18 lah kayak kelingan. Waduh sayangku siaran lah aku buka RRI digital rodok sulit.
0: Aduh, wes cileke iki.
13: Untunge iso mlebu yo, aku ki ternyata pinter yo.
0: Cerdas mak.
13: Kayak pantau ya, saiki andang iso mlebu.
0: Cerdas tenan ya jenengan itu.
13: Lah iya, ora ngono kuwi lah. Ketok ngene nek gak tau bener.
0: Yo ora. Monggo Mbak Ana.
13: Pertanyaan ini kok dong jawab harimau. Harimau itu apa toh?
0: Itu loh, ini kata kuncinya adalah huruf terakhir ya. Kalau ayam itu M, kambing itu G, kalau harimau apa?
13: Apa U ini apa?
0: Ya monggo, milih.
13: Aku tak U ini apa, yang buriku ini selak mangkel banget caro aku. Sayangku, cintaku.
0: Oke.
13: Okay.
0: Dadah, matur nuwun Mbak Ana Sugito. Keliru ya, halo Sugeng Ngesok Maro Gethuk.
14: Sugengnya sama do gedok, nyemangan baru masuk.
0: Waduh, waduh, bakul gudeknya masuk iki.
14: Belum pergi.
0: Bauti, mau kemana?
14: Anu, apa, ulang tahun istri wartawan.
0: Walahalahala. Yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun siapa?
14: Yo, kan organisasinya.
0: Oh, organisasinya.
14: Iya, luar organisasi biasa. Istri wartawan kan ada.
0: Betul, ini warta-warti ya.
14: Bukan anggotanya, dari wartawan, karyawan, itu dan istri. Itu.
0: Waduh, wis takut saya nek sama wartawan ndak ditokan takoni terus iki, bingung malan. Monggo Uti jawabannya.
14: Aku ki yo bingung ya. Manut wae U, Mas.
0: U.
14: Nggih.
0: Oke, siap, tak catet. Matur nuwun, waalaikumsalam. Lancar acaranya Uti. Halo, Sugeng Esuk Maro Gethuk.
15: Halo, Sugeng Esuk Maro Gethuk.
0: Wis to, jeleh mbokan yu.
15: Jeleh, ora gelem kok tak jelehi.
0: Nah, yo ora apa-apa sih.
15: Yo mesakake nek dijelehi.
0: Nek arep jeleh yo ora apa-apa, sing arep kepiye meneh, tak terima. Terima-terima, oke. Okay.
15: Tak kalau ngono dijelehi yo. Tak kalau ngono dijelehi apa piye?
0: Lah iya yo piye, Joan.
15: Yo ora sabar mesakne.
0: Iki arep nyepur kelinci nang endi meneh iki?
15: Iki
0: wes karo iki
15: nek
0: melu bekakak? Heeh. Melu sing diarak apa melu ngarak?
16: melu delok wae.
0: Oh, tak pikir melu sing diarak.
16: Oh, ya ora.
0: Ya, jawabannya apa, Yu?
16: Au.
0: Ge, siap matur nuwun.
16: Keluarga lan kanca-kanca sedaya pendengar semuanya.
0: Matur nuwun nyumudok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maru gethuk.
17: Sugeng injang matuk gathuk Pak Surjan
0: Trenggono. Nggih. Monggo Bapak Sri Harjo.
17: Nggih.
0: Sehat.
17: Alhamdulillah. Sehat.
0: Nggih.
17: Kulo yo sehat to, Kang.
0: Doanya sehat, Mo. Niki pun medal dereng, Mo.
17: Seten jero.
0: Jero ngendi?
17: Jero kolom, Mo. Dereng tinggale. Lah jagonya paling kalah.
0: Oh ya, kepiye, Mo?
17: Oke, Argentina.
0: Rungkat ya, Mo?
17: Nggih.
0: Iki entek berapa, Mo? Wah, tapi seru ya kemarin itu.
17: Nggih, serem-serem.
0: Seru banget acarane gitu lho.
17: Nggih. Nunggu anu sing piala presiden wingi mleh.
0: Besok aja piala kelurahan, Mo.
17: Ngawon
0: tenaken. Piala Presiden Ngalengko Diraja. Nggih.
17: Iki sing kadung pilihan lurah iki.
0: Oh, nggih, moga-moga lancar ya, Mo.
17: Aja lu pengaosan pelawangan.
0: Nggih. Nggih, monggo jawabannya apa, Mo?
17: Matur nuwun.
0: Loh, jawabannya apa?
17: Harimau.
0: Oke, siap. Matur nuwun. Sami-sami, Bapak Sukap. Sugeng esuk maru gethuk.
18: Jeng matuk gitu.
0: Monggo Pak Mariono.
18: Bergenggeng.
0: Bergenggeng terus ini.
18: Dapat muru hari mau.
0: Udan siap kulo catet. Matur nuwun. Lanjut lagi halo Sugeng esuk maru gethuk.
19: Halo.
0: Halo dari malah nelpon ajak video call iki piye iki Mbak Glendi iki jan angel tuturane
19: akeh pokoke enggak ada penumpang yo
0: sehat to Mbak
19: alhamdulillah jeng sehat adem
0: sami monggo jawabannya apa
19: belum jawab
0: oke siap nggih matur nuwun Mbak Glendi. Satu lagi, sugeng esuk maduh gethuk. Halo.
20: Sugeng esuk maduh gethuk.
0: Wah, hampir aja tak jeda.
20: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
20: Wis mumet ya
0: jane. Nggih, kula kelingan ndak malah gedruk mesake bapa kula niki. Wis, yen ditinggal lunga iki mesti. Sehat Pak Sumar?
20: Sehat. Mas Jajan lancar keluarga lancar sinyalnyan
0: kita. Amin doanya. Monggo jawabannya apa Pak?
20: U
0: siap. Matur nuwun.
20: Kami.
0: Gih pun cukup ya seterusnya butuhnya kita jeda dulu. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja biar nggak ketinggalan sampai nanti jam 7 pagi di Maduk Gaduk.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Perawat RRI ngelulur ibu tujuh wisara budaya Jogja. Seterusnya butuh kita update dulu bagaimana progres pembangunan jembatan kewek di daerah Kota Baru sini, seterusnya butuh. Ya, ini kan dekat banget nih dengan studionya Perawat RRI. Itu menjadi salah satu titik termacet kalau misalnya musim libur panjang kayak kemarin, dan bikin orang sebagian harus muter agak jauh dikit ya, dikit aja loh, gak banyak-banyak, untuk bisa masuk ke Malioboro karena jembatannya lagi diperbaikin. Nah, ini proyek penggantian dan revitalisasi jembatan kewek di Kota Jogja sudah menunjukkan perkembangan yang positif, seterusnya butuh. Hingga pertengahan bulan ini, pengerjaan fisik jembatan bersejarah tersebut udah mencapai 13,54%. Dan capaian ini berhasil melampaui dari target awal yang ditetapkan, sehingga mencatatkan deviasi positif sebesar 1,44%, dan seluruh prosesnya dipastikan berjalan sesuai dengan rencana pengerjaan. Jadi penggantian jembatan vital yang menghubungkan kawasan Kota Baru dan Malioboro ini seluruhnya didanai oleh APBN ya, dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun ini. Dan proyek ini dilakukan untuk memperbarui struktur jembatan yang memang sudah usianya tua sekali, udah lebih dari 100 tahun seterusnya butoyo, demi menjaga keselamatan dan juga memperlancar konektivitas lalu lintas, serta untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata di pusat kota Yogyakarta. Itu dia progresnya, informasi terbarunya. Sabar ya seterusnya butoyo, tahun ini akhir tahun diproyeksikan akan selesai gitu. Semoga sesuai dengan targetnya. Amin. Nah, kita baca WA dulu ya. Tapi sebelum saya baca WA, tak ulangin lagi temanya. Pokoknya clue-nya adalah perhatikan huruf terakhirnya. Oke, perhatikan huruf terakhirnya. Oke. Ayam, kalau ayam itu M, kambing itu G, kalau harimau apa? Nah, coba ya kita cek dulu yang bisa menjawab siapa aja nih. Dari yang pertama ada Mas Pendi di Patuk. Jawabannya A, Mas Yordan. Mas Ed Ahmad jawabannya apa nih? Harimau nggak tahu. Budaya-budaya jawabannya U. Siap. Pak Untung Raharjo jawabannya AU. Ada Bu Mugi di Kasihan. Jawabannya U. Bu Duja tadi U ya, sama kayak WA. Ada Ibu Wit. Jawabannya N. Lanjut lagi, ada Pak Marsudi, jawabannya U. Bu Widyaningsih, jawabannya H. Ada Pak Barno di Tempel, jawabannya U. Ada Bu Mamik di Sewon, jawabannya A. Pak Sutarno, jawabannya N. Pak Frans, jawabannya A. Bu Esi Kulon Proko, jawabannya U. Bu Pipit, jawabannya harimau makan kambing guling soalnya lapar. Oke. Ada Mas Pri di Plan, jawabannya U. Mbak Jio jawabannya M. Pak Agus Prastowo jawabannya binatang. Wah, lah iya binatang. Ada Mbah Lantang Pak Bantul jawabannya mau. Aduh, kok malah serak ini ya. Bu Kiran jawabannya U. Lanjut lagi Bu Sri Sugiyarti, hari ini Selasa Wage Mas. Iya benar, matur nuwun infonya Bu. Bu Sutini jawabannya H. Mas Teo jawabannya U. Pak Tejo jawabannya U. Bapak Sri Harjono di Madukismo jawabannya B. MBG piye Mas? Loh, kok tanya saya MBG-nya? Ya saya enggak pernah dapat MBG, Pak. Ada Pak Sunaryono jawabannya U, Pak Untung jawabannya U. Pak Untung lagi tadi yang Tamsi sekarang Sami Galuh ya. U. Mas Babang Eko jawabannya A, Pak Gading jawabannya U. Mas Wini absen aja. Mbak Purwanti jawabannya U, Mbak Suro Hargolau jawabannya U. Ada Pak Efek Suwondo Kalasan jawabannya pagi Mas, hari mau makan kambing dan ayam. Ada Uti dia jawabannya U Mas. Ibu Susmi jawabannya mau. Pak Tri di Patok jawabannya U, Pak Amin jawabannya A, Pak Toding luar jawabannya AU. Ada Bu Atun jawabannya U, Pak Jumakir jawabannya U. Salam sehat, salam budaya, nggih matur nuwun. Ada Mas Adi di Gamelan jawabannya U, Buningsih Wonosari jawabannya U. Ibu Sarmiatun jawabannya U, Mbak Titut jawabannya kalau harimau ya hewan Mas Jola, iya benar. Bu Hartini jawabannya mau jawab mau katanya. Ibu Partina di Delingo jawabannya U. Oke, sekarang kita cek dulu voice note ya. Seterusnya butuh ada Kang Min, kita dengerin.
5: Sugeng iso madu kalau sugeng yang Mas Jordan talak soru kulo Kang Min saking jocoran kulon terwi tadi. Sehat-sehat Mas. Niki laporan cuaca redup mendung Mas. Jawaban kulo hari mau siang.
4: Siap.
5: Ngeten mawon Mas. Nek klaru ya biasa. Matur suwun.
4: Matur suwun. Sami-sami lestari budayaku Pak Kasiono.
6: Matuk gatuk sugeng ijing Mas Jordan kulo Pak Kasiono Bulawen Telogo Adi. Ngaturaken jawaban miturut kulo hari mau menika U. Mengatakan Mas Jordan.
4: Siap.
6: Sugeng ijing berkah dalam.
4: Berkah dalam. Oke, ada Bu Naomi.
7: Berkah dalam sugeng enjang.
4: Nggih, berkah dalam
7: mugi Bu. Matur karuh.
4: Nggih.
7: Mas Sir dan Mas Guru. Ibu nderek idem kemawon nggih, pokoke nderek Pak Guru kemawon. Manut jawabanipun.
4: Siap.
7: Yang penting kula saged mlebet program 4 ngregengaken siaran matur gadruk nggih, Mas Sir dan Gusti amberkahi. Matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami. Matur nuwun. Ada Mas Korijul.
8: Pagi Mas Jordan, sugeng tugas, salam sehat. Hari mau apa? Niku ah Mas Jordan.
4: Siap.
8: Matuk gatuk yo, Ka. Salam sehat Mas Jordan, matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami.
8: Kembali.
4: Nggih. Ada Pak Tupar. Kita dengarkan.
9: Sugeng njing matuk kethuk, sugeng njing Mas Jordan talak seru derek jawab Mas. Yo nek harimau berarti U Mas, ngoten niku mawon.
4: Matur nuwun. Lanjut lagi ada Bu Aida di Ngluar Magelang.
10: Sugeng esuk matuk kethuk Mas Jordan. Nek jawab nggih, jawaban kula A. Matur suwun.
4: Sami-sami, matur sembah nuwun. Lanjut lagi Pak Sudarmono FX. Jawabannya apa ya ini? OE siap. Pak Ferry Gunung Kidul apa nih ngirim posomen satu nih?
11: M.
4: Hah? M?
11: M.
4: M. Kok lucu tenan iki suaranya M. Pak Abrori.
12: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
12: Mugi tansah keparingan sehat.
4: Injih.
12: Ini Pak Abrori dari Panti Dicetu Netralisme Usada. Mau ikut menjawab Mas ini.
4: Yeah.
12: Jawaban saya adalah mau harimau matuk gaduh. Matur suwun.
4: Nggih, matur sembah nuwun. Sekarang kita geser ke telepon lagi ya seterusnya Budoyo. Nanti WA-nya tak bacain lagi. Monggo 0274540333. Halo sugeng isuk matuk getuk. Halo sugeng isuk matuk getuk sik sik. Halo sugeng isuk matuk getuk. Halo. Lho, ini udah telepon udah WA mau apa lagi?
13: Mau antisipasi nih rasa mlebu.
4: Lah ini wes mlebu kok.
13: Mau telepon
4: terus. Yo ngalah Gusti, rasane nek ora mlebu ora lega ya, Pak.
13: Betul.
4: Sehat. Nggih, mau beli spare part enggak ini?
13: Wes
4: Mas. Udah. Belanja apa?
13: Mas Aldi.
4: Oh, gitu.
13: Tak warga lan sedoyo perempat sehat.
4: Amin.
13: Yang sehat mulih nih Pak Yanto dan ya Bang.
4: Sehat banget mumbul-mumbul pokoknya.
13: Jawabannya sami Mas ngeten niku mawon.
4: Oke, siap. Matur nuwun Pak Amin. Nggih. Lanjut lagi sugeng esuk madu getuk.
14: Madu getuk Mas Jordan.
4: Siapa ini? Waalaikumsalam. Siapa?
14: Bamus Mas Jordan.
4: Aduh.
14: Apa lali kok piye to?
4: Iya, besok ya Pak sumbangan 17-annya ya.
14: Iki nang rumah sakit tok Mas.
4: Loh, Mbak Mus iki. Lagi sakit apa Mbak Mus?
14: Wingi sore jam 4 operasi hernia.
4: Oh iya iya iya iya.
14: Operasi ini lancar.
4: Alhamdulillah.
14: Gangsaran yang ngalangan opo-opo lagi. Tingkat proses penyembuhan saiki.
4: Ya, pertanyaan saya gini sederhana. Jenengan lagi sakit ya toh? Lagi pemulihan kok yo nyempet-nyempet ke telepon ki lho wis jan.
14: Yo men seneng kok yo.
4: Iki nek aku dokternya tak seneni. Tak sita HP-ne.
14: Mohon doanya, mohon doanya.
4: Iya, lekas sembuh Mbak Mus ya.
14: Lekas sembuh ya. Romo Yuwono ya sudah saya kabari.
4: Oh ya. Gitu, iya iya. Pokoknya lekas sembuh, sehat, nanti bisa
14: amin,
4: gabung lagi.
14: Amin. Salame untuk semua pendengar Pamor Pojo semuanya. Tanpa terkecuali mohon doanya. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin ya.
4: Amin, amin.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mus, halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
11: Halo Sugeng Esuk Matuk Gatuk.
4: Wes ditinggal nonton bola aja udah.
11: Kule getuk mantuk mantuk.
4: Nonton bola aja udah toh.
11: Iya. Wah.
4: Wes toh.
11: Nawane wes rodok leren dari awal tadi. Wah.
4: Udah nonton ya, bola lagi aja enggak apa-apa.
11: Iya. Tahu kalau aku seneng bola.
4: Lah iyalah. Saya kan intelijen telek sandi.
11: Apa telepatinya nyampe.
4: Wah, telek sandi ki yo ngene iki, Bu.
11: Iya, iya.
4: Gimana kabarnya?
11: Terbaik. Gimana Mas Jordan dan Adik Olivia?
4: Kabarnya sehat semuanya. Nggih. Sehat.
11: Saya melu jawab nggih. Kait Mbak Ana mau aku mbonceng tekan pasar Bantul ditibake.
4: Waduh.
11: Iya. Salam kenal Mbak Ana, ojo dijoroke meneh ya. Jawabanku tadi kalau hari mau apa iki jawabe u apa a ya.
4: Nah, monggo.
11: Apa itu kan pertanyaane, penting kan hari maunya to. Ya wis u.
4: Siap catet.
11: Matur nuwun Mas Jordan.
4: Sami-sami. Matur nuwun Bu Sriwi. Halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
15: Halo Sugeng Esuk.
4: Wis Pak sesuk wae Pak, rasa saiki Pak. Sesuk wae ya.
15: Apa?
4: Wis to wis jeleh aku wisan.
15: Wis tekan sarapanku ora.
4: Ora sah wis. Ndak marake emosi.
15: Nek mau kakangku kan wis bang panas.
4: Nah, nek iki wis to, wis cukup rasa diteruske.
15: Nek iki sarapane ati panas.
4: Pikiran nek iki.
15: Lah iya. Campur pikirane panas.
4: Aduh, ya kok ben dino ki pikirane kok umup terus ki piye
15: iki. Lah ora tau dampir karo kakangku kan lho saiki.
4: Oh, ngono to. Ketok ya wis jeleh, Pak.
15: Iya, terus aku boleh kalau Tony Buster sami. Ayo bang, diambil Pak Mursi di Lampung loh ini perjalanan ke Amerika.
4: Eh, kayak jawab ini selantek waktu ini.
15: Oke, aku tak matur dulu kalau Pak Amin.
4: Oh iya.
15: Kemarin yondungake apa mah Mas Aldi yondungake matur dulu.
4: Didongake apa?
15: Pokoknya doa baik kembali ke Pak Penjenengan ya. Doa ke anu pokoknya laundry ku lari. Pokoknya matur nuwun.
4: Oke, pokoknya matur nuwun.
15: Iya.
4: Wis jawabannya apa?
15: Rat grimpang sih yang buri nih.
4: Wis ngeledak wong loro wis an.
15: Wis wong loro tau. Ya jawabannya yo A moso U. Jawabannya kan hari mau itu apa yo A.
4: Ya wis tak jatuh.
15: Entuk orang jawab A.
4: Oleh.
15: Nang ngene iki bebas Pak Mursidi rasa anu
4: wis to
15: digawe ati loro.
4: Senengane kok
15: mlebu-mlebu ngono wae.
4: Ya
15: sine guyon-guyon kok. Ya tambah ana ya.
4: Wis nuwun.
15: Nuwun.
4: Wis ra iso angel iki dikendalikan wis ra iso iki. Sugeng isuk manut getuk.
16: Sugeng njang manut. Ato Imogiri Matbet.
4: Nah, siapa yang dari Imogiri?
16: Mursari Pak Sunardi.
4: Siap, sehat Pak Mursari?
16: Alhamdulillah, keluarga aku lagi sehat-sehat. Iya,
4: menai. Jawabannya apa Pak?
16: Harimau ini ku hurufnya nge AU.
4: Oke, siap.
16: Anu sehingga AA yang terbatan.
4: Entan
16: AI itu.
4: Nge Entan.
16: Nek mboten saged ngene nggumbak tahan sesuk ben.
4: Siap, kula caten nggih Pak Sunardi.
16: Matur nuwun.
4: Sami-sami, matur semanun. Nggih, pun cukup ya seterusnya Buda, kita geser ke WA lagi. Waktunya mepet nih, masih ada voice note. Ada Bu Wigati Wonosobo jawabannya U, Mas Arif jawabannya U, Mbak Cindy jawabannya U, Mbak Giman jawabannya U, Bu Wakimo jawabannya U. Uminarti di Magelang ngeluar ya jawabannya U. Pak Kasim Bangan Rejo jawabannya A. Bu Mulyat sih jawabannya M. Roma Prajono Lausada jawabannya Hari Tonggoku. Ada Mbak Azumi U jawabannya Pak Agung Sutrisna jawabannya jawaban kulo Macan Tutul salam budaya. Pak Tulano Wirabrajan M jawabannya. Bu Yuliana jawabannya U. Pak Min Suratno jawabannya apa nih? Oh absen aja. Buya Jalan Paris sudah tadi, Mbah Gemuk jawabannya au, Pak Dami jawabannya u, Mbak Mulya Nogotirta jawabannya au, Mbak Anggun apa nih jawabannya harimau u ya, siap. Oke, lanjut lagi Bu Salama jawabannya u, Pak Eko Mulyono jawabannya u, Pak Sutrisno jawabannya a, Pak Damaskes jawabannya u, Mas Slamet di Papua jawabannya makan nggih Mas Jordan, siap. Pak Supriyadi di Pakem jawabannya u, Mbak Vina Ayu di Wonogiri u, Pak Budi Santoso juga sama u, Mbak Mus tadi sudah ya. Bu Yanti Candituri jawabannya u. Sekarang yang voice note ada Bu Jumirah, kita dengerin voice note-nya.
17: Sugeng enjang Mas Jodan, sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunan Netra Wisma Usada Bangun Tapan Mas Jodan.
4: Siap.
17: Kula badhe nderek jawab engkang u ngoten kemawon nggih Mas. Leres mboten napa-napa nggih Mas Jodan nggih. Biasa ngoten nggih Mas Jodan, matur suwun sugeng tugas Mas Jodan.
4: Sami-sami Ibu Jumirah, matur sembanuun. Pak Supoyo.
18: Sugeng esuk matuk gatuk. Sugeng esuk Mas Jodan, kesarasan wonten ing panjenengan jawaban kula. U mawon. Panjenengan ngapunten, leres matur nuwun. Bakune kuyu ora tuku, keplok ora tombo. Semangat nggih. Tetep guys nggih Mas Jodan, mekaten jawaban kula. Cuaca ing kadilar menika rada mendung nih Mas semanten.
4: Nggih. Matur nuwun. Sami-sami, lanjut lagi Mbak Suro.
19: Sugeng enjang matuk gaduk, sugeng enjang Mas Jordan. Salam sehat, bagas waras, rezeki lancar. Aku Mbak Suro tak awai. Tadi cara matikane mau nong papat, nong pitu, jir nong telu. Es ngoten kemawon, nek salah ya men, bener ya syukur ora, bener ya mbuh. Sing penting masuk nekok ke kabar kagem sedaya kemawon. Terima kasih.
4: Inji matur sembanun. Lanjut lagi yang terakhir Pak Sumardiono.
20: Sugeng injang matuk gaduk Mas Jordan. Menawi kula nderek jawab bebarengan bareng niku. Jawaban kula huruf akhir niku O Mas.
4: Nggih, sami-sami matur sembanun. Pak Suyanto di Pundong jawabannya U. Oke, cukup ya seterusnya Budoyo yang sudah bergabung lihat WA dan juga lihat telepon matur sembanun. Sekarang jawaban yang benar apa sih? Kan tadi saya sudah bilang ini adalah tes logika gitu ya. Jadi, clue-nya adalah atau petunjuknya adalah huruf terakhir. Oke, huruf terakhir. Nah, kalau lihat di WA itu udah jelas tulisannya ya. Jadi langsung mungkin bisa ngerti jawabannya apa. Nah, tapi buat yang dengerin radio, makanya saya coba mendekati seperti apa yang di WA. Kalau ayam itu M, huruf terakhirnya M, kambing itu G, kalau harimau apa? Nah, jawaban yang benar adalah selamat yang menjawab A. Kenapa kok bisa A jawabannya? Kan kalau lihat di WA ya, itu kan statusnya jelas tuh. Kalau harimau apa? Nah, kalau yang tadi kan kalau ayam M, langsung ya ayam M, kambing G. Ini kan kalau harimau ada apanya. Nah, itu masih satu dan clue-nya adalah huruf terakhir. Berarti apa itu dimasukin dalam soalnya tadi? A. Jawaban yang benar seterusnya Butoyo. Banyak terkecoh ya ini ternyata ya. Jadul. Selamat yang bisa menjawab dengan benar. Jawaban yang benar itu adalah A. Ya, oke, kalau begitu terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya Butoyo. Saya pamit undur diri. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, untuk hiburan saja, enggak usah stres-stres, enggak usah sepanang-sepanang pokoknya. Yang penting ikut aturan, ngomong yang baik, ngomong yang bagus gitu ya di acara Matuk Gato. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu lagi dengan Terus Perempat RRI ya. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memecahkan rekor MURI melalui senam kreasi pentul tembem yang diikuti 1.588 peserta perempuan. Kegiatan berlangsung di Jalan Alternatif Sleman Gunung Kidul, Kelurahan Ngelanggeran Patu. Senam masal ini menjadi bagian dari rangkaian Geopark Night Spekta 2026 di kawasan Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Perwakilan MURI Ari Adriani mengatakan jumlah peserta telah diverifikasi dan dinyatakan sah sebanyak 1.588 orang. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntari Ningsih mengatakan, pemecahan rekor ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus upaya melestarikan budaya lokal. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY menyiapkan strategi anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan tahun depan. Rencana tersebut disiapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam rapat paripurna DPRD DIY. Dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 4 triliun rupiah, sementara belanja daerah direncanakan sebesar 4,93 triliun rupiah. Sri Sultan mengatakan, tahun 2027 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD DIY 2022 hingga 2027, sehingga seluruh program difokuskan untuk mencapai target pembangunan daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.